komen jua tajo dalam apa kata kita. Selengkap pagi kita mun si dengar Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sati Sejiwa. #geng

0: Pagi-pagi macam tu, asal si lengkap mesti minum air kopi, oh.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap mun si dengar Selamat Pagi Sarawak.
0: Ha, ya, baru betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.
2: Apa kata kita? Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.
1: Baik, kembali lagi bersama Andy dan Lin di Selamat Pagi Sarawak. Assalamualaikum, salam malijrah untuk kita semua yang terus kekal bersama dengan kami dua di Selamat Pagi Sarawak.
0: Okey, salam malijrah juga lah, oh. Mungkin ada yang baru mendengarkan kita. Kita dah pun bertukar ke 1448 hijrah, no.
1: Betul.
0: Sedang lagi 1447. Dan bila kita bercakap tentang hijrah tu, secara umum kita fahamlah hijrah tu bermaksud berpindah atau meninggalkan suatu keadaan dalam keadaan yang lebih baik.
1: Betul.
0: Jadi mungkin dalam konteks Islam kita, hijrah bukan hanya melibatkan perpindahan fizikal, tapi juga perubahan sikap kita, pemikiran kita, amalan kita, akhlak kita. Jadi daripada mungkin ada yang 1447 hijrah, ada yang kita rasa macam si best dalam diri kita pun, dalam kehidupan kita, kita nak jadi lebih baik lagi 1448 hijrah.
1: Benar
0: tu.
1: Okay, semoga kita terdapat muhasabah diri dengan tahun baru kita tu, 1448 hijrah. Si berasa kan, jadi apapun apa semangat kita untuk tahun baru tu, jadi perkongsian kami yang hantar di live Facebook Sarawak FM, kita ada terima komen daripada Salamah Ma'aruf pagi tu, katanya selamat pagi buat Andy dan Lin. Semoga sihat selalu, kata cuaca di Oyak Mukah pagi tu. Alhamdulillah panas you. Semoga panasnya sampai ke petang kelak. Kami santai-santai je dengar, tersenyum dengar cerita DJ di Radio Sarawak FM. Selamat menyambut malam hijrah tahun baru. Semoga Allah sentiasa melindungi diri kita semua. Dan selamat pagi buat warga Senau Oyak. Semoga sentiasa sihat selalu dan senyum-senyum selalu, katanya. Okay.
0: Kita juga ada Doli Jumat. Semoga tahun tu merik seribu, beribu-ribu kebaikan.
1: Amin.
0: Kepada
1: amin,
0: kita
1: amin,
0: semua mujur dan jurus dalam semua perkara yang mendatangkan kebaikan.
1: Oh.
0: Hidup aman damai dalam Sarawak maju makmur, kesayangan kita, katanya.
1: InsyaAllah. Okey, kita ada Mahani Ani. Salam malijrah 1448 hijrah. InsyaAllah semoga Allah makbulkan setiap doa-doa kita dan harapan agar dapat menikmati kehidupan lebih tenang dan akan menjadi lebih dekat dengan Sang Pencipta. Semoga buku amal kita lebih penuh dengan bekalan amalan, katanya. Terima kasih DJ berdua. Happy Konti. Terima kasih juga.
0: Okey. Dan satu lagi, kita ada Suhayati Abdullah. Semangat tahun baru hijrah. Kami rasa mau muasabah diimpun ke arah kebaikan, membaiki kelemahan diri, menjalankan tanggungjawab yang penuh dengan disiplin, dan kekal menjadi seorang ibu yang kuat. Salam al-hijrah, selamat pagi Rabu kepada DJ Lin dan Andy, dan kepada semua pendengar-pendengar tengah sarapan pagi tu sambil layan info terbaik di Sarawak FM.
1: Baik, itu dia. Baik, apapun terus bersama Andy dan Lin di Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.

0: Hai guys, bersama kami Aki dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita nak berkongsi dengan kita macam ni cara nak mencegah mabuk perjalanan. Mabuk perjalanan berlaku apabila otak menerima isyarat berbeza daripada mata dan telinga dalam. Untuk mengatasinya, elakkan membaca atau bermain telefon di dalam kenderaan, pandang ke arah luar atau ufuk, ambil ubat tahan mutah 30 minit sebelum bertolak dan duduk menghadap ke depan. Untuk beberapa tip yang kita boleh gunakan untuk mengelak mabuk perjalanan. Sebelum memulakan perjalanan, waktu makan, elakkan makan terlalu kenyang atau mengambil makanan berlemak dan pedas sebelum memulakan perjalanan. Jangan juga bergerak dalam keadaan perut yang kosong. Ubat-ubatan, ambil ubat mabuk seperti antihistamin sekurang-kurangnya 30 minit sebelum bertolak untuk kesan yang berkesan. Rehat, pastikan anda mendapat tidur yang cukup supaya badan lebih segar. Semasa di dalam kenderaan, fokus pandangan. Pandang pemandangan di luar atau objek yang jauh. Elakkan daripada membaca buku atau menatap skrin telefon kerana ia boleh memburukkan lagi rasa loya. Kedudukan tempat duduk. Duduk di kerusi bahagian hadapan dan pastikan kita duduk menghadap arah perjalanan. Elakkan duduk mengundur. Pengudaraan. Pastikan udara di dalam kenderaan baik. Buka sedikit tingkap untuk mendapatkan udara segar atau pasang penghawa dingin pada suhu yang selesa. Aromaterapi. Bawa minyak wangi, minyak angin atau bau-bauan citrus atau halia yang boleh dihidu bagi mengelakkan rasa mual. Kunyahan. Mengunyah gula-gula getah atau halia juga membantu mengurangkan rasa loya. Cubalah hari ini. Tips Arito, Isnin hingga Jumaat, 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.
1: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: Selamat pagi untuk kita semua yang masih lagi terus kekal bersama dengan Eri dan Lin untuk Selamat Pagi Sarawak. Dah minum ke tu?
1: Kenyang.
0: Kata-kata mungkin ambil kesempatan untuk hari cuti macam tu, Lin, no? Bersarapan bersama dengan keluarga di luar kan? Oh. Kan? Tapi juga kena ingat juga pada kita semua anak-anak kita yang ambil STPM pada tahun lepas, esok sebenarnya
1: betul
0: resultnya keluar. Mesti ketuk-ketuk hati dan nyawa.
1: Kebaran semakin terasa.
0: Majlis Pemeriksaan Malaysia MPM memaklumkan keputusan pemeriksaan sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM 2025 akan diumumkan pada 18 Jun untuk esok hari lah. Dalam satu hantaran di Facebook MPM ada, calon boleh menyemak keputusan menerusi khidmat pesanan ringkas SMS dengan menaip STPM jarak nombor MyCard jarak angka giliran dan menghantarkannya ke 15888 bermula pukul 11 pagi pada esok hari. Selain itu juga, keputusan boleh disemak secara dalam talian menerusi laman web di stpm.mpm.edu.my/stpmk bermula 11.30 pagi pada hari yang sama. Okey. Itu antara pengumuman lah untuk kita semua yang dah ngambil STPM pada tahun lepas. Esok hari keputusannya bakal Bye. Diumumkan.
1: All the best.
0: Ya, okey. Banyak lagi sebenarnya pelbagai pengumuman, insyaAllah. Lepas itu kita akan dapatkan pemanggil kita untuk kita nanya tentang
1: bola.
0: Bola. Demam Piala Dunia kali itu.
1: Tidur bola, makan bola.
0: Terus sama Andy dan Lin. Selamat pagi Sarawak. #geng pagi kita.

0: Costa. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria. Glorious goal.
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Okey, masih lagi demam bola, tidur bola, apa lagi? Bersengkang mata dengan bola.
3: Sanggup bangun demi bola.
2: Sanggup bangun demi bola. Baik, sebenarnya kita hari-hari di Selamat Pagi Sarawak, kita akan dapatkan pemanggil kita.
3: Betul.
2: Lah. Nak tahu juga macam ni, siapa yang disokong sidak. Dan di talian waktu tu, Andy, kita ada Brother Izzat kita. Hello, Assalamualaikum Izzat.
3: Assalamualaikum Izzat.
4: Hello, Assalamualaikum.
2: Ya, Selamat pagi. Apa khabar, Tik?
4: Oh, sihat, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Okay.
3: Awal lah bangun hari tu, Tik.
4: Ya.
3: Nak nanggap Fran dengan Senegal pagi tadi, nak?
4: Benar-benar, awal pagi dah bangun.
2: Okay. Okay lah, Izzat. Kita nak nanya buat dengan kita. Apa nama tadi bila bercakap tentang perlawanan FIFA World Cup 2026 tu. Kalau kita nanggap pagi tu tadi, info yang kita perolehi tok kira macam fresh lah tok, di antara Norway dengan Iraq 4-1. Okay. Dan untuk pagi tok sebenarnya ada beberapa perlawanan di antara France dengan Senegal, kita dah tahu dah keputusannya 3-1. Tok yang ditunggu-tunggu kita juga Argentina dengan Algeria. Rasa-rasanya kita tim ni, Zad.
4: Kami mudah antara Argentina dan Algeria tu sudah semestinya God lah, Messi.
2: God.
4: Messi. Okay. Messi Argentina.
2: Ya, nang sidak biru putih juga upagayanya. Tapi di antara negara-negara ataupun tim-tim tu, negara ni yang menjadi favorite kita.
4: Favorite kami untuk Piala Dunia kali tu adalah God seorang lagi, Cristiano Ronaldo, Portugal.
3: Portugal.
2: Jad, kali tu kedua sama, Jad. Jadi malam tu kita selamat berjagalah. Selamat berjaga kita sebab Portugal akan malam tu 1 pagi kalau saya silap.
4: Betul.
2: Okey. Jadi untuk kita nak nyanyi juga, kita nanggap perlawanan tu dari sini sebenarnya.
3: Selokan ni, Jad.
4: Kami sekarang kami memang menggar dekat ATM klik je.
2: Ialah
4: via apps yang free lah. Memang nak akan menanggar makin lah.
2: Okey. Jadi Ijat waktu tu berada di?
4: Kami dekat Sibu.
2: Sibu.
4: Okey.
2: ATM klik di Sibu, okey.
4: Masa tu memang okey.
2: Okey.
4: Tak ada problem pun.
2: Okey, Alhamdulillah. Baik, kita nak beri peluang kepada Ijat untuk ucapan sepenuh FIFA World Cup kali tu. Mungkin kepada tim kita. Silakan.
3: Silakan, Ijat.
4: Okey, kami harap untuk tahun tu Portugal yang boleh angkat piala sebab last edition World Cup God Messi dah angkat. So harap kali tu God Cristiano Ronaldo angkat lah. Selamat menjudaya Portugal.
2: Ya, sama. Amin.
3: Ijat. Baik. Ada sikit lagi lah soalan. Soalan cepu mas tu. Gini, kita rasa Peramatik ATM boleh membawa Peramatik boleh langgar secara percuma siaran Piala Dunia untuk kali tu, Ijat.
4: Untuk kali tu kami rasa kan based on berita-berita sebelum tu memang ATM mungkin yang pun perundingnya bagus lah sebab dia yang dapat kontrak untuk FIFA World Cup pun games lah. Tapi ia adalah salah satu kemudahan untuk kami orang juga lah as penonton, dan kami orang gembira bila ATM klik tu dapat menyiarkan semua 104 perlawanan secara percuma untuk rakyat Malaysia lah.
2: Baik,
3: selamat menonton, Ijat, dan juga rakan-rakan untuk support tim kita.
2: Apapun, terima kasih, Ijat.
4: Terima kasih.
2: Salam Enzu. Baik, itu dia. Kita bersama dengan Ijat dari Sibu ni.
3: Dari Sibu, betul.
2: Dari Sibu. Sidak bekerja. Bila bekerja, kita faham. Ya, nyawa kau nak gelora nak bekerja. Ya, jiwa kau gelora nak nanggap tim nak dimain. Jadi, bersengkang mata tidur.
3: Sanggup
2: 3 jam
3: mengombankan masa. Okey, terus bersama Idin dan Lin dengan berbagai pengisian. Nanti kita semua semestinya selamat pagi Sarawak. #GengPagiKita.

0: kata kita. Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Apa azam untuk tahun baru tu? Hmm. Selalu yang orang nanya kita untuk kami lah, kami yang ada awal. Mun takut kita nanya, kami tu jawab.
2: Oh lah, kau nampak ni macam pikiran aku, petik.
1: Azam nak kurang makan lah.
2: Ah. Benar dengan aku tu. Baru je tadi kau nanya dengan aku sini somtam nyaman.
1: Kan bercakap siau. Benci kau dengan kawan ku macam tu. Okey lah, dah. Baca komen.
2: Hati. Nak kat makan somtam awal pagi dan nyanyi
1: tu. Sini somtam nyaman ni ni. Dua nak. Okey lah. Komen daripada Kabuya Ali pagi tu. Tahun baru tu memanglah bertambah semangat juga. Moga dilanjutkan usia kita, semoga dikurniakan kesihatan yang lebih baik, bertambah amalan, serta moga tahun tu membawa keberkatan pada kita semua. Amin dan alamin. Komen daripada Kabuya Ali.
2: Alright, juga kita ada perkongsian untuknya mungkin out of topic. Mm-mm. Tapi ialah kita baru tadi bersama dengan peminat ataupun penonton setia RTM Klik dalam bola lah. Apa kata Mama Faiz ni Mada? Salam Mak Ali Jerah katanya. Dalam kehangatan World Cup kini dengan crowd mengerumun RTM My Klik, toklah masa sesuai menonjolkan image TV okey dan sukan khasnya dan RTM umumnya ke arah kandungannya lebih segar sekaligus menarik minat generasi muda kepada jenama RTM. Selamat maju jaya. Baik, terima kasih Cik Muhammad Faiz. Alright, kita juga ada perkongsian daripada dari Muda Azam.
1: Oh.
2: Yang mada selamat tahun baru 1448 Hijrah buat semua umat Islam seluruh dunia khasnya dan Sarawak Malaysia. Semoga di tahun baru tu ada sinar baru, buka buku baru dan berhijrah dari baik ke arah yang lebih baik. Semoga segala urusan amalan kita berjalan dengan lancar dan dirahmati Allah Subhanahu taala. Okey, yang tanpa kongsian daripada Budak Azam dan rakan-rakan kita yang lain.
1: Baik, apapun. Lepas tu kita akan kongsi lagi lepas pukul 9 pagi. Banyak pengisian juga kita lepas
2: banyak ya. Pengisian betul. Antaranya saya nak kongsikan salah satu yang menarik tu, tok peminat yang sangat obses dengan Argentina.
1: Ui.
2: Sampai rumah nya namanya ada kaitan dengan Argentina. InsyaAllah di jam terakhir saya akan kongsikan, okey?
1: Tu sampai dia, selamat pagi Sarawak. #geng

0: Jenazah anggota tentera yang meninggal dunia dalam insiden letupan ketika menjalani latihan di Kem Hobart Gurun Kedah selamat dikebumikan. Korporal Nurazmi Abu Bakar, 40 tahun, dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Busira, Merbuk, pukul 5.25 pagi tadi mengikut istiadat ketenteraan. Terdahulu, jenazah Allahyarham disolatkan di Masjid Al-Busira selepas dimandi dan dikafankan di Hospital Sultanah Bahiyah Alustar. Jenazah sebelum itu menjalani proses bedah siasat yang berakhir pada pukul 2.30 pagi. Dalam kejadian pagi semalam, Allahyarham Nurazmi bersama Prebet Siti Khadijah Sungip, 24 tahun, cedera selepas menjalani latihan membaling grenad. Kedua-duanya disahkan meninggal dunia semasa dalam perjalanan ke hospital. Masjid Putra di Putrajaya menjadi tumpuan kira-kira 5,000 tetamu tempatan dan antarabangsa pagi ini bagi memeriahkan Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah dijadual berangkat menyempurnakan majlis bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Majlis turut dijadual dihadiri Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof serta Barisan Jemaah Menteri Perwakilan Asing, Ketua-Ketua Jabatan dan Pegawai Kanan Kerajaan. Tumpuan utama pastinya kepada titah Sultan Nazrin yang seterusnya akan mengurniakan anugerah tokoh Maal Hijrah Kebangsaan dan Antarabangsa. Sementara itu, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah mengulangi nasihat dan pesanan agar umat Islam sentiasa mengutamakan perpaduan dalam menghadapi pelbagai cabaran. Dalam peratusan bersempena sambutan Maal Hijrah Baginda Bertitah, peristiwa hijrah yang menjadi titik permulaan takwim Islam bukan sekadar perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Sebaliknya, simbol perubahan ke arah yang lebih baik serta penyatuan ummah. Baginda turut menegaskan sebarang isu yang timbul hendaklah diselesaikan melalui perbincangan secara tertutup dengan semangat saling menghormati serta mencari jalan penyelesaian terbaik. Sebuah pasukan khas akan diwujudkan bagi memantau penyebaran kandungan berunsur 3R iaitu agama, kaum dan raja menjelang pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata pemantauan dilaksana melalui kerjasama antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC dengan pihak polis dan Suruhanjaya Pilihan Raya.
1: Sekiranya ada aduan diterima oleh PMCMC tentang sebaran ataupun kandungan bersifat 3R termasuk apa-apa yang bersifat live ataupun rakaman, maka PMCMC boleh mengambil tindakan berlandaskan undang-undang. Tapi saya mengambil kesempatan ini untuk memberi peringatan supaya semua pihak berkempen dengan sihat.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dalam pada itu, ibu bapa kini boleh turut dikenakan liabiliti undang-undang sekiranya anak mereka didapati bersalah melakukan perbuatan buli. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, Akta Anti-Buli 2026 yang berkuat kuasa semalam memperkenalkan konsep tanggungjawab bersama terhadap keluarga.
2: Jadi mereka tidak boleh menganggap bahawa buli itu sebagai suatu perkara yang remeh-temeh. Jadi kalau katakan dia berlaku dalam peringkat sekolah, sekolah dipertanggungjawabkan untuk selesai. Kalau sekolah tak selesai, mana-mana pihak tak puas hati boleh datang pada tribunal. Itu sebenarnya motif kita lah.
0: Datuk Sri Azlina Othman Said.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Norway memulakan kempen kumpulan I Piala Dunia dengan bergaya apabila membenam Iraq 4-1 di Stadium Boston Foxborough sebentar tadi. Erling Haaland meledak 2 gol pada babak pertama, manakala Leo Østergaard serta Christian Trossard terus menambah derita Iraq pada babak kedua. Norway kini di tangga teratas kumpulan dengan 3 mata. Terdahulu, di Stadium New York, New Jersey, Perancis turut memperoleh 3 mata selepas menang ke atas Senegal 3-1. Kapten pasukan Kylian Mbappe membuka jaringan pada minit ke-66 sebelum pemain gantian Bradley Bahola mengandakan kelebihan Perancis. Senegal kemudian merapatkan jurang menerusi jaringan Ibrahim Mbe pada masa kecederaan. Namun, Mbappe mengesahkan kemenangan Les Blues menerusi gol keduanya seminit kemudian. Sementara itu, Mbappe kini mengumpul 14 gol dalam saingan Piala Dunia mengatasi legenda Brazil Pele 12 gol serta Lionel Messi dengan legenda Perancis Jos Fonte yang masing-masing 13 gol. Pemain berusia 27 tahun itu kini menyamai catatan legenda Jerman Gerd Müller dan hanya dibezakan 1 gol di belakang legenda Brazil Ronaldo serta 2 gol di belakang pemegang rekod sepanjang zaman Miroslav Klose.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kini berada di Kazan, Rusia untuk lawatan kerja 2 hari. Beliau akan mengetuai delegasi Malaysia ke sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia yang bermula hari ini. Laporan Nur Syarida Shahapuddin.
4: Sidang kemuncak bersempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog ASEAN-Rusia itu dijangka memberi tumpuan kepada kerjasama perdagangan dan pelaburan, tenaga serta keterjaminan makanan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin. Duta Besar Malaysia ke Rusia, Datuk Cheong Lun Lai berkata, pertemuan itu menjadi platform penting untuk kedua-dua negara memperkukuh kerjasama strategik.
5: YBPM akan mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin dan kunjungan hormat ini merupakan peluang bagi kedua-dua pihak Rusia dan Malaysia melanjutkan perbincangan dan boleh dikatakan sebagai satu mesyuarat dua hala yang akan membincangkan kerjasama strategik Malaysia-Rusia. Antara lainnya adalah dalam melihat pada usaha-usaha yang untuk mendalami dan meningkatkan kerjasama baru dan perbincangan juga.

0: kerjasama ASEAN dengan Rusia dalam pelbagai sektor strategik.
1: Malaysia menganggap Rusia sebagai rakan yang konstruktif, boleh dipercayai dan saling menghormati prinsip ASEAN centrality. Perkara ini memang didapati daripada engagement kita dengan pihak Rusia. Lautan kerja YBPM ini juga menandakan pencapaian penting hubungan Malaysia dan Rusia dalam ASEAN serta komitmen Malaysia memperluas kerjasama strategik dengan Rusia demi mengeratkan hubungan dua hala.
0: Empat dokumen hasil termasuk deklarasi Kazan dan kenyataan bersama berkaitan kerjasama tenaga dijangka diterima pakai pada sidang kemuncak berkenaan. Laporan Nur Syarida Syahbudin dari Kazan Rusia, RTM.
2: Sementara itu, Perdana Menteri menghargai komitmen Uzbekistan dalam memperkukuh hubungan dengan negara-negara ASEAN serta peranannya yang semakin penting di rantau Asia Tengah. Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan singkat Perdana Menteri dengan Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev ketika pesawat dinaiki Datuk Seri Anwar berhenti di Tashkent. Pertemuan itu memberi ruang untuk kedua-dua pemimpin bertukar pandangan mengenai usaha memperkukuh hubungan dua hala dalam pelbagai bidang strategi. Dalam sektor tenaga, Malaysia dan Uzbekistan melihat ruang yang luas untuk memperkukuh kerjasama, khususnya dalam industri gas dan petroleum. Harga minyak mentah global terus merosot susulan konflik di Asia Barat. Dalam dagangan awal pagi, minyak mentah WTI bagi penghantaran Julai susut 4.79% kepada $76.88 setong. Manakala minyak mentah Brent bagi penghantaran Ogos turun 4.28% kepada $79.61 setong. Harga minyak mentah mencatatkan penurunan dalam 3 sesi dagangan berturut-turut susulan pengumuman pemeteraian MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jenazah tentera maut dalam letupan bom selamat dikebumikan. Pasukan khas pantau penyebaran kandungan 3R menjelang PRN. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

boleh komen juga tajuk dalam apa kata kita. Selengkap pagi kita munsik dengan Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sahih Sejiwa. #gengpagikita.

Al-Hijrah peringkat Sarawak 1448 Hijri berlangsung dari 16 hingga 17 Jun di bahagian Miri. Majlis sambutan akan bermula pada hari Selasa 16 Jun 2026 dengan majlis bacaan doa akhir tahun 1447 Hijrah dan doa awal tahun 1448 Hijrah diadakan di Masjid At-Taqwa Miri bermula pukul 5.30 minit petang. Kemuncak acara, Majlis Perhimpunan Sambutan Ma'al Hijrah pada hari Rabu 17 Jun 2026 yang berlangsung di Stadium Tertutup Miri bermula pukul 9 pagi. Sambutan Ma'al Hijrah peringkat Sarawak akan dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehinsri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuan Ku Jaafar serta isteri Tuan

0: Assalamualaikum untuk kita semua yang terus kekal bersama dengan kami semestinya di Sarawak FM. Dan untuk kita nak dapatkan gambaran sebenarnya kena tu Lin, bersempena dengan Majlis Pimpunan Mahal Hijrah Peringkat Sarawak tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi, kita terus bersama dengan pelapor, rakan pelapor kita DJ Fas yang kena tu berada di
1: Stadium Tutup Miri.
0: Assalamualaikum DJ Fas.
2: Waalaikumsalam Andy dan juga Lin di konti pagi tu.
0: Ya, gini keadaan ataupun gambaran di Stadium Tertutup Miri untuk Majlis Pimpunan Mahal Hijrah atau untuk Fas, silakan.
2: Okey, terima kasih Lin dan Andy pagi tu yang tugas di SPS. Okey, bermula pada pukul 10 pagi kelab bawanya. Bermula pukul 9 pagi baru ketibaan para tamu jemputan dan juga 9.30 pagi lah baru ketibaan yang berhormat menteri-menteri dan juga dip-dip kenamaan serta isteri suami masing-masing. Serta 9.55 minit pagi ketibaan yang amat berhormat Premier Sarawak. 10 pagi kelab barulah bermula iaitu ketibaan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak serta Yang Amat Berbahagia Tok Puan Datuk Patinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Sanusi. Dan juga diikuti seterusnya ada lagu Ibu Pertiwiku dan juga persembahan nasyid dan juga diserikan juga dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Cik Nurul Izzah binti Mukali iaitu Johan Hafazan kategori Juzuk 1 hingga 10 perempuan peringkat kebangsaan tahun 2020 dan juga tadabbur ayat-ayat suci Al-Quran oleh yang berbahagia oleh Ustaz Haji Muhammad Tamizi bin Haji Hussein Pusat Pengembangan Al-Quran Darul Hana. Lepas tu barulah sesi ucapan akan bermula iaitu dimulakan dengan yang berbahagia Datuk Haji Mister bin Haji Taha yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak khususnya amanat oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg, Abang Joe kita Premier Sarawak dan juga pengurniaan Anugerah Mahal Hijrah 1448 Hijrah yang juga disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak iaitu Tun Perin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar. Seterusnya persembahan nasyid dan juga akhir sekali bersurai semuanya. Dan juga alhamdulillah cuaca di sekitar Bandar Raya Miri pada pagi ini cerah dan juga boleh dikatakan agak cerah dengan sejuk-sejuk dan sedikit Alin dan juga Andy. Jadi ialah akhir sekali nak diucapkan Salam Mahal Hijrah 1448 Hijrah. Selamat Tahun Baru Islam untuk kita semua. Semoga di tahun baru tu lebih diberkati, lebih orang kata lebih yang dipermudahkan segala urusan kita dalam segala apa saja urusan dan juga dilancarkan semuanya. Selamat Tahun Baru Lin dan juga
1: sama Andy. Juga Fas.
2: Ini dengan Andy mikolog kami juga.
0: Sempat lagi. Okey, terima kasih Fas atas laporan untuk Majlis Pimpunan Mahal Hijrah untuk tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi. Jadi seketika lepas tu kita akan dapat kongsikan komen kita berkenaan dengan azam bersama dengan sambutan Mahal Hijrah ataupun Tahun Baru Islam kita untuk kali tu. Terus sama ini dan Lin, selamat pagi Sarawak, hashtag
1: geng pagi kita.

0: saya tak jumpa. Saya dah jumpa. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Keurig sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Keurig gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Keurig gamat.
2: Dapatkan Keurig gamat di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: kita. Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Baik, kita nak kongsikan apa komen kita berkenaan dengan azam tahun baru kita tu. Kami dah hantar komen si Tok Lin. Meriah Facebook tu dua pagi Tok Lin.
2: Kan. Okeylah, kita nak macam daripada Mama Sutina.
1: Okey.
2: Harap azam tahun tu dimakbulkan oleh Allah. Amin. Azam kami nak tanggal kejayaan dan anak-anak. Macam anak kami yang sulung dan nombor dua ya, tu kekek. Semoga si dia berjaya dalam bidang ya lah.
1: Amin.
2: Anak nombor tiga, semoga dia dapat kerja tetap. Dan anak kami yang bungsu, semoga boleh kejayaan cemerlang dalam ujian SPM-nya untuk
1: InsyaAllah.
2: Tahun ini.
1: Okey, komen daripada Hasanah Dawi pun ada juga di situ. Selamat bertugas, salam Ali Jerah katanya. Semoga segala tugasan dan urusan dipermudahkan dan semoga sentiasa dikurniakan kesihatan, semangat tahun baru hijrah. Alhamdulillah semangat sentiasa ada, ingin menjadi yang lebih baik, memperbetulkan segala si bagus dan moga tahun baru 1448 hijrah tu memberi kekuatan semangat agar sentiasa sabar, tabah, cekalkan hati dan jangan mudah mengalah. Usaha terus berusaha dan semoga ada sinarnya. Terima kasih Andy dan Lin.
2: Alright, kita juga ada kami Azwa Ashifa. Semoga ada sinar buat kami sekeluarga yang telah lama dinantikan. Apa ya, Tik?
1: Taulah. Okeylah. Kita ada perkongsian daripada Jamilah Joniman Iman. Sabtu gas untuk kita dua katanya. Topik pagi tu semangat tahun baru. Bukan semangat, bersemangat hilang semangat.
2: Semangat
1: tahun baru. Hijrah 1448 hijrah. Semoga menjadi orang yang lebih baik dalam kehidupan, dalam agama. Semoga diberkati dan kurangkan berat badan. Ya, saya sokong.
2: Okey, kita ada Kak Zara. Okey, kita ada Kak Zara. Ni ada azam tahun tu. InsyaAllah, ni nak memperbaiki diri ke arah yang lebih baik lagi. Dunia dan akhirat katanya.
1: Cuba sokong kawan no. Terus jadi, nyaku.
2: Okeylah, Andy. InsyaAllah, amin. All okay the best lah.
1: Okay lah. Seketika kelain Lino, kita akan berlintas langsung untuk kita sama-sama dengar dan juga mengikuti titah diraja Duling Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan untuk bersempena dengan Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Sedikit masa lagi insyaAllah kita akan bersama-sama mendengar titah diraja. Okey, jadi apapun rasanya sampai di situ aja pertemuan kita untuk kali itu, Lin.
2: Oh, yalah, sempat saya nak kongsikan satu info tu, tapi siapa insyaAllah kita boleh mbak kepada hari ke hari Sabtu nak.
1: Ya, insyaAllah hari Sabtu
2: kita akan bersiaran lagi pada hari Sabtu. Jadi
1: kesempatan
2: salam
1: tu.
2: Kesempatan tu lah nak ngucap of course lah. Salam Ma'al Hijrah, selamat tahun baru Islam kepada semua. Mudah-mudahan kita sih mengharapkan yang kata orang banyak-banyak, tapi kita harapkan yang baik-baik aja lah yang berlaku dalam kehidupan kita dan dikurniakan kesihatan yang bagus. Okay.
1: Dan kesempatan tu juga kami mengucapkan salam Ma'al Hijrah, selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga di tahun baru untuk kita dikurniakan kesihatan baik-baik, dipermudahkan segala urusan kecil dan besar dan semestinya dikurniakan rezeki melimpah ruah hendaknya, insyaAllah, amin. Baik, amin. Apapun, sampai kita berjumpa lagi untuk pertemuan yang akan datang. Lepas tu kita akan bersama-sama ikuti titah diraja bersempena dengan Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan. Selamat FM, sehati sejiwa. Assalamualaikum, bye.

0: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
2: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tu.
1: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Moonlahnya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
3: Hijrah ke Madinah adalah perintah daripada Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Hijrah ini sebagai salah satu jalan penyebaran agama Islam dan menyelamatkan umat Islam pada waktu itu daripada ditindas terus-terusan oleh kafir Quraisy. Hijrah mengajar kita bahawa perubahan memerlukan pengorbanan dan keberanian. Marilah kita jadikan semangat hijrah sebagai dorongan untuk memperbaiki diri dan masyarakat. Salam maklum hijrah daripada kami.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
2: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Apapun, kita terus ke selangsung titah diraja Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah Al-Mahfullah Sebenar Majlis Sambutan Mahal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi.
1: Segaja puli puji milik Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam. Selawat dan salam kesejahteraan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semulia-mulia kejadian, dan keluarga serta para sahabat baginda yang merupakan bintang penunjuk mencernakan cahaya, para tabi'in dan para ulama yang berperanan sebagai penyuluh daripada kegelapan. Semoga memperoleh ihsan daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga hari kebangkitan. Alhamdulillah, dengan limpah rahmat, taufik dan inayah Allah Subhanahu wa taala, kita terus dikurniakan usia membolehkan kita melangkah masuk ke tahun 1448 Hijrah. Setiap kali tibanya Muharram, umat Islam akan mengimbau kembali peristiwa penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. 1448 tahun yang lalu, dalam kesunyian di bawah kegelapan langit malam, berlakunya perancangan yang kemudiannya mengubah sejarah dunia. Rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikepung. Musuh-musuh Islam menanti dengan penuh kebencian dan percaya. Apabila ditamatkan riwayat baginda, akan terhentilah ajaran yang dibawa oleh baginda. Pada malam yang penuh debaran itu, berlakunya satu perjalanan yang bukan sekadar menyaksikan perpindahan sekumpulan manusia secara fizikal dari sebuah kota ke sebuah kota, tetapi merupakan berlakunya titik peralihan kehidupan insan daripada kelemahan kepada kekuatan, daripada penindasan kepada kebebasan, dan daripada perpecahan kepada pembinaan masyarakat yang bersatu dan berperadaban, berteraskan iman, ilmu dan akhlak. Hijrah membuktikan bahawa masa hadapan yang gemilang hanya akan lahir daripada kesediaan melakukan pengorbanan yang besar. Hijrah ialah lambang keberanian untuk berubah. Hijrah mengajar bahawa tiada kemajuan akan tercapai tanpa keberanian untuk berubah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 bermaksud, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Itulah hijrah. Sebenar-benar hijrah. Keberanian melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Umat yang hebat bukanlah umat yang cukup berasa bangga setelah membaca kisah sejarah kejayaan. Umat yang hebat adalah umat yang akan mengambil pengajaran daripada sejarah, dijadikan rujukan untuk membina masa hadapan yang lebih cemerlang lagi gemilang. Empat pengajaran utama daripada peristiwa hijrah yang boleh dijadikan panduan dan pedoman ialah: pengajaran pertama, kesanggupan melakukan pengorbanan. Dalam sejarah manusia, pengorbanan merupakan faktor asas kepada setiap kejayaan besar. Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melakukan pengorbanan sangat besar. Bersedia meninggalkan bumi Mekah, kampung halaman dan tempat yang mereka telah berjaya membina kehidupan, memiliki kekayaan dan memperoleh kedudukan. Di samping kesediaan mereka meninggalkan harta benda dan keselesaan hidup demi mempertahankan akidah untuk menegakkan kalimah tauhid. Pengorbanan bukan sahaja dilakukan oleh golongan muhajirin Mekah, tetapi turut dilakukan oleh golongan Ansar Madinah yang bukan sahaja bersedia menerima kedatangan muhajirin Mekah dengan tangan terbuka, malah sanggup memberikan bantuan, mengorbankan sebahagian harta mereka untuk dikongsi dengan golongan muhajirin Mekah. Pengertian kepada semangat pengorbanan kini kelihatan semakin kabur dalam kalangan ummah, dan penghayatan kepada semangat pengorbanan kelihatan semakin pupus. Amatlah malang kepada nusa dan bangsa apabila pengorbanan hanya bersifat retorik. Ummah wajib difahamkan akan nilai pengorbanan, disemai dengan semangat bersedia berkorban dan menjadikan pengorbanan sebagai budaya hidup demi kelangsungan negara untuk menghadapi gelora dan gelombang dunia yang semakin mencabar. Pengajaran kedua, perancangan yang strategik dan kepimpinan berwawasan. Hijrah tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Nabi sallallahu alaihi wasallam merancang perjalanan dengan sangat teliti, termasuk memeta laluan yang selamat, melakukan persediaan yang baik, mendapatkan maklumat risikan, bertindak secara strategik, malah bersedia mendapatkan khidmat. Abdullah bin Urakid dilantik sebagai pemandu jalan memilih laluan yang kurang digunakan bagi mengelakkan daripada dikesan oleh kaum Quraisy. Menurut riwayat sirah, Abdullah bin Urakid ketika itu belum memeluk Islam dan masih berada dalam agama musyrik Quraisy. Tetapi terkenal dengan sifat amanah, mahir tentang laluan padang pasir dan boleh dipercayai. Kisah ini dijadikan contoh bahawa Islam mengiktiraf kepakaran, integriti dan amanah seseorang tanpa prejudis terhadap latar belakang agama, selagi mereka tidak memudaratkan umat Islam. Kisah ini turut menunjukkan pentingnya seseorang pemimpin bersifat tenang, bersifat terbuka serta berhati-hati melakukan pertimbangan berasaskan maklumat yang cukup ketika membuat sesuatu keputusan penting. Amatlah malang bagi sesebuah negara dan bangsa apabila berlakunya sesuatu pemimpin memilih bertindak secara impulsif, melatah dan melulu, mengikut dorongan hati dan pengaruh emosi, lalu bertindak secara terburu-buru tanpa berfikir panjang, mengutamakan kepentingan jangka pendek yang kerosakannya terpaksa dibayar dengan harga mahal oleh rakyat jelata yang tidak berdosa. Pengajaran ketiga, perpaduan dan kerjasama membina kekuatan. Sebaik tiba di Madinah, Nabi SAW telah mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar. Langkah tersebut berjaya menghapuskan jurang perbezaan dan mewujudkan sebuah masyarakat yang bersatu padu. Persaudaraan golongan Muhajirin dan Ansar merupakan permulaan kepada usaha lebih besar yang berjaya menyatupadukan penduduk Madinah. Di bawah kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum, suku dan agama berjaya disatukan, hidup dalam suasana aman, harmoni dan saling menghormati. Lima faktor berperanan penting membentuk perpaduan masyarakat Madinah. Pertama, persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Faktor kedua, Piagam Madinah. Faktor ketiga, sikap toleransi dan hormat menghormati dalam kalangan masyarakat pelbagai agama, budaya dan keturunan. Setiap komuniti diberikan kebebasan untuk mengamalkan kepercayaan masing-masing selagi tidak mengganggu keharmonian masyarakat. Faktor keempat, kerjasama demi kepentingan bersama. Semua penduduk bekerjasama mempertahankan Madinah daripada ancaman luar serta sedia berganding bahu membangunkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dan faktor kelima, kepimpinan yang adil lagi berhikmah yang berjaya menyatupadukan masyarakat yang berpecah belah. Perpaduan dan kerjasama di samping kepimpinan yang adil lagi berhikmah telah menjadi kekuatan utama membangunkan tamadun Islam. Nyatalah, kejayaan sesebuah negara amat bergantung kepada kesediaan rakyatnya untuk bekerjasama, saling menghormati dan hidup dalam suasana harmoni walaupun terdapat perbezaan daripada segi latar belakang kaum, budaya dan agama, di samping berada di bawah naungan pimpinan pemerintahan yang adil lagi berhikmah. Pengajaran keempat, tawakal kepada pertolongan Allah. Tawakal ialah sikap menyerahkan sepenuh kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa Taala setelah melakukan sesuatu usaha yang termampu. Tawakal bukan bermaksud pasrah tanpa usaha. Tawakal menggabungkan ikhtiar yang bersungguh-sungguh dengan keyakinan bahawa segala keputusan berada dalam kekuasaan ilahi. Peristiwa hijrah merupakan contoh terbaik sifat tawakal. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam yakin akan pertolongan Allah, baginda tetap merancang perjalanan dengan teliti, bersembunyi di Gua Tur dan menggunakan khidmat pemandu jalan yang mahir. Setelah melakukan segala usaha, baginda bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: dalam menghadapi cabaran kehidupan. Tawakal merupakan kunci kejayaan yang menggabungkan usaha manusia dengan kebergantungan kepada Ilahi. Mahalijrah yang kita sambut pada hari ini bukan sekadar memperingati satu tarikh baru dalam takwim atau nostalgia ke atas satu peristiwa yang berlaku 14 abad lalu. Tetapi sambutan Mahalijrah hendaklah dijadikan detik untuk melakukan muhasabah, mengimbas segala kesilapan yang berlaku dalam hasrat mahu menyuntik kesedaran, mengingatkan manusia akan sifat alpanya sewaktu manusia dibimbangi, semakin ditelenggami gelombang kehidupan duniawi semasa. Ketika melangkah kaki ke tahun Hijrah 1448, sebaiknya kita mengambil ingatan akan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 18 bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah disediakannya untuk hari esok. Ayat ini sebaiknya mengingatkan kita untuk melakukan muhasabah terhadap perjalanan hidup, mengenal pasti kelemahan yang perlu diperbaiki supaya kita tidak terlalu selesa dan kadangkalinya lalut dan lemas dalam lautan kata-kata pujian yang palsu. Semoga kita diberikan petunjuk menemui siratul mustaqim. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, beta merasmikan Majlis Sambutan Mahalijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Majlis menjunjung kasih atas

0: Mahal Hijrah dari kami di Sro FM untuk Anda.
1: Info ekspresi di Sarawak FM berwajah baru.
2: Gandingan dua stesen RTM Sarawak.
1: Setiap Isnin hingga Jumaat.
2: 10.15 pagi hingga 11 pagi.
1: Isnin, info ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
2: Selasa, info ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
1: Rabu, info ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
2: Kamis, info ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
1: Jumaat, info ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
3: Info ekspresi.
4: Ekspresi
5: 10 pagi hingga 2 petang.
6: Ekspresi menemani hari Anda.
4: Ekspresi
1: Sarawak FM.
3: Info Ekspresi
2: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
1: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
3: Info Ekspresi.

0: Baik, untuk panduan kita bersama waktu sekarang 10.17 minit pagi. Assalamualaikum, salam al-hijrah. Untuk anda yang tu setia bersiaran bersama kami di Sarawak FM pada waktu ini, baik pertemuan ekspresi Rabu 17 Jun 2026 bersama dengan 1 Muharram 1448 Hijrah. Ya, bertemankan saya DJ T bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti. Baik, dan seperti biasa juga pada waktu ini kita bersama Musik Info Ekspresi So FM dan juga Limbang FM, dan pastinya kita akan ke Limbang bersama dengan rakan kita di Limbang yang mungkin sudah pun bersedia bersama kita pagi ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam T, salam ma'al hijrah kepada T dan juga kepada semua pendengar Info Ekspresi untuk hari itu.
0: Apa khabar Ifa pagi itu, Ifa?
1: Sehat. Alhamdulillah. T sehat pagi itu?
0: Alhamdulillah sehat. Walaupun agak gambar sikit pagi itu, Ifa. Tapi Alhamdulillah sudah selesai semuanya. Alhamdulillah, dan keadaan cuaca di Kuching pun sebelum kita masuk tadi pun keadaan agak cerah dengan mataharinya yang bersinar. Kata orang bersesuaian dengan hari yang begitu indah pada hari ini, 1 Muharram 1448 Hijrah. Ya, sama tahun baru, Eva.
1: Sama juga di.
0: Jadi kita mulakan dengan azam baru kita pada tahun untuk nak, Eva. Semoga dilancarkan semuanya, insyaAllah. Dan agaknya kita rasa Eva pun ada tetamu pagi ini yang akan bersama kita melalui pertemuan ekspresi, dan sudah pun bersedia agaknya tetamu kita, Eva. Dan pastinya banyak juga info ataupun aktiviti yang akan dikongsikan Eva bersama kita pagi ini. Tapi sebelum ya Eva, kita nak berhibur dulu. Mungkin Eva dah sediakan satu lagu untuk kita.
1: Dah, kita dah sedia dah ti. Jadi jom sama-sama kita dengarkan. Walaupun itu maksudnya pada pada masa tu kita berada di keadaan yang siang pagi. Tapi Eva nak hiburkan pendengar kita dengan lagu malam-malam ti.
0: Malam-malam bersedia
1: untuk dan jika mimpi. Terus bersama kami, terus dengarkan Info Ekspresi Limbang FM dan juga Star FM.

0: Baiti, tidak ada dulu lagu Malam-Malam daripada Nuha Bahrin. Sebagai hiburan kita bersama pagi tu.
1: Ya, menghiburkan.
0: Betul, siaran pertemuan kita untuk hari ini 17 Jun 2026 Masihi.
1: Ya, saya. Dan kita harap pendengar kita terhibur pagi tu dan Ifau.
0: Betul.
1: Dengan lagu ya, pada hari yang baru, pada hari tu nak 1448 Hijrah.
0: Betul.
1: Dan kita rasa kita nak tahulah sebab sikit mengenai info ataupun aktiviti bersama dengan Eva. Silakan.
0: Baik, terima kasih Ti. Dan seperti yang kita saksikan, kalau anda menyaksikan secara langsung di Facebook melalui siaran Surah FM juga pada waktu ini, anda boleh saksikan tetamu Eva untuk hari ini melalui info ekspresi 17 Jun untuk hari itu. Jadi untuk hari itu Ti, kita tidak berdua aja pagi itu. Kita bertiga di Konti 5 FM. Kita ada tetamu kita Encik Jangan Bakar yang merupakan timbalan pengurusi Sadia Limbang, yang mana akan berkongsi cerita ataupun menceritakan lebih lanjut mengenai pesta yang akan berlangsung 2 hari je lagi ti, itu bermula 19 sehingga 21 Jun 2026 di tapak Pesta Medamid Limbang. Jadi kita bersama dengan Encik Jangan Bakar. Selamat pagi Encik.
2: Ya,
0: Jangan.
2: Selamat pagi. Terima kasih kerana sudi mengundang Sadia untuk bersama pagi ini.
0: Kita pun besar hati sebenarnya Encik Jangan. Dan sihat hari ini?
2: Sihat.
0: Dah sempat sarapan tadi, Encik Jangan?
2: Sempat.
0: Ah. Okey, pagi tu, pagi ni Encik Jangan, kita kita nak minta lah Encik Jangan untuk berkongsi cerita mengenai Pesta Medapit untuk tahun 2026. Jadi, untuk soalan yang pertama, mungkin Encik Jangan boleh ceritakan sedikit sejarah dan juga asal-usul penganjuran Pesta Medapit, bila ia dimulakan, dianjurkan dan juga objektif Pesta Medamid ni. Silakan.
2: Ya, terima kasih. Sejarah Pesta Medamid ni memang lama dah ni. Dulu kita panggil dia cuma Pesta Medamid saja, tapi acara dulu tidak semua semeriah seperti yang kita adakan sekarang lah. Dalam 20 lebih tahun yang lalu, memang lama ada aktiviti ni diadakan tiap-tiap tahun. Kita bermula dengan cara rakit dulu. Rakit kita mula dari rumah kerengan mak Ulu Limbang. Dulu tidak ada lomba perahu apa sebagainya, cuma rakit
0: saja.
2: Dan malamnya ada pementasan dan sebagainya lah aktiviti. Jadi tahun demi tahun perubahan dan penambahbaikannya makin rancak. Maka pada tahun ini saya ingat adalah tahun yang kena lebih 20 tahun, saya pun lupa berapa puluh tahun. Tapi semenjak itu sampai sekarang kami tak pernah mengadakan Pesta Medamid. Dulu dia tidak dipanggil Pesta Medamid.
0: Sebab dulu dipanggil apa tu?
2: Dulu kalau kita sebelum gawai kita panggil dia Mantar Gawai. Kalau selepas gawai kita panggil dia Gawai Ngiling Bidai.
0: Dan maksudnya sambutan dua kali
2: setahun. Tapi sekarang sebab aktiviti ini telah ditaja oleh Kementerian Pelancongan Negeri Sarawak, maka kita tidak sebut dia lagi perayaan gawai. Kita ambil Pesta Medamid.
0: Pesta Medamid.
2: Jadi pengisian-pengisian dalam Pesta Medamid itu kurang lebihlah seperti gawai juga diisikan untuk aktiviti-aktiviti itu.
0: Jadi itu sebab sedikitlah hati. Boleh kita tahu juga mengenai sejarah ketorang, sejarah dan juga asal-usul penganjuran Pesta Medamid yang dulunya bukan dipanggil Pesta Medamid, kata Encik Jangan kan. Jadi untuk tahun 2026 ni Encik Jangan, sebenarnya apa keistimewaan ataupun keunikan yang mana ada untuk tahun 2026 ni?
2: Untuk 2026 ni banyak pembaruan, banyak aktiviti yang kita memang dah rancang lah. Sekarang pun Mas Jutan Kasa saya sedang rancak membuat persiapan di tapak perayaan, tinggal 2 hari lagi. Saya pun selepas ni nanti pun saya nak tengok bala anak-anak buah saya membuat persiapan supaya segalanya berjalan lancar. Aktiviti-aktiviti untuk yang tahun ni, banyak aktiviti dia. Kita 19 hari bulan tu kita bermula dengan sebagai pengisian pesta tu, kita bermula dengan ceramah pemantapan JKK. Pemantapan JKK maksudnya memberi matbasi kepada tuan rumah, setiausahanya, bendaharinya, cara menguruskan JKK lebih mantap daripada yang sudah-sudah. Itu acara yang kita bermulalah pada 19 bulan dan akan diresmikan oleh Yang Berhormat Datuk Palus Palu Gombang, Adun N80 Batu Danau. Dan penutupannya sebelah petang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk YB Haji Hasbi bin Habibullah, Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia, itu untuk penutupan dan penangguhan program motivasi ataupun penambah pemantapan pengurusan JKK itu. Jadi ini saya lanjutkan dengan program lah. Program yang pada siang tuh banyak program kita adakan. Dan kita ada mengadakan pertandingan futsal sebagai pengisi program. Ada tarik tali, tarik kalatnya kita nih orang Limbang. And then kita ada pertandingan bertabuh. Kita ada pertandingan kerap tangan, pengubahan kerap tangan, membuat kue tradisional, demo kue tradisional dan masakan tradisional. Yang ini kita anjurkan tiap-tiap tahun supaya perkara ini ya tidak akan pupus. Supaya generasi-generasi muda yang akan mengetahui macam mana membuat kue tradisional, masakan tradisional, kerap tangan kita. Ya laki-laki buat pemarang, perempuan ya buat manik, buat sulaman dan sebagainya. Itu pengisian dia dalam dua hari itu. Jadi sebelah malam 19 hari bulan tu kita ada kita panggil malam kebudayaan. Nah ini ya malam kemuncak dan malam kebudayaan ya.
0: Yang dinanti-nantikan biasanya.
2: Malam pertama yang kita nantikan. Sebab malam kebudayaan semua etnik yang ada di kawasan N80 Batu Danau kita jemput untuk membuat persembahan masing-masing. Misalnya katalah kaum Iban, persembahan tarian Iban dan sebagainya, Besaya, Lon Bawang, Kelabit, Penan, Tabun, dan Tagal Akolot. Maksudnya banyaklah penari-penari yang akan mempersembahkan tarian tradisi mereka. Tilah matlamat supaya barang ini tidak akan pupus. Ia akan sentiasa dipersembahkan, akan dipertontonkan tiap-tiap tahun.
0: Dan itu untuk malam yang pertama.
2: Malam pertama. Jadi untuk keesokan harinya 20 hari bulan itu, yang paling meriah tu lah, yang paling dinantikan oleh anak muda dan peminat-peminat bot laju. Pada siangnya kita mengadakan pertandingan bot laju, tapi belum lagi final. Siang tu hari pertama Sabtu tu saringan. Masih dalam saringan. Tahun ini penyertaan amat luar jangkaan, sebab seluruh mungkin sampai di Miri sampai ke Bentulu datang
0: pun
2: sini.
0: Ada datang juga.
2: Brunei. Temborong, Lawas dan mereka peminat bot laju berkampung di Medamit lah pada Sabtu dan Ahad ni. Yang sudah didaftar sebab kami ada klub bot di Borneo ni. Yang sudah daftar di sini ada dekat 90 buah bot yang akan berentak pada 2 hari itu. Dan untuk acara di sebelah malam pada 20 hari bulan tu, itu yang dinantikan lah acara kemuncak dia. Menjelis ngiling tikai, ngiling bidai ke penutupan gawai dan diisi dengan pertandingan kumang Ratu Cantik. Dan inilah acara yang dinanti-nantikan oleh masyarakat di Limbang. Sebab setiap tahun kita masyarakat di Limbang, kita sadialah. Setiap tahun kita ada mengantar peserta Ratu Cantik Kumang ke tadi untuk pertandingan peringkat negeri Sarawak.
0: Setiap tahun.
2: Tahun lepas, tahun ni 26 kita mengantar di Miri. Yang Ratu kita tahun lepas kita mendapat tempat ketiga. Ya seluruh negeri Sarawak tu. Kita ada antara. Dan malam tu juga, malam yang dulu tu tadi yang 19 tu kita ada memberi insentif untuk pelajar-pelajar Cemerlang daripada Sadia kepada anak-anak Iban. Bapak dia Cina ke, mak dia Iban, bapak dia Melayu, mak dia Iban atau dan sebagainya. Asal antara seorang dan mereka, kami akan iktiraf mereka, akan beri anugerah untuk pelajar-pelajar Cemerlang yang dapat 5A dan CGPA tidak kurang dari STPM tu. Tidak kurang dari 3 ke atas. Jadi yang acara ini memang mantap tahun kami. Menggalakkan lah motivasi untuk pelajar-pelajar supaya mereka berbut lah ngambil anugerah-anugerah pelajar Cemerlang ni daripada Sadia tiap-tiap tahun.
0: Menjadi motivasi.
2: Motivasi.
0: Baik, jadi itu antara ketorang aktiviti-aktiviti yang akan diadakan lah ya.
2: Jadi untuk malam 20 hari bulan tu, satu lagi pengiktirafan ibu bapa unggul. Ibu bapa unggul tu mana-mana ibu bapa yang mampu mendidik anaknya sampai ke Menara Gading dan graduate, bekerja, dan ya ni keluarga yang sebagai contoh. Ya tiap keluarga contoh ni ibu bapa unggul ni kami ada beri tiap-tiap tahun juga.
0: Jadi tahun ni bukan saja pelajar ya,
2: bukan saja pelajar, ibu bapa. Ibu bapa pun kita beri contoh. Supaya ibu bapa ni betul-betul dah mendidik keluarga, mendidik anak apa semua dengan disiplinnya. Dengan ngantarnya ke sekolah dan sebagainya. Lepas tu anak tu berjaya sampai menjadi orang yang kerja di swasta ke kerjaan yang jawatan yang yang tinggi. Itulah pertama-tama saya ni lah untuk mengangkat masyarakat kami Bani ni untuk dapat anu tu.
0: Bukan saja kepada pelajar tapi juga kepada
2: ibu bapa,
0: kepada
2: keluarga.
0: Dan seperti yang kita juga tahu ya, Encik Jangan, setiap pendidikan itu sebenarnya bermula dari rumah. Jadi ibu bapa juga mainkan peranan penting sebenarnya dalam pendidikan anak-anak.
2: Sebab kita mengiktiraf keluarga tu sebagai contoh. Untuk masyarakat kita ni
0: sangat menarik. Jadi antara aktiviti-aktiviti yang diadakan sepanjang 3 hari kan, Encik Jangan, mana satu kata orang pertandingan mana yang biasanya mendapat sambutan yang paling meriah ataupun buat lanjutan itu memang itulah yang pertamanya.
2: Yang sebelah malam pertandingan Ratu Cantik Kumang tu, itu yang ditunggu-tunggukan tu tiap tahun. Memang tu
0: itu siapa sambutan yang paling meriah lah,
2: paling meriah pada malam. Tetapi pada 11 siang powerboat, buat laju. Buat laju tu kalau tengok Esplanade di Madamin tu, dia kecil, memang singit tu oleh manusia, memang penuh ribuan manusia. Untuk aktiviti pesta Madamin ni dalam tahun-tahun yang dulu mula-mula memang tidak berapa, adalah 1-2 ribu macam tu. Tapi berapa tahun ni sudah sampai ke mencecah 10 ribu penonton datang.
0: Pengunjung yang datang
2: tu. Sebab bukan kita saja. Yang sekarang publicity dia cukup meluas. Sampai orang dari Sabah pun datang Brunei juga. Tidak kira lah itu memang jiran kita memang penuh. Dari Miri.
0: Ingin merasai kemeriahan dia sendiri.
2: Dan mereka datang ke sini pun, kita EJK Sadian yang menganjurkan ni pun, kita sediakan gerai makanan untuk orang-orang Islam, makanan halal.
0: Jadi jangan risau lah kepada pengunjung, jangan risau lapar, haus.
2: Sebab tahun ini dulu mula dianjurkan, kami tak ada, tapi banyak permintaan, rungutan pengunjung yang datang. Maka dalam beberapa tahun yang sudah ni, saya agihkan gerai ni untuk makanan Islam, orang Islam dari sini akan menjual. Jadi semua pengunjung yang datang tu jangan risau akan hal makanan, tidak ada kelaparan tu.
0: Jadi itu kita, walaupun kita hanya mendengar Kanti, tapi kita dapat juga merasai kemeriahannya walaupun cuma kita dengar.
1: Sebenarnya Eva, kami sebenarnya kami membayangkan, dapat dibayangkan ya, aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung waktu ya. Kata orang tak begitu menarik sekali, pelbagai aktiviti yang jarang-jarang kita nanggar. Jadi masa pesta ya lah, kita dapat nanggar tradisi daripada etnik-etnik lain yang ada di Limbang.
0: Jadi kita menarik. Yang daripada etnik lain ni pun kita dapat tengoklah apa yang ditonjolkan, yang dipaparkan melalui program-program ataupun pesta-pesta sebegini.
1: Bukan diajak nak Eva, banyak juga kebudayaan daripada adik-adik lain yang dapat kita lihat pada pesta yang kelak nak. Terutamanya tadi yang katanya yang begitu menarik adalah Ratu Cantik.
0: Betul. Itu yang menjadi tarikan utama, kata Encik Jangan.
1: Jadi kita rasa mungkin Ratu Cantik yang memakai pakaian tradisi.
0: Betul. Jadi itu antara aktiviti. Dan seterusnya Encik Jangan, selain pertandingan-pertandingan yang diadakan ataupun juga kata orang yang dijadikan contoh kan kepada keluarga dan juga anak, apa lagi aktiviti yang sesuai untuk seisi keluarga yang nak datang berkunjung nanti?
2: Yang acara untuk seisi keluarga nanti yang sesuai, ada suka nikah keluarga dan sebagainya lah. Ada pertandingan kroke untuk keluarga pada siang tu untuk pengisian dia. Jadi semua akan terhibur lah karena ada macam masakan dan buat kuih tradisi itu ada dibuat secara keluarga untuk merapat ke semua akan apa terbabit sama dalam pesta itu. Itu yang tapi yang paling-paling menarik pada tu lah dua tu tadilah cara kumang dan powerboat tu. Tapi untuk pengetahuan semua lah tahun ni kita tak ada menteri yang datang. Sebenarnya kita sepatutnya ada, tetapi memandangkan aktiviti peringkat negeri Sarawak serentak dengan kami punya aktiviti kan kemarin besok dorang akan ada program besok lusa program niti daun di peringkat negeri dan malamnya terus majlis makan gawai peringkat negeri dan saya dipahamkan oleh kawan saya yang saya jemput tu PMX sendiri akan bersama dorang di Kuching untuk malam tu. Jadi nasiblah YG Hasbi pun YB kita Ahli Parlimen dapat hadir dapat untuk hadir. Malam pertama YB Palus pun untuk meresmikan malam kedua. Sebenarnya YB Palus ni pun sudah ada kad jemputan dia untuk bersama dengan aktiviti peringkat negeri Sarawak. Tapi dia akan bertahan di sinilah di sini, untuk untuk rakyat-rakyatnya lah. Ini adalah seorang YB yang betul-betul berjiwa rakyat. Dia sanggup bersama rakyat walaupun pihak atasan menjemput dia. Tapi dia meluangkan masa dia untuk masyarakat kita
0: menyokong pesta tempatan lah ya.
2: Itu dan terima kasih betul-betul dengan YB Palos dan dengan YB Haji Hasbi. YB Haji Hasbi ni selepas malam itu dia terus balik ke KL. Keesokan harinya diorang ada pre-council parlimen. Minggu depan diorang akan mulai parlimen bersidang.
0: Jadi soalan-soalan yang terakhir lah Encik Ajang kan ya. Kalau tadi sebenarnya apa nak tanyakan bagaimana pesta tu membantu memelihara budaya dan juga tradisi masyarakat setempat. Tapi dah di apa kata orang dah diselit-selitkan tadi Encik Jangan menerusi aktiviti-aktiviti yang dianjurkan yang mana kita tak naklah orang-orang baru ataupun generasi pada masa ini lupa ataupun tidak tahu tentang tradisi yang mana turun-temurun lah dari dulu kan Encik Jangan. Dan untuk tahun ini Encik Jangan, berapa ramai peserta ataupun pengunjung yang dianggarkan datang berkunjung ke Pesta Medamik itu tahun 2016?
2: Saya ingat tahun ini pun kurang lebih macam tahun lepas. Ada dalam lebih 10,000 datang.
0: Lebih 10,000 juga 10,000. Ya.
2: Dengan, sebab saya tahu tu dah lebih dari 10,000 daripada gerai-gerai jualan tu, makanan apa semua. Memang tiap-tiap tahun memang laris. Itulah saya tahu. Sebab saya pun ada membuat kajian. Sebab diarahkan oleh Kementerian Pelancongan Negeri Sarawak. Kita akan buat random survey. Berapakah pendapatan seorang-seorang penjajah tu. Sebab aktiviti kita ni bukan sekadar untuk berhibur. Ini aktiviti berhibur sambil ekonomi rakyat. Itulah matlamat utama dia.
0: Menyokong
2: ekonomi tempatan. Jadi kita buka gerai jualan dan sebagainya untuk masyarakat. Sambil berhibur, sambil memberi mereka ekonomi. Itu yang matlamat utama.
0: Ini itu antara objektif,
2: objektif
0: ya.
2: Kita.
0: Baik, dan akhir sekali Encik Jangan, harapan Encik Jangan sendiri untuk Pesta Medamik 2006 dan juga harapan kepada pengunjung yang akan datang ke pesta ini.
2: Harapan saya semoga mereka semua terhibur dengan acara-acara yang telah kita sediakan. Dan semoga mereka membawa keluarga beramai-ramailah datang untuk
0: sama-sama.
2: Sebab pesta ni bukan untuk orang Medamit saja. Pesta ini adalah untuk semua. Untuk orang Sabah, untuk orang Brunei, untuk orang Miri dan sebagainya kan untuk kita Limbang saja. Sebab aktiviti ini ditaja oleh Kementerian Pelancongan ialah matlamat utama untuk menarik pelancong. Lebih pada ramai lagi pelancong, ekonomi itu yang paling utama.
0: Baik, itu saja Encik Jangan.
2: Terima kasih kepada RTM kerana sudi beri peluang pada Sadia lah.
0: Sama-sama, kita pun besar hati
2: untuk berkongsi program kita tahun ini.
0: Terima kasih juga kepada Encik Jangan Bakar, Timbalan Pengerusi Sadia Limbang, atas perkongsiannya mengenai Pesta Medamik 2026 yang akan berlangsung 2 hari saja lagi bermula 19 hingga 21 Jun 2026 di tapak Pesta Medamik Limbang. Terima kasih sekali lagi.
2: Terima kasih.
0: Baik, Titi-Titi, sebut sedikit lah. Bukan sebut sedikit, tapi dah penuh dah ceritanya.
1: Mengenai Pesta Medamik. Semoga dia lancarkan segala aktiviti yang akan berlangsung selama 3 hari ya, iaitu Pesta Medamik yang berlangsung di Limbang.
0: Baik. Jadi kita harapkan penganjurannya berjalan dengan lancar dan semoga cuaca
1: pun mengizinkan.
0: Mengizinkan. Pesta berlangsung selama 3 hari.
1: Baik. Baik, Eva, sekarang sudah pun 10.43 minit pagi dan ini insyaAllah kita akan bersama lagi dengan Eva. Dan sebelum itu kita nak berhibur dulu dengan Eva. Kita akan bersama dengan Datuk Siti Nurhaliza dengan lagunya Warna Dunia. Kita dengarkan.
0: Jom.

0: Ya, tadi Eva lagu persembahan daripada Dato' Siti Nurhaliza dengan lagunya Warna Dunia.
1: Lagu yang cukup rancak.
0: Lagu rancak menyegarkan kita pagi tu. Dan pastinya hari tu merupakan hari cuti umum ya bagi setidaknya yang lain. Tapi kita sedang menjalankan tugas nak Eva. Jadi masalah sebenarnya. Sebab cuti kepada setidaknya yang sedang bercuti waktu tu. Luangkan masa yang ada bersama keluarga ataupun family ya. Baik, kita itu dah pun pukul 10.48 minit pagi. Dan pastinya kita nak bacalah komen-komen yang telah pun dihantar kepada kita nak Ifa. Banyak tu Ifa. Jadi kita
1: nak baca semua ni.
0: InsyaAllah. Kalau masa mengizinkan kita akan bacakan setakat yang kita dapat bacalah. Baik Ifa, kita silakan Ifa untuk bacakan.
1: Baik, Ifa bacakan salam daripada Suhayati Abdullah. Katanya Assalamualaikum DJ Tisra FM dan DJ
0: Assalamualaikum
1: FM. Dan salam maklih jerah. Semoga sentiasa dalam keadaan sihat. Cuaca di sibuk cerah pagi tok katanya. Selamat menyambut awal Muharram buat semua sahabat Tisra FM yang tengah gagal kemas mengemas dalam rumah katanya. Dan dah gagal di dapur. Semoga dipermudahkan segala urusan. Kami baru nak buka menu katanya. Nak memasak sambil lain info dan lagu terbaik di ekspresi Tisra FM. Dan terbaik katanya. Dan
0: selesai
1: daripada Saifah Hanifah Said Akil. Assalamualaikum DJ Tisra FM dan DJ Panima FM. Waalaikumsalam. Halo, hai. Apa khabar kita dua pagi tak katanya?
0: Alhamdulillah sihat dia dua.
1: Disbuyo katanya baru nak panas. Suka kami dengan kita dua bercerita ekspresi warnai hari anda pagi tak. Khas buat semua sahabat kami kata ucapan selamat menyambut awal Muharram 1448 Hijrah. Semoga ikatan persahabatan kita berpanjangan jua. Semoga mal Hijrah hari tu membuka lembaran baru katanya. Semangat baru buat kita minta lagu apa je katanya. Ada kita dua terbaik katanya dan sentiasa kacak. Alhamdulillah.
0: Masya-Allah. Baik, dan seterusnya kita bacakan daripada Nora Ngah Nora. Assalamualaikum DJ T, DJ Eva, ATM Limbang. Selamat tugas. Semoga kita dua sihat selalu hendaknya. Alhamdulillah sihat baik dua. Dan salam maaf hijrah buat pendengar So FM Sati Sejiwa. Terima kasih DJ berdua. Salam Ma'al Hijrah. Sama-sama ya. Dan juga kita bacakan daripada Hasanah Dawi. Assalamualaikum DJ T. Waalaikumsalam, DJ Fa. Selamat tugas. Terima kasih. Semoga tugasan dipermudahkan. Dan DJ berdua sihat walafiat selalu. Amin. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijrah. Dan untuk DJ dan semua sahabat pendengar setia ekspresi di Sok FM, terima kasih. Itu pada Hasanah Dawi. Dan seterusnya Fa.
1: Seterusnya daripada Nani. Assalamualaikum. Selamat pagi DJ Jepa. Selamat tugas. Salam ekspresi untuk semua sahabat pendengar setia Suara FM katanya. Selamat menyambut tahun baru Ma'al Hijrah. Semoga kita semua sentiasa sihat walafiat dan dimurahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan kita semua. Buat kita dua ceria dua ceria selalu katanya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih DJ Suara FM terbaik. Sosnya juga daripada Masnah Loso. Salam Ma'al Hijrah DJ DJ Jepa.
0: Salam Hijrah.
1: Tetamu undangan serta muslimin muslimat semoga di tahun baru tu mendapat keberkatan sentiasa sihat dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin. Terima kasih DJ katanya.
0: Baik. Dan khususnya daripada Leha Leka. Assalamualaikum DJ juga. Waalaikumsalam. Dan juga salam sejahtera selalu. Semoga sihat-sihat selalu. Dan juga salam ekspresi buat semua ringkas saja. Terima kasih. Dan juga kita bacakan daripada Nuraini Amrin. Salam DJ T. Waalaikumsalam di Sok FM dan juga DJ Eva di Limbang FM. Selamat tahun baru DJ semua katanya. Ekspresi warnai hari anda. Cuaca panas di Pinang Jawa. Sedang nonton je relax cuti kerja katanya. Baru lepas masak. Salam sahabat semua. Ada yang baru je lepas masak nak Ifa. Dah boleh relax kata orang nak. Sambil dengar radio. Terima kasih. Dan seterusnya Ifa.
1: Seterusnya Ifa bacakan daripada Saftuyah Ramli. Assalamualaikum DJ T.
0: Assalamualaikum.
1: Bersama DJ Ifa 5 FM katanya. Sahabat bertugas dengan sahabat pagi di info ekspresi warnai hari anda. Salam 1 Muharram 1448 Hijrah katanya. Salam Ali Hijrah buat DJ T dan DJ Fa. Panas terik di Bandar Miri katanya. Apa khabar kita dua pagi tu?
0: Alhamdulillah sihat baik dua.
1: Kami layan je tugasan kita dua dengan lagu dimain asal ada pakai hiburan katanya. Sambil kentang kelentor di dapur. Menu simple je katanya.
0: Okay.
1: Dan seterusnya pada Nuriwi.
0: Biasalah.
1: Macam pantun
0: kena berpantun. Ifah kena berpantun.
1: Ifah cuba. Apa guna kepuk di ladang jikalau tidak berisi padi, katanya. Ku sangka panas sampai ke petang, rupanya mendung sudah sekarang ni. Susnya pagi-pagi jangan marah. Salam Ma'al Hijrah. Ya Jak Hati.
0: Simple.
1: Nasi lemak, nasi kerabu. Selamat Hari Rabu, katanya. Awal Muharram tibalah sudah. Takwim Islam, Tahun Baru Hijrah. Tetegak agama terpelihara ummah, petanda Islam bukan hanya akidah. Lagi susnya daripada apa pantunnya lagi. Salam Ma'al Hijrah. Mari kita berubah, hidup lebih cerah, syukur nikmat Allah. Bulan Muharram Ma'al Hijrah, bulan baik banyakkan amalan. Amalan baik jadikan istiqamah, amalan buruk baik ditinggalkan. Ikan tongkol masak kari, jom layan ekspresi.
0: Ya, penghujungnya Ifah. Tapi pantun daripada Nudi adalah merupakan satu pantun yang memberi inspirasi yang bagi kita juga nak. Banyak nasihat juga untuk kita, terutamanya pada tahun baru tu. Pastinya sudah ada azam baru nak Ifah untuk tahun baru Islam tu.
1: Betul.
0: Baik, seterusnya kita bacakan daripada Amran Saili. Selamat ekspresi warnai hari anda, So FM. Semuanya yang kekawan dan juga sama menyambut satu Ma'al Hijrah. Satu Muharram 1448 Hijrah. Semuanya yang kekawan. Itu daripada Amran Saili. Dan seterusnya kita bacakan daripada Adira Borhan. Assalamualaikum DJ T, DJ F serta pendengar setia. Selamat tugas DJ-DJ, katanya. Salam Ma'al Hijrah. Semoga hijrah kita ini kita terus memperbaiki diri ke arah kebaikan, insyaAllah. Dan serta membuka lembaran baru lebih baik dalam kehidupan dan layan sambil memasak. Meskipun kurang sihat hari itu, DJ katanya tetap semangat juga, katanya. Dalam si sihat pun boleh juga memasak. Nak Ifah. Ya, merupakan semangat yang kuat di tahun baru tu.
1: Mungkin azam barunya.
0: Ya, azam baru. Teruskan ya. Baik, susnya Eva.
1: Yes, susnya pada Mariam Loso. Assalamualaikum, selamat pagi DJ T, DJ Eva. Selamat tugas, di ekspresi warna akhir anda, katanya. Kami layan jat tugasan DJ putar jat apa-apa lagu, katanya. Janji terhipus sambil buat kerja di rumah. Salam juga buat adik kami Masnah Loso, Zara Haji Ciro Gayah, AG Hamidah Mordiah dan semua-semua katanya. Sahabat baru ataupun lama, di mana saja mereka berada. Terima kasih DJ Star FM, tetap di hati, katanya. Daripada Ahmad Suhaili, salam Ma'al Hijrah. Apa kabarnya orang di utara, DJ Eva? Sehat alhamdulillah. Salam Ma'al Hijrah juga. Ada majlis makan tahun ke di Limbang? Buat masa ni belum ada, insyaAllah. Kalau ada, pastinya kita akan war-warkan, kita akan kongsikan juga. Khususnya daripada Cheng Suni. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Selamat tugas DJ berdua, katanya. Salam ekspresi warnai hari anda juga. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijrah. Sejahtera buat kita semua, amin ya rabbal alamin, katanya.
0: Dan selanjutnya kita bacakan daripada Sa'diah Jidiah. Assalamualaikum DJ T, Suat FM dan juga DJ Eva 5 FM. Ya, selamat pagi dan selamat tugas. Salam ekspresi warnai hari anda buat semua. Selamat menyambut Ma'al Hijrah 1448 Hijrah buat semua sahabat dengan setia Sok FM dan juga rakan FB Muslimin dan Muslimat semua. Selamat beristirahat. Semoga kita semua sentiasa sihat, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, sentiasa amin dalam lindungan Allah, rahmat Allah, katanya. Amin. Dan ini merupakan komen terakhir kita bacakan daripada Ahmad Syafi'i. Assalamualaikum DJ petugas. Salam Ma'al Hijrah. Minta putarkan lagu apa jak. Terima kasih.
1: Simple jak.
0: Baik, so kita putarkan lagu. Mungkin ada kata-kata daripada Eva untuk kita pada pagi ini. Silakan.
1: Okey, daripada Eva, selamat tahun baru Ma'al Hijrah kepada Muslimin Muslimat. Sini-sini juga kita berada. Semoga tahun baru tak menjadikan kita versi yang lebih baik daripada sebelumnya. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa yang sama. Di masa akan datang.
0: Baik, terima kasih Eva. Dan kepada komen-komen yang belum sempat kita bacakan, insyaAllah kita akan bacakan dari semasa ke semasa. Dan juga terima kasih kepada Eva dan juga rakan-rakan kita di sana yang menjayakan pertemuan kita Info Ekspresi So FM dan juga Limbang FM untuk hari ini. Dan juga salam Ma'al Hijrah untuk semua. Baik, kita dengarkan lagu daripada Harry Khalifah dengan lagunya Semakin Hari Semakin Sayang untuk anda yang tetap setia bersiaran bersama kami. Ya, jumpa lagi Eva. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bye.

0: kita mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan keamanan dan keharmonian dengan menahan diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan provokasi dan keganasan yang boleh mengakibatkan konflik dan kekacauan. Apa yang Malaysia perlukan hari ini bukan wira etnik tetapi pembina jambatan etnik dan duta kedamaian yang dapat membantu memupuk semangat muhibbah saling menghormati kedamaian dan keharmonian. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Terima kasih kerana anda memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Hijrah menggalakkan perpaduan, menuntut ilmu, membina ekonomi dengan lebih baik. Hijrah juga menyeru kita membaiki akhlak, mendidik diri menjadi orang yang merendah diri, rendah hati dan tidak sombong. Peristiwa hijrah juga memberi panduan kepada kita cara mencari sahabat yang boleh dipercayai, amanah dan setia. Salam Ma'al Hijrah daripada kami, PR

0: makna hari anda.
1: Baik, sekarang sudah pun 11.05 pagi. Ya, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Dan kita masih lagi bersama melalui pertemuan ekspresi. Pertemuan saya DJT bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti.

0: satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan. Ia penyelamat nyawa.
1: Lampu kuning jatuh. Sepat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
2: Mohonlah yang berhenti tadi.
0: Merah, berhenti. Kuning, bersedia. Hijau, teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Apakah tanda seseorang mengalami tekanan hidup yang serius? Antara tanda mudah marah, sukar tidur, cepat letih, sukar fokus, menangis tanpa sebab, hilang minat terhadap aktiviti harian, selalu rasa cemas, jantung berdebar tanpa sebab yang jelas. Sekarang kita akan sentuh sedikit mengenai trauma. Trauma psikologi ialah kesan emosi yang berlaku selepas seseorang mengalami peristiwa yang sangat menakutkan, mengejutkan atau menyakitkan. Trauma boleh menyebabkan individu sentiasa berjaga-jaga, takut berlebihan, sukar merasa selamat dan mudah mengalami panik. Apakah contoh pengalaman trauma? Kemalangan jalan raya, cedera parah, menyaksikan kematian, kehilangan orang tersayang, contoh kematian ahli keluarga, kehilangan pasangan dan kematian secara mengejut, penderaan, contoh penderaan fizikal, emosi atau seksual, pengalaman kerja yang menakutkan, contoh melihat pesakit meninggal dunia, situasi kecemasan yang serius, tekanan kerja semasa krisis, bencana atau kejadian mengejut, contoh kebakaran, banjir, serangan ganas atau pandemik, contoh pandemik COVID-19. Bagaimana trauma berkait dengan kecelaruan panik? Selepas trauma, otak menjadi lebih sensitif terhadap ancaman. Akibatnya, individu mudah terkejut, badan sentiasa dalam keadaan bersedia. Simptom kecil seperti jantung berdebar boleh mencetuskan panik. Ada individu yang mula takut berada di tempat tertentu, mengelakkan situasi tertentu dan mengalami mimpi buruk atau imbas kembali trauma tersebut.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Ya, rancangan terbitan rakan setugas Yati Jaya. Dengarkan

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Hello, nama kami Max Russell anak Hamilton. Kami dari Song Kapit. Bagi kami Piala Dunia tahun tu amat bagus sebab kita boleh nangga secara percuma pakai aplikasi RTM Klik Moon kami di luar rumah. Tapi mun kami di rumah, kami dapat nangga Piala Dunia make decoder MyTV kami yang not diberi kerajaannya. Jadi syabas kami ucapkan kepada pihak RTM dan terus maju dan unggul.
3: Sarawak FM, sehati dan sejiwa.
4: Alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
5: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
6: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 pagi dan ulangan 9.30 malam.
4: Hanya di Sarawak FM.
5: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia, terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Lupakan seketika kesibukan kota kerana hari ini kita bakal menembus jauh ke dalam kawasan pedalaman Sarawak untuk menyaksikan keagungan sebuah seni alam semula jadi yang luar biasa. Hari ini, Nadia nak membawa anda meneroka Air Terjun Three Sisters atau lebih dikenali sebagai Air Terjun Keluan, sebuah khazanah tersembunyi di Ulu Baram yang menawarkan landskap rantaian air terjun tiga tingkat yang sangat mengagumkan. Destinasi pelancongan lasak ini terletak berhampiran penempatan Longsan di dalam wilayah Baram. Nama Air Terjun Three Sisters ini diberikan bersempena dengan pembentukan unik tiga aliran air terjun yang mengalir megah secara bersebelahan terus ke dalam sebuah kolam takungan semula jadi yang sangat luas dan jernih. Disebabkan kekayaan biodiversitinya yang merekodkan lebih 140 spesies flora serta 66 spesies fauna, pihak berkuasa Sarawak kini sedang giat berusaha untuk mewartakan kawasan Bukit Keluan ini sebagai sebuah taman negara yang dilindungi demi mengekalkan keaslian landskap alam di sana daripada sebarang pencerobohan. Memandangkan lokasi ini terletak jauh di pedalaman, perancangan perjalanan yang teliti adalah sangat penting. Perjalanan dari Kota Miri memerlukan anda menaiki kenderaan pacuan empat roda selama 6 hingga 7 jam melalui jalan darat yang mencabar sebelum tiba di Longsan. Untuk kemudahan penginapan, anda boleh menginap di inap desa tempatan yang menyediakan pemandu arah bertauliah. Laluan berjalan kaki dari tempat permulaan mengambil masa sekitar 35 hingga 45 minit, merentasi denai hutan yang curam serta aktiviti menintasi sungai. Jadi, pastikan anda memakai kasut sukan yang sesuai. Daripada cabaran perjalanan jalan darat yang panjang hingga ke keindahan tiga aliran air yang membelah rimba, Air Terjun Three Sisters adalah bukti kekayaan alam Sarawak yang kada tolok bandingnya. Jom kita raun ke Ulu Baram. Saya Nadia.
6: Satu langkah, satu masa. Di Juraun.
7: Sejenak kita bersama dengan rakan kita Nadia Hassani dalam Juraun untuk pagi ini. Dan pada pukul 11.30 pagi nanti kita akan bersama dengan rakan kita Noli Ataha dalam Tauha Elak Salah.

0: Baruha El Salah. Saya cuma naik e-hailing. Sekarang kemalangan pula. Siapa yang tanggung? Situasi ini makin kerap berlaku. Tapi ramai masih keliru tentang tanggungjawab saya. Apabila berlaku kemalangan melibatkan kenderaan e-hailing, siapakah yang bertanggungjawab dari sudut undang-undang, pemandu, syarikat atau pihak lain?
1: Okey, apabila kemalangan melibatkan e-hailing, dia bergantung kepada bagaimana kemalangan itu berlaku dan siapa penyebabnya. Kita akan bagikan kepada 5 bahagian, iaitu pemandu e-hailing akan bertanggungjawab sekiranya kemalangan itu berlaku apabila kecuaian disebabkan oleh pemandu e-hailing itu sendiri. Contoh, pemandu tersebut yang melanggar lampu isyarat, memandu laju, menggunakan telefon semasa memandu dan tidak bertanggungjawab dari segi sivil dan jenayah, dan pemandu e-hailing tersebut yang tidak melindungi penumpang dan kenderaan untuk tujuan tuntutan insurans, di mana dia malas ataupun tidak mahu membuat sebarang permohonan untuk tujuan insurans kepada penumpang. Pihak ketiga juga boleh disalahkan untuk tujuan ini jika kenderaan pihak ketiga, iaitu kenderaan lain yang melanggar e-hailing tersebut. Jadi pemandu ketiga tersebutlah yang bertanggungjawab atas kerosakan dan kecederaan kepada e-hailing tersebutlah. Selain daripada itu, penumpang juga boleh menjadi orang yang bertanggungjawab terhadap kemalangan yang melibatkan e-hailing. Contoh, apabila penumpang membuka pintu tanpa melihat belakang, dianggap bertanggungjawab atas kecuaian tersebut apabila tiba-tiba dilanggar dari belakang apabila dia sudah keluar dari kereta tersebut. Selain itu, pengendali platform juga mungkin dipersalahkan sekiranya membenarkan mana-mana pemandu e-hailing memandu tanpa lesen atau insurans yang sah untuk tujuan operasi. Dan yang last sekali adalah pihak berkuasa jalan. Contohnya, kemalangan disebabkan lubang jalan, jalan rosak ataupun tanda jalan yang tidak jelas. Contoh sahaja ya. Jabatan Kerja Raya adalah pihak berkuasa tempatan yang boleh dipertanggungjawabkan. Kesimpulannya, siapa yang patut dipersalahkan sekiranya ada kemalangan melibatkan e-hailing bergantung pada situasi dan keadaan kemalangan itu berlaku.
0: Bagaimana pula dengan penumpang? Adakah mereka dilindungi insurans sekiranya berlaku kecederaan, Puan?
1: Okey, untuk penumpang e-hailing, mereka akan lindungi insurans sekiranya kemalangan ataupun kecederaan berlaku apabila ia disebabkan oleh pemandu e-hailing tersebut. Seperti yang saya bagi tahu tadi kan, untuk soalan pertama tadi, jika kemalangan berlaku disebabkan oleh penumpang itu sendiri, dia tidak bolehlah menuntut sebarang insurans untuk tujuan kecederaan atau kemalangan tersebut. Tetapi perlu diingatkan, sekarang perlindungan penumpang ataupun lebih dikenali sebagai LLTP adalah insurans e-hailing yang sepatutnya diambil oleh semua pemandu e-hailing untuk tujuan melindungi penumpang. Ia lebih dikenali sebagai legal liability to passenger. Jadi sekiranya berlaku kemalangan atau kecederaan disebabkan kemalangan e-hailing ni, jadi penumpang akan bolehlah menuntut sebarang insurans. Tetapi berlaku juga apabila pemandu e-hailing tidak membuat sebarang permohonan untuk tujuan insurans tersebut, jadi agak kesian kepada penumpang-penumpang tersebut untuk mendapatkan tuntutan insurans.
0: Apakah langkah yang perlu diambil oleh penumpang atau pemandu e-hailing sejurus selepas kemalangan berlaku?
1: Seperti yang semua sedia maklum adalah, sekiranya sebarang kemalangan yang berlaku di jalan raya, perkara pertama yang perlu diingatkan kepada semua adalah bertenang terlebih dahulu, pergi ke tempat selamat, hubungi bantuan kecemasan sekiranya perlu. Dan untuk kebanyakan e-hailing di Malaysia ni, memang ada satu butang kecemasan SOS yang memang sudah difix di mana-mana kenderaan e-hailing. Sekiranya berlaku kemalangan atau apa-apa kecemasan, mereka hanya tekan saja butang di dalam kenderaan tersebut. Pihak bertanggungjawab untuk sebarang operasi e-hailing tu akan terus alert lah untuk tujuan tersebut, dan sebarang dokumentasi seperti video, gambar kenalah diambil untuk tujuan insurans. Sebab kepada penumpang adalah orang yang sangat penting yang menggunakan perkhidmatan e-hailing ini untuk memastikan mendapat hak mereka seperti untuk tujuan tuntutan insurans lah.
0: Baik, sebagai penutup, apakah satu nasihat penting kepada pengguna e-hailing agar sentiasa dilindungi dan peka dengan hak mereka?
1: Kepada pengguna e-hailing di luar sana, antara langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan hak kita sebagai pengguna, terutamanya pada masa sekarang, adalah pastikan details kenderaan yang kita naik itu betul seperti apa yang kita order daripada sistem e-hailing tersebut. Kerana banyak yang berlaku adalah kita simply masuk kenderaan tapi tak check dulu details, ia adalah kenderaan lain, bukan e-hailing yang dipanggil untuk tujuan digunakan untuk ke destinasi lah. Selain itu, salah satu lagi cara untuk memastikan keselamatan kita sendiri adalah share my ride dah wujud dah di dalam sistem e-hailing. Silalah share kepada keluarga terdekat, share live location. Sekiranya berlaku kecemasan, kita boleh maklumkan. Periksa kunci child lock jika ada. Mereka mungkin boleh mengaktifkan child lock tu untuk menyekat anda keluar. Kiranya anda boleh ingat ataupun alert, pastikan tiada child lock yang digunakan oleh pemandu e-hailing untuk kita lebih dewasa. Memang tidak patutlah ada child lock tu. Dan untuk fungsi butang SOS, certain e-hailing di Malaysia ni, di belakang ada satu button untuk penumpang. Sekiranya berlaku kecemasan atau kita rasa curiga sesuatu akan berlaku, kita boleh tekan saja butang tersebut. Ia akan mengaktifkan kecemasan tu kepada pihak yang menguruskan e-hailing tersebut.
0: Ingat, fahami perlindungan anda sebelum naik. Tahu hak kita, elak salah.
2: Terima kasih Puan Zubaidah Syarkawi, Pengarah Jabatan Bantuan Guaman Sarawak.
0: Ikuti Tahu Hak Elak Salah, program kerjasama Sarawak FM bersama Jabatan Bantuan Guaman. Mengupas pelbagai isu perundangan secara santai supaya anda tahu hak dan tidak tersalah langkah. Setiap Rabu, 11.30 pagi, hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa. Tahu Hak Elak Salah.
3: Ya, rancangan diterbitkan untuk siaran oleh Nolin Ataha. Baik, sekarang sudah pun 11.37 minit pagi. Kepada anda yang baru saja bersiaran bersama kami, ya, terima kasih kerana memilih siaran kami sebagai teman setia anda.

Baik, sekarang sudah pun 11.43 minit pagi dan tepat pukul 12.30 hari nanti kita akan siarkan berita ringkas Sarawak FM. Baik, selanjutnya kita bacakan lagi komen-komen yang telah pun dihantarkan kepada kita melalui pertemuan ekspresi hari ini. Baik, kita bacakan daripada Piyot Haji Hamdin. Salam ekspresi warna hari anda, salam hijrah dan juga selamat bertugas katanya. Terima kasih. Salam cerah cuaca dari Kampung Pinang Jawa tu, panas lit-lit tu. Mohon putar mana-mana lagu untuk hiburan Wah Hajah Mariam, Puan Mastika, Sharifah Salmah Wan Rizwan, Rohani AJ, Lina Julahi dan semua family di 179 dengan ucapan selamat berjamu selera semua. Terima kasih ya, sama-sama. Dan terusnya kita bacakan daripada Mahani Ani. Salam ekspresi warnai hari anda. Hai DJ, katanya hai yang bertugas masa tu di Soul FM. Cuaca cerah ritu katanya, namun dah kesempatan kelak boleh putarkan lagu menamakan cinta Siti Nurhaliza, insyaAllah ya, kalau ada dalam playlist kita. Dan seterusnya kita bacakan daripada Moksen Jin. Assalamualaikum DJ Soul FM. Waalaikumsalam. Assalamualaikum hijrah untuk kita orang semua DJ katanya. Terima kasih. Minta putar apa pajak lagu yang bertemakan katanya sama Ahilaih lahir untuk isteri kami iaitu Lina Oni di Kampung Semerak. Semoga kehidupannya sentiasa dirahmati Allah katanya. Terima kasih DJ. Dan seterusnya kita bacakan daripada Jamilah Joniman Iman. Selamat pagi DJ T, selamat pagi, selamat bersiaran. Terima kasih. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijrah buat Muslimin dan Muslimat, semoga sukses selalu. Terima kasih. Dan juga kita terima daripada Doli Jumat, selamat menyambut tahun baru 1448 Hijrah. Itu satu Muharram dah. Cuaca elok katanya, cerah jadi seratok. Pekanku yang indah permai. Salam ekspresi warna hari anda buat semua peminat radio Soul FM. Mana ada lagu katanya, insyaAllah kita akan putarkan ya. Dan untuk hiburan semua warga kampungku di Asar Jaya Ulu, Jemukan dan Kota Semahan dengan ucapan selamat menjawab kamu selera katanya balo-balo yang ada mendengar ekspresi bersama DJ T. Terima kasih Doli Jumat. Dan juga kita bacakan daripada Noliana Kuang. Assalamualaikum DJ T. Waalaikumsalam. Salam ekspresi warnai hari anda. Selamat cuti. Salam Ma'al Hijrah untuk semua muslimin, muslimat dan juga sahabat-sahabat Soul FM. Semoga terus sihat dan dilindungi Allah selalu. Dan selamat tengah hari buat semua ibu-ibu yang sedang menyiapkan juadah untuk tengah hari itu katanya. Terima kasih DJ. Salam sayang selalu. Semoga sihat dan nyak. Alhamdulillah. Terima kasih daripada Noliana Kuang. Baik, kita putarkan lagu resepi berkasih, lagu persembahan daripada Tajul dan juga Muna untuk mereka yang dituju dan menuju pada pagi ini.

Baik, sekarang sudah pun 11.52 minit pagi dan tepat pukul 12 tengah hari nanti kita akan ikuti berita ringkas Sarawak FM. Baik, kepada anda yang sedang memandu waktu ini, sentiasa berhati-hati di jalan raya. Ya, kita doakan semoga anda selamat dalam perjalanan anda, tidak kira ya, di perjalanan jauh maupun dekat. Jadi sentiasa berhati-hati, itu doa kita untuk anda. Dan yang sedang menjamu selera waktu ini, selamat menikmati makan tengah hari anda. Yang sedang memasak, selamat memasak. Ya, terus bersiaran bersama kami di Sarawak FM.

0: Ra'i, sebuah rancangan yang mengangkat peristiwa penting dalam kalender Islam. Setiap tarikh menyimpan makna, setiap peristiwa membawa hikmah. Mari dengarkan Ra'i, dibawakan khas untuk anda oleh Sarawak FM dan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah pendengar yang dimuliakan sekalian, bersua kita dalam rancangan RAI, program Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC, berbicara tentang tahun baru. Alhamdulillah bersempena dengan tahun baru 1448 Hijri. Mudah-mudahan yang memberikan kebahagiaan kepada kita, dan mudah-mudahan didoakan para pendengar yang dimuliakan sekalian, dimakbulkan segala apa yang dihajatkan. Bagi yang di dalam kesakitan, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Dan bagi sesiapa yang dalam masalah, mudah-mudahan Allah memberikan jalan penyelesaian. Bersama dengan saya, Ustaz Haji Mujahid Alwi pada hari itu, dari Darul Hana Quranic Center di HQC MIS, insyaAllah akan berkongsi berkenaan tentang kisah inspirasi hijrah. Kisah inspirasi hijrah, Tuk Sila yang sibukkan pendengar yang dimuliakan sekalian, adalah dengan tujuan untuk kita sama-sama mengambil semangat tahun baru itu, untuk kita memberikan motivasi kepada kita dan juga dorongan di dalam kita nak berusaha berhijrah. Hijrah, sebagaimana kita sedia maklum, memberi makna hijrah tu adalah at-tarak, iaitu meninggalkan. Ataupun juga hijrah tu adalah, boleh juga kita mengambil bahasa yang lebih contemporary, itu adalah sebagai transformasi ataupun perubahan. Hijrah, sebagaimana zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, la hijrata ba'dal fath, iaitu tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Namun sekarang tu kita masih boleh berhijrah. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, iaitu orang yang berhijrah adalah mereka yang meninggalkan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis itu sentiasa diulang. Hadis ini juga sentiasa diperingatkan kepada kita setiap kali masuknya tahun yang baru. Dan alhamdulillah, menjelang tahun 1448 Hijri itu, hadirin hadirat yang mulia sekalian, sama-sama kita, termasuk saya sendiri, untuk kita sama-sama menjadikan kisah dua orang insan yang akan saya sampaikan kepada para pendengar sekalian, mudah-mudahan memberikan semangat kepada kita. Kerana di dalam kehidupan ini, masa berlalu, kemudian orang putih malah time is ticking. Sebab itulah pesanan kepada kita daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Nabi bersabda, irtanim khamsan qabla khamsin, iaitu rebutlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara. Saya nak ambil perkara tu, iaitu syababaka qabla harumik, iaitu masa mudamu sebelum masa tuamu. Maknanya ketika kita dalam usia muda tu, seharusnya bagi kita untuk mengambil ruang dan peluang masih cergas, masih cakah tu, untuk kita melaksanakan segala apa yang disuruh, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Taala, dan meninggalkan segala yang ditegah, segala yang salah, yang dengan tujuan untuk kita tu menjadi seorang hamba Allah Subhanahu Taala yang sentiasa mensyukuri nikmat yang kita dapat dengan kita sentiasa taat kepada Allah Subhanahu Taala. Ni pun dengan orang yang dah tua, Ustaz. Itu lah kita nak kongsi dengan hadirin hadirat sekalian. Namun, tidak dilupakan juga kepada mereka yang usianya telah lanjut. Orang yang berusia. Tidak dinafikan. Kita tu dalam usia yang tua, usia yang kudrat kita tu kekurangan. Banyak kelemahan dan juga mungkin kekurangan yang memberikan kepayahan kepada kita untuk berhijrah. Namun, sebagaimana saya peringatkan di awal mukadimah saya tadi, bahawa hijrah itu bukan hanya tentang perpindahan satu tempat ke satu tempat, tetapi hijrah juga adalah hijrah al-hal, iaitu hijrah al-ma'nawiyah, iaitu hijrah hati. Kita berubah daripada orang yang tidak baik menjadi orang yang baik, daripada orang yang baik menjadi lebih baik, daripada lebih baik menjadi lebih-lebih baik. Macam ialah keadaannya. Jadi pendengar yang muliakan, kisah siapakah yang kita nak ambil pengajaran pada hari itu? Kisah yang kita ambil pengajaran pada hari ini tidak lain tidak bukan adalah kisah seorang sahabat yang telah renta, yang telah tua, yang telah uzur. Namun, dia tidak menjadikan alasan untuknya si maut dah berhijrah. Sebab dulu umat Islam ketika diperintahkan untuk berhijrah, ada rukhsah ataupun keringanan bagi mereka yang digelar sebagai al-mustad'afin, iaitu mereka golongan yang lemah, iaitu golongan sebagaimana kanak-kanak, wanita, pesakit yang tenat dan sebagainya. Namun sahabat yang seorang tu, subhanallah, tidak menjadikan ia sebagai alasan untuk berhijrah, untuk berpindah dari Mekah ke Yasrib, ke kota Madinah, mengikut Nabi Muhammad SAW. Jadi si ada alasan untuk kita madah bahawa ketika usia dah tua tu, si dapat nak berubah, si dapat nak berhijrah. Tu sahabat Nabi Muhammad SAW dah tunjukkan kepada kita bahawa betapa kisah sahabat tu menjadi inspirasi kepada mereka yang walaupun dah berusia, dan juga sebagai pengajaran bagi yang masih muda agar kita bersemangat untuk berhijrah. Sahabat tu namanya adalah Damrah bin Jundub. Damrah bin Jundub tu juga menurut ahli tafsir, ahli sejarah mengatakan bahawa nama dia juga adalah Jundub bin Damrah ataupun Damrah bin Al-Aish. Nya adalah daripada kabilah Bani Damrah, iaitu sebuah kabilah yang terkenal di Mekah dan merupakan seorang hartawan dan seorang yang memiliki kekayaan, seorang yang anaknya ramai, dan dalam masa yang sama ketika fasa-fasa akhir kehidupannya telah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesakitan, matanya semakin si nampak, kemudian diuji dengan keuzuran, kemudian keupayaannya si mampu nak bergerak dan sebagainya, sebab oleh kerana kelemahan yang ada pada jasadnya. Umur dah 80 lebih tahun, ni pun kita nak nangga kecakahannya. Setakat tu si ada lagi senama orang umur 90 main liga bola kampung, liga bola di Sambi hari raya. Si ada umur 80 lebih, 90 lebih. Ya Allah. Namun dengan semangatnya mendengar ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang ke-97, di mana malaikat telah menepelak mereka bagi mereka yang disuruh oleh Allah berhijrah, tapi tidak tu alasan mesti dapat, kami itu tertindas, tidak dapat kami nak berhijrah, sekian. Maka malaikat pun menegur, bukankah bumi Allah itu luas untuk kamu yang berhijrah? Boleh kita nanggar pendengar sekalian surah An-Nisa ayat yang ke-97, di mana ayat ini adalah ayat yang memberikan semangat kepada Damrah bin Jundub untuk berhijrah. Dan ayat ini juga kalau kita lihat lanjutan daripada ayat tu, asbabun nuzul, sebab diturunkan ayat Allah SWT yang ke-100, di mana peristiwa Damrah bin Jundub tu mun kita nangga dalam hadis Nabi Muhammad SAW, saya petik daripada Imam At-Tabarani kitab Mu'jamul Kabir, yang berbunyi berikut: kharaja Damrah bin Jundub min baitihi muhajiran faqala li ahli ihmiluni fa akhrijuni min ardil musyrikin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala famata fi at-tariq qabla an yasil ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala fanazala al-wahyu wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih hatta balagha wa kana Allah ghafurur rahima. Pendek cerita, Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahawa dia berkata bahawa Damrah bin Jundub tu suatu hari ketika nyamadah dengan ahli keluarganya, mbak aku keluar daripada tempat musyrikin, si tahan lagi aku tu, aku nak ngagat Nabi. Lalu diimbak oleh ahli keluarganya, sampailah diriwayatkan dia sampai ke At-Tanaim. Di Tanaim lebih kurang 5 ke 10 kilometer daripada Masjidil Haram. Lalu meninggallahnya, sempat juaknya berbaiah, menepuk tangannya sebagai isyarat berbaiah kepada Nabi Muhammad SAW, berbaiah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana si dapat berjumpa dengan Nabi, maka ayat ini diturunkan dan sampai kepada Nabi Muhammad SAW, mengkhabarkan kepada mereka betapa kelebihan orang yang berhijrah itu walaupun dalam keadaannya yang uzur dan sebagainya di sisi Allah Subhanallah. Saya ambil kepada para pendengar sekalian, apa kelebihan orang yang berhijrah tu? Kita si dapat berhijrah tempat, kita berhijrah menjadi orang yang baik. Kita boleh nanggar dalam ayat Allah SWT surah An-Nisa ayat yang ke-100, Allah SWT berfirman: a'uzubillahi minasyaitonir rajim wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi summa yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allah ghafurur rahima. Subhanallah. Sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah untuk membela dan menegakkan agama Islam, nescaya ia akan dapati bumi Allah tu luas, bumi Allah tu makmur dengan rezeki. Dan sesiapa, saya ulang balik, dan sesiapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, kemudian dia mati dalam perjalanan, maka sesungguhnya telah tetap pahala hijrahnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ini menunjukkan bahawa walaupun dalam keadaan Damrah bin Jundub tu nya 5 km je keluar daripada Mekah. Belum sampai kepada Nabi di Yasrib, tetapi telah tetap pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia keluar daripada rumahnya berhijrah dengan tujuan kerana Allah dan juga Rasulnya, subhanallah. Jadi beruntung orang yang berhijrah. Kelebihan orang hijrah yang pertama. Kelebihan yang kedua yang boleh kita ambil, pendengar yang dimuliakan sekalian, adalah bagaimana orang berhijrah itu dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-218, surah yang kedua. Allah berfirman, innallazina amanu wallazina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Maksudnya, sesungguhnya orang yang beriman dan orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah untuk menegakkan agama Islam, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingatlah, Allah Maha Mengampun lagi Maha Mengasihani. Maknanya orang berhijrah tu, kelebihan orang berhijrah yang kedua adalah orang yang berhijrah itu adalah mereka yang sentiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nak apa lagi kelebihan hijrah yang ketiga, ustaz? Tu saya kongsi lagi yang ketiga. Apa lagi yang Allah nyatakan dalam Al-Quran kelebihan orang berhijrah? Yang ketiga, Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-20, surah yang ke-9, allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka adalah lebih besar dan lebih tinggi darjatnya di sisi Allah daripada orang-orang yang hanya memberi minum orang-orang haji dan orang yang memakmurkan masjid saja, dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Maknanya orang yang berhijrah tu, hadirin hadirat ini muliakan sekalian, pendengar yang dikasihi, ayana bonda sahabat ini muliakan, orang yang berhijrah pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan harta bendanya, menggunakan duitnya untuk kebaikan, menggunakan hartanya, kemudiannya memanfaatkan tubuh dan jasad yang Allah berikan untuk melakukan kebaikan, kedudukan sidak tu lebih besar dan tinggi darjatnya di sisi Allah daripada orang yang hanya memberi minum orang-orang haji, kebetulan kita tu orang Bali Taji nak, dan orang-orang yang memakmurkan masjid saja, dan sidak tu adalah orang-orang yang berjaya, subhanallah. Dan yang ketiga, yang keempat kelebihan orang berhijrah yang keempat, hadirin hadirat pendengar yang dimuliakan sekalian, iaitu hadis dalam kitab Sahih Muslim diceritakan tentang satu riwayat berkenaan tentang bagaimana Amr al-As, seorang sahabat yang hebat, subhanallah. Amr al-As tu pernah diziarah oleh seorang sahabat, Ibn Shumasah al-Mahri, mengatakan bahawa sidak tu datang ziarah Amr al-As ketikanya dalam keadaan sakaratul maut. Dia pun nangis yang panjang, fabaka tawilan. Bilanya nangis lama tadi dan sampainya naga memalingkan wajahnya ke dinding. Wa hawala wajahu ilal jidar. Kemudian anak ni datang, wahai bapakku, bukankah Rasulullah telah menyampaikan berita gembira kepadamu tentang perkara ini dan juga perkara itu? Maka dijawab oleh bapaknya tu tadi, Amr al-As, mengatakan bahawa inna afdala ma nu'iddu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sesungguhnya sebaik-baik persediaan yang kita siapkan adalah kesaksian bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad adalah utusan Allah. Lalu nyemadah aku tu dalam kehidupan aku tu ada tiga fasa yang aku tempuh, iaitu di mana aku dulu nangga masa aku zaman dulu aku tu bila nangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas dunia tu, si ada orang lain yang paling benci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan diri aku, nyemadah. Si ada perkara yang lebih aku suka, wala ahaba ilayya an akuna qadistamkantu minhu faqataltu. Si ada perkara yang lebih aku suka apabila aku dapat nangkap Nabi dan membunuh Nabi Muhammad SAW. Falau mutu ala tilkal hal lakuntu min ahli nar. Mun aku mati dalam keadaannya, maka aku tu dalam kalangan ahli neraka. Namun Allah menjampakkan hidayah kepada aku. Falamma ja'alallahu al-islam fi qalbi. Masuk dalam hatinya hidayah Islam. Maka Nabi pun ngagaknya, Nabi menghulurkan tangan bersalam dengannya untuk berbai'ah janji setia. Maka Amr al-As pun bersalam dengan Nabi, tapi dalam masa yang sama dia salam, dia tarik balik tangannya. Nabi pun heran, malaka ya Amr, kena kita tarik tangan kita wahai Amr? Maka Amr al-As tu pun madah apa, aradtu an ashtarit, aku tu ya Rasulullah aku nak beri syarat dengan kita. Nah, boleh nak berbai'ah, nak bersalam, tapi nak minta syarat. Maka Nabi pun tanya, kenapa syarat kita hanya pun madah an yughfar li, supaya dosa-dosa aku diampunkan. Kita nanggap macam ni, Nabi Muhammad SAW meletakkan kedudukan orang berhijrah. Nabi menjawab soalan Amru kembali dengan soalan bahawa soalannya tadi adalah jawapan kepada apa yang ditanya oleh Amru Al-As. Maka Nabi SAW menjawab, Ama alimda annal islama yahdimu ma kana qablah. Tidakkah engkau tahu bahawa Islam itu menghapuskan dosa yang dilakukan sebelumnya? Wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha, dan sesungguhnya hijrah itu menghapuskan dosa yang dilakukan sebelumnya. Wa annal hajja yahdimu ma kana qablah, dan sesungguhnya ibadah haji itu menghapuskan dosa yang dilakukan sebelumnya. Maka mendengarkan ayat ucapan jawapan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, apa yang dinyatakan oleh Amru Al-As ni madah apa, wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sejak dari saatnya tidak ada sesiapa yang lebih aku cintai berbanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala ajalla fi aini minhu, dan tidak ada sesiapa yang lebih mulia di mataku berbanding baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang boleh kita belajar daripada hadis tu, hadirin hadirat yang muliakan sekalian, pendengar yang dikasihi, kelebihan orang berhijrah sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha, sesungguhnya hijrah itu menghapuskan dosa yang dilakukan sebelumnya. Subhanallah. Jadi sebab itulah empat kelebihan hijrah pada hari itu perkongsian kita, mudah-mudahan memberikan semangat, dorongan, motivasi dan juga sokongan kepada para pendengar sekalian untuk berhijrah, untuk menjadi orang yang baik, buat perkara yang disuruh, tinggal perkara yang tegah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan orang yang berhijrah. Hijrah kita kerana Allah dan juga kerana Rasul, bukan hijrah kita kerana dengan tujuan untuk meraih pangkat. Hijrah kita bukan dengan tujuan untuk meraih follower. Hijrah kita bukan dengan tujuan untuk meraih likers. Hijrah kita bukan dengan tujuan untuk menambahkan viewers. Tetapi hijrah kita dengan tujuan merely dengan tujuan semata-mata hanyalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tahun yang baru, kita menyelak lembaran yang baru, buka buku yang baru. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang sentiasa meningkatkan amal soleh dan meninggalkan amalan yang salah. Dan insyaAllah segala apa-apa perkara yang kita hajati, yang kita inginkan, mudah-mudahan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana orang yang meninggalkan perkara yang tidak baik, meninggalkan perkara yang si bagus tu, si lain si bukan, Allah akan gantikan dengan perkara yang lebih baik insyaAllah. Itulah yang kita inginkan di dalam tahun yang baru ini. Selain daripada kita tu nak qada azam tahun lepas lah. Ya biasa, benda yang biasa. Tapi yang paling penting, walaupun kita beramal dengan amalan yang sedikit, yakin dan pasti bahawa perkara yang adalah dicintai oleh Allah Subhanahu Taala. Ahabbul amali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Taala adalah amalan yang berterusan, amalan yang konsisten walaupun sedikit. Jadi dengan tahun yang baru ini, sama-sama kita doakan mudah-mudahan segala urusan kita, pekerjaan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Taala. Segala urusan keluarga kita, tersyasyul lah. Segala urusan keluarga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Taala. Dijauhkan daripada mereka yang berhasad dengki, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Kemudian usia-usia kita, takah-takah waktu hari-hari kita dipenuhi dengan perkara-perkara yang baik, memberi manfaat kepada orang lain, dan tidak lain tidak bukan inilah yang kita inginkan, yang mudah-mudahan akan membenihkan ketakwaan yang akhirnya kelak akan menjadi bekalan kepada kita di daerah sana kelak. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kerana sebaik-baik bekal adalah. Jadi hadirin, hadirat, pendengar yang dimuliakan sekalian, terima kasih atas perhatian dan juga sudi untuk mendengar perkongsian RAI, iaitu program Sarawak FM bersama dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, bersama dengan saya Ustaz Haji Mujahid Alwi. Kita nak nunggah pendek pun boleh je, Ustaz Haji Ma, ada bunyi Korea-Korea Animida, macam ni sikit. InsyaAllah. Saya daripada Darul Hanan Quranic Center, Majlis Islam Sarawak, dengan ini mengucapkan selamat tahun baru 1448 Hijri. Mudah-mudahan segala apa yang diinginkan ditunaikan oleh Allah Subhanahu, dimakbulkan oleh Allah Subhanahu taala. Dan kita berdoa mudah-mudahan tahun yang baru ini akan menjanjikan sebuah kebahagiaan dan juga mudah-mudahan diberikan ketenangan dan juga kerahmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Jumpa lagi kita di lain kesempatan dan juga di lain waktu. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Jumpa lagi kita di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rancangan Ra'i itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Sarawak FM dan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.
2: Ya, Ra'i khas Ma'an Hijrah itu tadi diterbitkan untuk siaran oleh rakan tugas Azlina Haji Ramli. Ya, sekarang sudah pun 12.40 minit tengah hari. Dan untuk panduan kita bersama, waktu sembahyang fardu zuhur bagi zon 8 untuk tengah hari ini ialah pada pukul 12.43 minit tengah hari.

0: Untuk panduan kita bersama waktu sekarang 12.43 minit tengah hari.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

Hijrah menggalakkan perpaduan, menuntut ilmu, membina ekonomi dengan lebih baik. Hijrah juga menyeru kita membaiki akhlak, mendidik diri menjadi orang yang merendah diri, rendah hati dan tidak sombong. Peristiwa hijrah juga memberi panduan kepada kita cara mencari sahabat yang boleh dipercayai, amanah dan setia. Salam Ma'al Hijrah daripada kami di

0: Spicy 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Kita perlu makan setiap hari. Jadi amalkan konsep Pinggan Sihat Malaysia. Pinggan Sihat Malaysia menerapkan konsep suku-suku separuh dengan membahagikan suku pertama pinggan untuk karbohidrat seperti nasi, mi, roti atau bijirin. Suku pinggan lagi untuk sumber protein seperti ikan, ayam, daging, telur atau kekacang. Penuhkan separuh lagi pinggan anda dengan sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai sumber utama serat. Serta jangan lupa segelas air kosong. Makan buah-buahan dalam kuantiti yang disarankan. Elak makanan bergoreng dan bersantan setiap hari. Serta memasak sendiri di rumah adalah lebih baik. Jaga diet anda dan jangan lupa bersenam untuk tubuh sihat dan cergas.
2: Ya, selamat menikmati makan tengah hari anda pada waktu ini dan tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ke National FM untuk mengikuti berita utama dan selepas itu nanti kita akan kembali semula melalui pertemuan ekspresi sehingga pukul 2 petang nanti.

0: Pemimpin jangan bertindak impulsif, elak negara tanggung malang. Malaysia tata stan teroka potensi besar, perluas kerjasama berbagai bidang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 tengah hari. Sesebuah negara akan menanggung malang sekiranya mempunyai pemimpin yang memilih untuk bertindak secara impulsif dan melulu mengikut emosi. Demikian titah timbalan yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah. Baginda bertitah tindakan pemimpin yang melatah dan terburu-buru tanpa berfikir panjang demi mengutamakan kepentingan jangka pendek hanya akan membawa kerosakan yang akhirnya terpaksa ditanggung rakyat. Sultan Nazrin bertitah pada Majlis Sambutan Maal Hijrah 1448 Hijriah, peringkat kebangsaan di Masjid Putra. Sultan Nazrin yang juga Sultan Perak bertitah, semangat pengorbanan yang ditunjukkan dalam peristiwa hijrah perlu terus dihayati umat Islam bagi mendepani cabaran mendatang. Baginda menzahirkan kebimbangan terhadap semangat pengorbanan yang kini dilihat semakin kabur dan hanya bersifat retorik semata-mata.
1: Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia.
0: Perpaduan dan persaudaraan dalam Islam perlu terus diperkukuh khususnya dalam menghadapi cabaran semasa termasuk impak krisis bekalan global yang turut dirasai Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan menyeru umat Islam merapatkan saf menumpukan kepada usaha menyatukan ummah dan mengetepikan perselisihan. Beliau menjelaskan kesatuan ummah berupaya meningkatkan limpahan rahmat manakala perpecahan dan keretakan hubungan hanya mengundang bencana serta melemahkan perpaduan ummah.
2: Dimensi penting kepada konsep hijrah bahawa ia adalah proses berterusan meninggalkan segala bentuk kemungkaran sama ada dari sudut lisan, perbuatan badan mahupun penyakit hati serta membina akhlak yang menyumbang kepada perpaduan dalam kalangan umat Islam dan menganang pergeseran dan perbalahan yang sering timbul. Hanya apabila aspek perpaduan umat ini telah berjaya dipertingkatkan barulah agenda memartabatkan syiar Islam itu mampu digerakkan dengan lebih berkesan.
0: Sementara itu, Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman menyeru umat Islam melakukan transformasi minda yang besar iaitu dengan berhijrah daripada budaya gemar menyalahkan kepada budaya menyumbang bakti demi kemajuan ummah. Perubahan lanskap berfikir itu amat penting dalam mendepani cabaran dunia masa kini yang semakin kompleks di samping mengikis sikap mementingkan diri sendiri untuk disuburkan dengan semangat kebersamaan dalam komuniti. Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar dipilih sebagai tokoh Maal Hijrah Kebangsaan pada Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi di Masjid Putra. Pada majlis sama, pakar fikah Islam dari Maghribi Dr. Ahmad Raisuni diumum sebagai tokoh Maal Hijrah Antarabangsa. Malaysia dan Republik Tatarstan mempunyai potensi besar untuk memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan, pelaburan, pendidikan, pelancongan, industri halal, teknologi serta pembangunan bakat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala bersama Rais atau Ketua Republik Tatarstan Rustam Minikanov sejurus tiba di Kazan. Menurut Datuk Seri Anwar, sektor tenaga turut menjadi fokus utama dalam perbincangan berkenaan memandangkan Tatarstan merupakan antara wilayah pengeluar minyak utama di Persekutuan Rusia. Peningkatan kos bahan binaan susulan krisis bekalan global dan gangguan rantaian bekalan dunia masih berada pada tahap terkawal. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata, buat masa ini kontraktor masih mampu menyerap kenaikan kos dan meneruskan projek tanpa sebarang penangguhan. Katanya Kementerian Kerja Raya bersama Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia telah menjalankan kajian berhubung kesan krisis tersebut terhadap industri pembinaan serta membentangkan hasil kajian itu kepada Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Kajian itu merangkumi strategi jangka pendek dan panjang bagi menangani sebarang kesan ekonomi khususnya melibatkan rantaian bekalan dan kos bahan binaan. Dua projek pembinaan infrastruktur air yang sedang dilaksanakan di Papar dijangka beroperasi tahun ini sekaligus memulihkan penyelesaian jangka panjang isu gangguan bekalan air bersih di daerah berkenaan dapat direalisasikan. Perkara itu dinyatakan Ahli Parlimen Papar, Dato' Armizan Muhammad Ali. Beliau yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup berkata, projek naik taraf muka saut Kampung Kabang dijangka siap pada 31 Julai ini, manakala komponen logi rawatan air LRA Kogopon 2 disasarkan beroperasi secara berperingkat pada Ogos hingga September.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, juara bertahan Argentina bermula langkah kanan apabila menewaskan Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan kumpulan J di Stadium Kansas City. Ketua pasukan Lionel Messi membuktikan ketajamannya masih berbisa apabila melakar hat-trick pertama di kejohanan ini sekaligus mencipta 3 mata kemenangan buat Argentina. Gol itu turut membolehkan Messi mengukir sejarah apabila menyamai rekod penjaring terbanyak sepanjang zaman. Bintang Argentina itu kini mengumpul 16 gol di pentas Piala Dunia, menyamai rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Keputusan lain, pagi tadi Norway menewaskan Iraq 4-1 dalam aksi kumpulan I, turut mengutip 3 mata Perancis yang menang ke atas Senegal 3-1. Dalam pada itu, pengendali Norway Stel Solbakken memuji ketua pasukan Erling Haaland. Beliau menyifatkan pemain itu memiliki mentaliti luar biasa selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 4-1 ke atas Iraq. Sementara itu, pengendali Iraq Graham Arnold percaya pasukan bimbingan Solbakken itu mampu mara lebih jauh. Beliau bagaimanapun mengakui Iraq terpaksa membayar harga mahal akibat kesilapan sendiri, namun tetap meletakkan harapan tinggi menjelang 2 lagi aksi sukar menentang Perancis dan Senegal.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Sekurang-kurangnya seorang disahkan maut manakala 4 lagi cedera selepas gempa kuat perpuluhan 3 magnitud merentap wilayah Qinghai, China. Detik cemas berterusan apabila 19 gempa susulan dikesan menggegarkan kawasan terjejas. China kini mengaktifkan amaran kecemasan paling kritikal. Setakat ini pasukan bomba dan penyelamat komprehensif kebangsaan telah mengatur gerak seramai 320 anggota penyelamat, 78 kenderaan dan 10 anjing pengesan ke lokasi kejadian. Kerajaan India menyekat akses aplikasi Telegram sebagai langkah drastik mengekang penipuan kemasukan Kolej Perubatan Peringkat Kebangsaan. Ekoran skandal kebocoran kertas soalan bulan lalu, Kementerian Elektronik Negara itu mengeluarkan perintah sekatan bermula semalam hingga Isnin depan, iaitu hari peperiksaan semula tersebut berlangsung. Walaupun dicela kerana menghukum 150 juta pengguna biasa, sekatan tetap itu tetap diteruskan demi menghalang kecurangan daripada terus merampas keadilan pelajar yang bertungkus lumus. Krisis kemanusiaan semakin meruncing di Republik Demokratik Kongo apabila mangsa wabak Ebola kini melonjak kepada 808 kes merentas 3 wilayah. Situasi bertambah buruk apabila serangan bom dan tembakan bertubi-tubi memaksa ratusan keluarga melarikan diri sekaligus mempercepatkan penularan jangkitan maut ini. Jurucakap PBB Stefan Dujarric memberi amaran pertumpahan darah itu menyekat laluan bantuan kecemasan meninggalkan mangsa yang cedera tanpa ubat-ubatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

pemimpin jangan bertindak impulsif, elak negara tanggung malang. Malaysia Tatarstan teroka potensi baharu, perluas kerjasama pelbagai bidang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM

0: bola tu tahun tu 2026 di Amerika nun, di USA. Ya, kami dapat nangganya juga make Unify dan juga RTM Click. Jangan lupa download ya, ya. Kami tu nang minat benar. Moga-moga Brazil menang tahun tu sekali itu di Piala Dunia 2026.
1: Ya, sementara itu peminat bola sepak tempatan boleh mengikuti kejohanan bola sepak berprestasi itu melalui RTM Click, saluran RTM di platform MyTV serta Unify TV. Dan juga RTM akan memastikan kejohanan 4 tahun sekali itu dapat dinikmati ya oleh segenap lapisan masyarakat termasuk penduduk di kawasan luar bandar. Baik, sekarang sudah pun 1.17 minit tengah hari. Kita teruskan lagi pertemuan ekspresi untuk hari ini Rabu 17 Jun 2026 bersama dengan 1 Muharram 1448 Hijrah. Ya, masih lagi pertemuan saya DJT bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti dan kita ke jam yang terakhir mesti pertemuan ekspresi untuk hari ini.
2: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.

persembahan daripada Izwan Dahlan yang menghiburkan kita di sebelah tengah hari ini. Semoga anda terus ceria di samping keluarga tersayang di sebelah tengah hari ini. Dan juga sahabat beristirahat di hari cuti. Luangkan masa dengan sebaik-baiknya. Ya, sekarang 1.37 minit tengah hari. Baik, Sarawak terus mendapat perhatian antara bangsa ya, susulan kemajuan pesatnya dalam bidang kecergasan buatan AI, tenaga dan juga pembangunan ekonomi mampan, di mana Sarawak memiliki potensi perdagangan yang unik serta berbeza di rantau ASEAN, iaitu pembangunan teknologi, perancangan tenaga serta visi kepimpinan negeri ini sangat mengagumkan dan juga menjadi inspirasi. Jadi kita rakyat Sarawak begitu bangga dengan negeri kita. Ya, terus dia bersiaran bersama kami di Sarawak FM.

Ya, masih lagi bertemu dengan saya DJ T bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti. Baik, seterusnya kita bacakan lagi komen-komen daripada rakan-rakan FB kita. Baik, kita bacakan daripada Ina SN. Assalamualaikum DJ T. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Semoga lancar semuanya. Amin. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijrah. Semoga sama kita terus istiqamah ke arah kebaikan. Ya. Dan selamat menjamu selera kepada mereka yang sedang menjamu selera pada waktu ini. Dan juga selamat beristirahat. Terima kasih Ina. Dan juga kita bacakan daripada Rokayah AG. Assalamualaikum katanya. Selamat tugas. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam ekspresi warnai hari anda. Buat semua sahabat pendengar Sok FM. Moga sihat semuanya. Selamat tahun baru hijrah. Semoga apa yang dirancang akan terlaksana dengan sebaiknya. Salam buat Kakak Mariam Loso, Adira Borhan, Kak Min Maznah, Arni, Maznah Loso dan semua sahabat yang mengenali dengan pertanyaan apa khabar semuanya. Alhamdulillah sihat semuanya ya. Dan juga kita terima daripada Madiah Nawawi memberi emoji 3 kuntum bunga. Terima kasih Madiah. Dan juga kita bacakan daripada Bakri Pawi. Assalamualaikum DJ. Salam Ma'al Hijrah buat semua rakan dekat maupun jauh. Serta semua pendengar Sarawak FM. Terima kasih sama-sama. Dan juga daripada Hawa Ram. Salam Ma'al Hijrah DJ. Sama-sama kita. Selamat bersiaran. Semoga awal Muharram tahun ini memberi 1000 keberkatan hidup. Serta bersyukur dapat menikmati kehidupan dengan aman, damai, sejahtera di bumi Allah yang luas ini. Diberi kesihatan yang baik serta dijauhi dari sebarang penyakit. Dan juga khas untuk semua katanya. Pendengar Sarawak FM. Dan juga daripada Hajrah B. Assalamualaikum DJ T. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari dan juga selamat tugas. Salam Ma'al Hijrah Tahun Baharu Islam. Buat semua panas di Matang katanya. Bau balik beli barang tek. Buat teman selamat beristirahat. Terima kasih.

Seterusnya kita dengar lagu Ku Temui Cinta. Ail 1:44 tengah hari.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
3: Ya, tepat pukul 2 petang nanti kita akan ikuti berita ringkas dari National FM. Ya, 1.49 minit tengah hari.

0: maklumat dan hiburan juga sensasi sepanjang zaman.
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Yang penting driving tu ikut peraturan lalu lintas.
3: Benar.
2: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kautik antara kereta depan yang kereta belakang apa dan semua selamat.
3: Oh, jangan rapat gila noh.
2: Jangan rapat. Kaya gunakan isyarat. Jangan nak bersignal. Tangan lu melok-melok.
3: Sakit hati sih.
2: Nak cemih apa? Lepas saya elakkan gangguan. Sibuk sekali-kali ngembak bini sebelah. Muntur lebih.
3: Tapi bini lah penting.

Baik, sekarang sudah pun 1.55 minit tengah hari dan tepat pukul 2 petang nanti kita akan ke National FM untuk mengikuti berita ringkas. Dan selepas itu nanti anda akan bertemankan rakan setugas DJ Yan musim pertemuan Ritma sehingga pukul 6 petang nanti. Dan ini merupakan lagu terakhir kita musim pertemuan dan ekspresi untuk hari ini. Ya, hingga kita jumpa lagi. Sekian pada saya, Melati Haji Moni. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 2 petang. Umat Islam perlu memadamkan segala sengketa dan bara pemusuhan yang masih bersisa dalam sanubari demi membina kesatuan ummah yang utuh untuk mendepani cabaran global. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, perubahan sosial yang lebih besar bagi sesebuah negara hanya akan berlaku sekiranya terdapat transformasi dalaman manusia yang mencakupi dimensi akal, rohani dan akhlak. Menurutnya, kesatuan hati masyarakat amat penting ketika ini, memandangkan Malaysia tidak terkecuali daripada menerima impak krisis bekalan global yang sedang melanda dunia. Dalam pada itu, pengarah bahagian Hal Ehwal dan Pembangunan Pelajar Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Mahyudin Daud berkata, hijrah digital perlu menjadi budaya masyarakat dalam mendepani cabaran dunia siber yang semakin kompleks, termasuk ancaman fitnah, penyebaran maklumat palsu dan kandungan mengelirukan yang dijana menerusi teknologi AI. Masyarakat khususnya generasi muda perlu melihat hijrah digital sebagai peralihan daripada perkara yang tidak bermanfaat kepada penggunaan teknologi yang lebih beretika, positif dan selari dengan prinsip maqasid syariah. Tahap keselamatan dan kelancaran trafik bersempena sambutan Hari Wartawan Nasional 2026 di Pusat Konvensyen PIKA at Arena Butterworth akan berada pada tahap baik tanpa menjejaskan pergerakan harian penduduk setempat. Jaminan diberikan Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Azizi Ismail. Beliau berkata pelbagai langkah proaktif telah dirangka bagi memastikan kelancaran acara berprestij berkenaan, termasuk pengurusan trafik dan kawalan keselamatan yang menyeluruh, seperti yang dilaksanakan ketika sambutan Hari Malaysia 2025 di lokasi sama tahun lepas. Korporal Nur Azmi Abu Bakar, anggota Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja yang maut akibat letupan di Kem Hobart Gurun, merupakan sebagai seorang yang tegas namun sangat menghormati dan sayang kepada ibu bapa dan keluarga. Ibu Allahyarham Fatimah Ismail berkata, anak ketiga daripada 5 adik-beradik itu tidak pernah melawan atau membalas kata-kata apabila ditegur. Sebaliknya, hanya mendengar dan berdiam diri. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Rima Muzik Radio terbaik dah pun buat 10 minit petang waktu itu. Assalamualaikum, selamat petang, selamat terus mendengar Sarawak FM. Salam Al-Hijrah untuk kita orang semua, dan semestinya bersama kita menghayati semangat hijrah dengan kita sama-sama memperbaharui azam kita, memperkukuhkan iman dan melangkah ke arah kehidupan yang lebih baik serta diberkati Allah Subhanahu Wa Taala hendaknya. Okey, kami Ian menemani kita orang dalam Rima Muzik Radio terbaik hari Rabu itu. Selamat bercuti lah kepada kita orang 17 Jun 2026 bersamaan 1 Mohamad.

0: Ini tu.
1: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
0: Ah, tiap klikan ada.
1: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat turun kini tu. Ah, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun kini tu.
1: Betul-betul percuma.
2: Debaran Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Empat perlawanan, empat cabaran, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan aksi peringkat kumpulan secara langsung. Rabu 17 Jun, Prancis menentang Senegal. Grandstand pukul 2 pagi. Sepak mula

0: Arena berdepan Algeria. Grandstand pukul 8 pagi. Sepak mula 9 pagi. Aksi diteruskan dengan perlawanan tertunda. Iraq menentang Norway. 12.30 minit tengah hari. Austria berdepan Jordan pada pukul 5.30 minit petang. 8 pasukan, 1 pentas dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: selalunya kita pukul 2 sampai pukul 4 petang kita ada ada lain music background kita.
1: Betul betul.
0: Jadi untuk hari itu kita nak rasmikan sikit lagi.
2: Music latar.
0: Music latar kita baru.
2: Okey,
0: try.
2: Dapat si mereka akan pakai ya.
0: Okey, kita semua solo cuba. Okey. 3 4.
3: Masih lagi bersama kami di Ritma Music Retro Terbaik. Setiap hari di Sarawak FM 2 hingga 6 petang. Dan pukul 5 kita bawakan pendengaran anda ke Kuala Lumpur untuk mengikuti berita nasional dan hari ini dalam sejarah.
0: Okey, Yan lagi.
4: Sekiranya anda sedang memandu waktu ini, anda sedang mendengar kami orang di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Dan masa tu semestinya, kami orang akan terus memutarkan lagu-lagu retro terbaik, menghiburkan anda untuk kita sama-sama mengimbau kembali nostalgia.
0: Oh, Hana. Ha? Ambil lagi? Oh, okey.
4: Okey, kepada semua yang berada di dapur waktu tu, tengah buat apa tu? Masak apa tu?
2: Ya, tahun bila pun style ni.
1: Okey, Rima Muzik Radio Terbaik. Apa yang viral yang nak kita kongsikan untuk petang tu semestinya berkenaan dengan sambutan Maal Hijrah yang mana Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Abu Bakar dipilih sebagai tokoh Maal Hijrah Kebangsaan pada Majlis Sambutan Maal Hijrah Pingkat Kebangsaan tahun 1448 2026 di Masjid Putra Putrajaya. Pada majlis yang sama, pakar Fiqah Islam dari Maghribi Dr. Ahmad Al-Rasyuni diumum sebagai tokoh Maal Hijrah antarabangsa. Anugerah berkenaan disampaikan oleh Sultan Perak Sultan Nazrin Shah yang berkenan mengurniakan wang tunai, trofi dan sijil penghargaan kepada dua tokoh berkenaan. Dan sambutan Maal Hijrah pada kali itu bertemakan Umah Maju Makmur menggitananggah di Sarawak serami 14 individu dan ada juga institusi pendidikan, masjid dan juga keluarga menerima anugerah Maal Hijrah Pingkat Sarawak 1448 Hijrah 2026 Masihi sebagai pengiktirafan tertinggi terhadap kecemerlangan, kecemerlangan dan juga sumbangan setidaknya dalam memperkasa pembangunan ummah, pendidikan dakwah dan juga kesejahteraan masyarakat di negeri kita tu. Dan bagi kategori anugerah penyelidikan dan pembangunan, pengiktirafan diberikan kepada Profesor Madya Insinyur Teknologi Dr. Siti Kudni Sahari dan manakala Nur Hazza Ahmad Rezwan Abdullah menerima anugerah pendakwah Masjid Al-Ghazali Kuching menerima anugerah pengurusan dan pentadbiran masjid sementara Muhammad Syukri Abdullah dinobatkan sebagai penerima anugerah penjawat awam Islam. Dalam kategori anugerah penjawat awam bukan Islam, anugerah disampaikan kepada Datuk Kueh Lepoh atas sumbangannya dalam memperkukuh keharmonian kerjasama antara agama di Sarawak. Dan untuk keluarga, okey, ada keluarga Laman Yasim menerima anugerah keluarga cemerlang manakala Nurul Cleo Sharmin Roslam diumumkan sebagai penerima anugerah belia. Bagi kategori anugerah saudara kita Helmi Abdullah menerima anugerah bagi kategori lelaki manakala Zainab Satu Abdullah bagi kategori wanita. Itu yang dikongsikan oleh Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, 14 penerima anugerah Maal Hijrah Sarawak dan juga dah pun kami kongsikan penerima anugerah Maal Hijrah Tokoh Maal Hijrah Kebangsaan pada tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi.

Budiman sekalian, 2.34 minit petang waktu itu. Selamat petang, selamat bertugas kepada kita orang yang sedang bertugas waktu itu, yang bercuti. Salam istirahat untuk kita orang. Mungkin ada di antara kita orang yang baru aja menjamu hidangan makan tengah hari. Selamat makan tengah hari untuk kita orang semua. Demam bola, demam bola. Dalam perkongsian berita.rtm.gov.my, Radio Television Malaysia RTM memohon maaf susulan gangguan teknikal yang berlaku pada platform RTM Klik ketika siaran langsung separuh masa pertama perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 antara Perancis dan Senegal awal pagi tadi. Menurut Ketua Pengarah Penyiaran Aswar Ismail, gangguan yang berlaku kira-kira jam 3 pagi berpunca daripada masalah teknikal luar jangka yang menyebabkan sebahagian pengguna mengalami kesukaran untuk mengakses siaran secara lancar menerusi platform digital berkenaan. Untuk yang sempat kita kongsikan juga untuk kita orang, seperti biasa pukul 3 petang gelap sama-sama kita ikuti berita ringkas dari Sarawak FM dan pastinya meneruskan lagi pertemuan kita, perjumpaan kita hari ini dalam ritma muzik radio terbaik. Okey, lagu-lagu retro sepanjang zaman kita putarkan untuk halwa telinga kita bersama petang tu.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Kos Manta, Mio Adlan, Anas Farid,

kita bersama dengan lagunya Janji Manismu, lagu yang merupakan ditulis oleh Wan Aisyah, komposer Adam Ahmad, dirilis albumnya pada 1 Ogos 1990. Ada yang tu sama menyanyikan lagu Aisyah nang kacak suara bunyi Aisyah jangan opat chorus ya. Rasanya lagu-lagu retro tu rata-rata hafal orang dan jak boleh sing along sama-sama nak. Okey, dan apa yang viral juga yang kami nak kongsikan berkenaan itulah di media sosial, momen pasangan pengantin yang memberikan hadiah perhargaan kepada anggota rela selepas membantu setidaknya menjaga kelancaran majlis perkahwinannya. Jadi sikap kedua pasangan tu meraih pujian ramai kerana si melupakan jasa individu yang bertugas di sebalik tabir sepanjang majlis perkahwinan sidak dua ya berlangsung, dan rata-rata netizen cukup gembira dan juga memberi respon yang positif. Ada yang meninggalkan komen ataupun ucapan, terbaik anggota rela diberikan cenderahati daripada pengantin, jarang sekali jumpa keadaan macam tu katanya. Di majlis bahagia pasangan pengantin yang hadir, terima kasih pengantin katanya. Dan lagi rami-rami yang rami di antara warganet bersetujulah dan juga memuji tindakan pasangan pengantin baru berkenaan. Okey, selamat terus dengan kami juga, dan yang pastinya kita alu-alukan juga lah kehadiran rakan-rakan pendengar kita yang nanggar kita live secara di FB pun ada juga, di TikTok ada juga, kita ada Betty Saini 66, Hakim pun ada, Rashida Adi, Cikgu SpongeBob, Azmina, Janahon dan Dayang dan Anum. Terima kasih banyak-banyak kepada kita orang yang join live kami di TikTok dan juga FB. Lepas tu kita akan cuba menyantuni, kita nanggar sikit-sikit antara komen perkongsian kita orang, apakah ceritanya untuk petang tu, bolehlah kita kongsikan. Lepas tu mungkin ada yang nak kongsikan keadaan cuaca, lepas dia nak berkongsikan juga menu-menu petang, si jadi masalah kerana benda ialah mula kita rasa cukup bahagia, bak kata Ila Sabri, saat bahagia.

Salam al hijrah kepada kita orang semua. 1 Muharram 1448 Hijrah. Masih lagi menemani kita orang dalam himpunan lagu retro terbaik sepanjang zaman sampai pukul 6 petang kelak. Selamat petang untuk rakan-rakan pendengar kita sebelah petang tu. Ada yang dah pun bersiap sedia untuk menu minum petangnya, dan ada juga yang bersiap sedia untuk nak raun-raun nak sebelah petang tu, walaupun keadaan cuaca ada di sesetengah tempat cukup panas dan ada juga sesetengah tempatnya mendung dan macam hujan tak jua, nak hujan tak jua, nak panas tak jua, macam-macam lah, macam ialah keadaan cuaca semasa kita. Jadi sama-sama kita terus menjaga kesihatan kita, mun keadaan cuaca begitu panas, janganlah kita nak keluar mola aktiviti patik di luar rumah yang si berkeperluan. Selamat petang untuk Lehan Lekar yang dengan Sarawak FM. Selamat menyambut awal Muharram semua untuk sahabat-sahabat pendengar. Rashidah Edi, relax kejap petang untuk layan ritma, minum makan cucur pisang, selamat berhibur dengar lagu ritma, katanya rugayah merikan. Selamat menyambut tahun baru hijrah, petang untuk cuaca panas, menu minum petang tu best, ubi rebus dan layan, ajaklah lagu-lagu dan juga sambil ya melaksanakan tugasan di rumah. Hamidah Mordiah. Untuk semua sahabat-sahabat Suara FM, semoga dimudahkan segala urusan kita orang sebelah petang tu sambil istirahat. Semoga sihatlah semuanya dan dilindungi Allah dari segala penyakit semuanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sharifah Hanifah Said Akil, cuaca di luar nang panas terik aja. Berehat aja untuk petang tu. Apapun ucapan nak ma'al hijrah untuk semua sahabat-sahabat pendengar dan juga yang mengenali Sharifah Hanifah Said Akil. Dan lagi Asfian Mahyus dari Kalimantan Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Ritma di mana ajak berada. Semoga petang tu kita orang terus sihat selalu hendaknya. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada kita orang yang terus dengar dan juga layan Sarawak FM. Sehati sejiwa di Kuching dan juga Kota Samarahan. Terima kasih kita orang layan kami. Okey.

0: Tajuk iTech hari ini, Ubisoft tutup studio yang membangunkan Rainbow Six dan Ghost Recon.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
2: Take a break and enjoy the show. This is iTech.

Okay, what's up guys? Redstorm Entertainment Inc. Studio yang membangunkan siri permainan Tom Clancy's Rainbow Six dan Tom Clancy's Ghost Recon telah ditutup oleh Ubisoft. Seramai 105 kaki tangan terjejas oleh penutupan studio yang sejak 1996 telah menerbitkan 33 permainan video. Permainan terakhir yang diterbitkan ialah Assassin's Creed Nexus VR untuk Meta Quest 2 pada tahun 2023, dan sejak itu dua permainan Splinter Cell dan The Division yang dibangunkan Redstorm telah dibatalkan. Studio ini ditubuhkan oleh Tom Clancy dan Doug Littlejohn pada tahun 1996 dengan nama diambil daripada nama buku Redstorm Rising nukilan Clancy. Studio diambil alih oleh Ubisoft pada tahun 2020. Clancy sejak dari awal menyedari terdapat pasaran untuk permainan bertemakan ketenteraan dan thriller techno berasaskan buku-buku yang ditulis beliau. Rainbow Six yang berasaskan buku Ryan Burse dengan nama yang sama diterbitkan pada tahun 1998 mempopularkan permainan FPS tactical berasaskan pasukan. Bagi peminat siri Splinter Cell, Rainbow Six, Ghost Recon dan The Division, permainan masih akan dibangunkan Ubisoft oleh Vantage Studios dan Studio CH2 menerusi penstrukturan semula yang diumumkan pada Januari yang lalu. So guys, apa komen anda? Jom share ke inbox FB Surau FM dan teruskan bersama dengan Attack untuk berita games terkini guys. And you now barrel tune in, tune in. You know what it is. Yeah.

0: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini, setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.

0: Khairul. Salam pada asar bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Kita mulakan dengan zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Maksudnya salam pada asar untuk petang ini pada pukul 3.47 minit petang. Zon 1 Limbang Sunda, Terusan dan juga Lawas 3.49 minit petang. Zon 2 Niah Bekenu, Miri, Sibuti dan juga Marudi 3.53 minit petang. Zon 3 Tatau, Suai, Belaga Pandan, Sabau dan juga Bintulu 3.57 minit petang. Untuk anda yang berada di Zon 4 Igan, Oya, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan juga Song, solat pada asar 4.1 minit petang nanti. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daru, Sarike, Julau, Bintangor dan juga Rajang pada pukul 4.3 minit petang. Zon 6 Kabung, Lingga, Seri Aman, Inkelili, Lubuk Antu, Betong, Sapau, Pusak, Saratok, Roban dan Debak 4.3 minit petang. Zon 7 Semerahan, Semunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan juga Maludam 4.6 minit petang. Dan akhir sekali Zon 8 Kuching, Siburan, Bauk, Lunduk dan Sematan, solat pada asar untuk petang ini pada pukul 4.9 minit petang nanti. Jadual solat pada asar untuk hari Rabu 17 Jun 2026 bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Tahukah anda, kalendar Islam juga dikenali sebagai kalendar Hijrah. Mula dipraktikan pada zaman pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab. Perkataan Hijrah merujuk kepada perjalanan Hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Dikatakan, nama-nama bulan Islam diambil daripada peristiwa penting dalam sejarah Islam atau keadaan cuaca semasa atau musim semasa di tanah Arab ketika itu. Kalendar Islam mengandungi 12 bulan, dimulai dengan bulan Muharram. Bulan Muharram mengambil perkataan haram yang bermaksud dilarang. Hal ini disebabkan oleh tradisi masyarakat Arab yang mengharamkan sebarang peperangan pada bulan ini. Selepas kedatangan Islam, budaya tersebut masih diteruskan. Bulan Safar. Perkataan Safar bermaksud tiupan angin. Ketika nama Safar mula digunakan, mungkin ketika itu adalah musim berangin. Bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal adalah bulan pertama musim bunga. Bulan Rabiul Akhir. Bulan Rabiul Akhir adalah bulan kedua musim bunga. Bulan Jamadil Awal. Bulan Jamadil Awal adalah bulan pertama musim panas. Jumada bermaksud kering. Bulan Jamadil Akhir. Bulan Jamadil Akhir adalah bulan kedua musim panas. Bulan Rejab. Bulan Rejab juga ialah bulan suci yang mengharamkan peperangan. Bulan Rejab juga dikenali sebagai Rajabul Fadl, bermaksud keseorangan kerana tiga bulan suci yang lain berada jauh dan berturutan berbanding bulan Rejab yang berada di tengah-tengah. Bulan Syakban. Bulan Syakban berasal dari perkataan syu'aba yang bermaksud berpecah atau menyimpang. Hal ini kerana masyarakat Arab sering keluar dan berpecah untuk mencari air. Bulan Ramadan. Perkataan Ramadan diambil dari perkataan Ramada. Ramada bermaksud batu yang panas kerana pada ketika itu cuaca amat panas. Bulan Syawal. Perkataan Syawal diambil daripada perkataan yang membawa maksud unta betina buntik. Pada ketika nama bulan ini diberikan, lazimnya unta betina sedang bunting. Bulan Zulkaedah. Bulan Zulkaedah juga adalah bulan suci yang diharamkan berperang. Pada bulan ini juga, masyarakat Arab akan menghentikan aktiviti perniagaan mereka bagi persediaan menunaikan ibadat haji. Bulan Zulhijjah. Dalam bulan Zulhijjah, ibadat haji dilaksanakan. Oleh sebab itu, perkataan haji digunakan sebagai namanya. Bulan ini merupakan bulan suci terakhir dalam setahun dan sebarang peperangan adalah dilarang. Selamat menyambut Maal Hijrah daripada kami di RTM.

segalanya yang pastinya segalanya yang terbaik akan kita berikan. Lebih-lebih lagi Sarawak telah dipilih untuk menjadi tuan rumah majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan bagi tahun 2027 Menggita Nangga untuk mencerminkan pengiktirafan terhadap komitmen berterusan kerajaan negeri dalam memperkasakan pembangunan Islam serta memperkukuh syiar Islam di peringkat nasional. Dan kita di negeri Sarawak juga sebenarnya sentiasa menjadi buah mulut juga, yang mana ketokohan Premier Sarawak Datuk Pandegi Tan Sri Manjuari Tun Openg di pentas antarabangsa terus menarik perhatian United Kingdom sejak UK. Ahli Parlimen UK merangkap utusan perdagangan UK ke ASEAN Nas Shah berkata Sarawak menawarkan potensi perdagangan yang sukar ditemui di negara lain di rantau ASEAN. Kita rasa cukup bangga dan berbesar hati. Selamat petang rakan-rakan, sahabat-sahabat kita yang terus ceria dan juga terus santai, relax-relax aja petang tu sambil yang melipatkan baju sebab udah kering semuanya, perlu dilipat. Suhaila Abdullah, selamat petang, salam sahdi sejiwa panas di kampung Tabuan Haji Darahman tu. Alhamdulillah dapat menyambut Maal Hijrah untuk tahun tu, dan salam Maal Hijrah untuk sahabat-sahabat pendengar Sarawak FM. Petang tu duduk aja di rumah, aktivitinya nak molah bingka bandung untuk minum petang kelak, insyaAllah. Kelak boleh share gambar, ok? Muhammad Amri, salam ahli jerah. Macam biasalah, bermain di jeraya awal-awal tu. Main lagu dangdut. Dah main dah lagu dangdut tadi. Mata biar cerah dan segar nak dengan lagu dangdut. Dan lagi Sabtu Yah Ramli, salam ahli jerah untuk semua pendengar. Kami di Miri tu cuacanya nang panas sekali. Apapun, salam terhibur lah untuk semua. Nora ngah Nora, salam Ritma untuk semua sahabat-sahabat pendengar. Syarifah Aini sikit, Syarifah Aini dah pun kita putarkan di awal pertemuan kita tadi. Terus menghiburkan anda, selamat dalam perjalanan. Kepada kita orang yang sedang memandu masa tu, pastikan kita orang dah tetap nak kerek kah, nak kanan kah kerek, okay? Untuk memudahkan pemandu-pemandu yang lain.

Hello, nama kami Max Russell anak Hamilton. Kami dari Song Kapit. Bagi kami Piala Dunia tahun tu amat bagus sebab kita boleh nangga secara percuma pakai aplikasi RTM Klik Moon kami di luar rumah. Tapi moon kami di rumah, kami dapat nangga Piala Dunia pakai decoder MyTV kami yang nak diberi kerajaannya. Jadi syabas kami ucapkan kepada pihak RTM dan terus maju dan unggul.

0: Biasanya ayah dapat ikan rampang sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada.
2: Kalau terus dibiarkan, ikan asli kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
2: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
4: Inilah Ritma memainkan lagu.

0: Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Sekali bantuan untuk Muslimin dan juga Musliman, maksudnya salat pada asar untuk petang tu bagi kita orang yang berada di Kuching, Siburan, Bau Lunduk dan Sematan pada pukul 4:09 petang kelak.

0: Untuk panduan kita bersama, waktu sekarang 4:09 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada anda yang berada di Zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan.
2: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jadi hari itu kita akan bicarakan tentang strategi Nabi ketika peristiwa hijrah. Selamat di Mekah, kita dengar para sahabat diserang, diseksa, dicaci, dimaki, dihina oleh kaum musyrikin Mekah. Maka Nabi pun strategi tadi yang perintahkan para sahabat untuk berhijrah, atau dah kira hijrah ke Madinah lah, bukan hijrah ke Habsyah lagi, dah hijrah ke Madinah. Dan tujuan Nabi tak nak mula hijrah tu adalah strategi yang baik, kerana nak demi Nabi tak demi menjaga kemaslahatan dan keimanan mereka. Akan tetapi di samping strategi, kita dapat nanggap cabaran dan tentangan yang para sahabat dan Nabi sendiri lalui adalah cabaran dari segi mental. Bayangkan mun kita disuruh pergi kinik-kinik berpindah tanpa ada perlu, boleh bawa harta kita, rumah kita, kereta dan barang-barang berharga, secara logiknya agak susah. Tapi oleh kerana para sahabat dengan keimanan mereka kepada Allah dan Rasul, maka setidaknya sanggup untuk meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan harta mereka, rumah mereka dan barang-barang berharga mereka demi menjaga keimanan mereka. Dan ini dan bukti ya, dan satu bukti yang besar bahawa para sahabat ketika ya, mereka tidak terlalu mencintai dunia, tapi mereka lebih mencintai kepada iman dalam diri mereka. Kalau hanya mencintai dunia, sudah tentu setidaknya si mau berhijrah kerana lebih menyayangi harta dunia. Oleh kerana ialah para sahabat yang berhijrah, haruslah dalam diri mereka itu ada iman yang kukuh. Sedikit bantahan pun saya dah. Dan dalam peristiwa hijrah juga dinamakan peristiwa mu'akhah, iaitu peristiwa dipersaudarakan di antara kaum muhajirin dan ansar. Dengan berbekalkan tawakal, dan mereka pun hidup di Madinah dan disambut baik oleh kaum Ansar, maka itulah peristiwa yang agung yang menjadi titik sejarah di mana bermulanya kerajaan Islam yang dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan hijrah adalah titik permulaan dan titik mulanya penyebaran Islam ke seluruh alam. Intipati dari kisah hijrah Nabi dan para sahabat adalah kita perlu sentiasa membawa diri kita berhijrah daripada sifat kita yang buruk kepada yang baik. Hijrah kita setiap tahun untuk menjadi seorang hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.
3: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.

0: Ikuti info cuaca selepas ini.
1: Baiklah, info cuaca bersama dengan rakan pelapa kita Kamal. Halo, assalamualaikum Kamal.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, silakan ramalan keadaan cuaca.
2: Okey, assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa 17 Jun 2026 dari pukul 4 petang selama 12 jam. Bagi cuaca lewat petang hingga senja, dijangka hujan dan ribut petir melibatkan beberapa tempat di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Miri dan Limbang. Manakala tiada hujan dijangka di Bintulu. Bagi cuaca malam hingga awal pagi pula, juga dijangkakan hujan melibatkan di beberapa tempat di Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit dan Bintulu. Manakala tiada hujan dijangka di Kuching, Miri dan Limbang. Untuk keadaan laut di perairan Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dengan angin bertiup dari tenggara dengan kelajuan 10 hingga 20 km per jam. Manakala suhu dianggarkan di antara sekitar 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk petang ini. Dapatkan info terkini di laman sesawang kami di www.met.gov.my dan ikuti media sosial kami. Kembali kita ke Sarawak FM.
1: Okey, terima kasih Kamal. Selamat bertugas. Okey, rakan pelapor kita melaporkan ramalan keadaan cuaca panduan kita bersama di Sarawak FM. Dan seterusnya lepas tu kita ada refleksi diri bersama Dr. Syafiee dan semestinya refleksi diri diterbitkan oleh Jai. Penasihat.

adalah awal Muharram, Ma'ajrah 1448 ya. Selamat menyambut awal Muharram kepada terutama yang beragama Islam ya. Satu lagi perkara yang saya nak kongsi dengan kita ya. Macam ni kita perlakuan kita depan anak, mengaji di depan anak ya. Jika mahir ajak anak ya, bagi yang Islam. Jika mahir ajak anak baca Quran. Biarkan anak-anak tahu membaca Al-Quran, kita sendiri sebagai gurunya ya. Jika tak mampu, hantar anak mengaji Al-Quran di rumah orang-orang yang mahir seperti ustaz saja yang berkelakuan, biar anak nampak kita baca Al-Quran kalau boleh setiap hari, biar anak nampak ini sebagai rutin harian ibu bapa. Ya, mendapatlah ya, dapat kita ya, baca ajaknya kerja aku ni dapat. Mun dapat, mun siapa boleh buatlah ya. Kemudian selalu saya tekankan, bersedekahlah pada orang susah. Bila makan di kedai akan ada orang yang minta sedekah, ada juga yang menjual tisu. Cuba berikan duit pada anak-anak, biarkan dia yang berikan duit pada orang itu. Kalau bawa anak ke masjid, biar dia yang masukkan duit dalam tabung masjid. Tunjukkan sikap suka bantu orang lain. Jika ada orang dalam kesusahan, bantu mereka. Mendapatlah kita nolong. Jika kucing sebagai contohnya tidak boleh turun dari bumbung, ajak anak sekali membantunya. Secara tidak langsung, bila anak melihat kita membantu akan menerbitkan rasa bangga dalam diri mereka. Percayalah, kita akan jadi role model kepada anak. Anak akan ingat perkara baik bila-bila masa. Kemudian tunjukkan rasa sabar. Orang kita terkenal juga dengan sikap bengis di jalan raya. Dapat lambat sikit lalu di hon. Ya, pipit, hon. Ada nunjuk jari yang tak betul. Bila memandu bersama anak, cuba kawal diri sendiri. Sentiasa bertenang dan jangan sampai terhambar kata-kata cacian dan makian yang kadangkala tidak kita sengajakan. Kadang-kadang apabila orang motong kita salah sebut selakoh. Jadi anak kita dengar. Kadang-kadang tu banyak benda berlaku. Kadang-kadang kita tidak sengaja kita nyebut benda macam ya. Tapi tersebut ya, yang tidak boleh ya. Bayalah saya mengatakan mungkin tidak sabar. Terutama sekali waktu kita mbak kita lah. Tidak sabar, kadang melanggar tepi. Ya, hati kita tidak sabar. Ya, kena itu, banyak yang kena itu. Orang ada, orang kereta kadang masuk alam restoran lah, kadang nempuh biak lah ya, ada kes-kes yang berlaku ya. Kita harus ingat apabila kita bawa kereta ya, sabar mesti ada. Jangan mengeluarkan benda-benda yang tak betul, kata-kata yang tak betul, bab anak kita dengar ya. Jadi berhijrah lah sempena dengan awal Muharram ya. Berhijrah, berubahlah kita sedikit demi sedikit dalam menjadikan anak-anak kita ini hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Segak kau hari ni. Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai Syafi. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tak ada siapa yang tahu.
1: Tak. Aku tak akan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam. Diam. Aku tak akan diam.
2: Integriti. Refleksi anda. Hargai diri. Lindungi maruah. Hindari salah laku.

Ok, itulah Rimah Muzik Radio terbaik. Dah pun 3.35 minit petang. Ada yang dah pun pulang dari tempat kerja hari itu. Hari itu hari Rabu. Ada orang lain kerja, ada orang cuti. Bukan hari Sabtu ataupun hari Ahad. Hari itu hari Rabu. Esok hari hari Khamis. Ada jadi atur jadual kita orang. Sebab esok hari tak pasal macam biasalah rutinnya nak. Hari itu kita rehat sekejap. Esok hari kita sambung balik. Selamat petang rakan-rakan pendengar kita yang terus bersama kita. Nurani Amrin, panas hari itu, kering semua nampak gayanya. Kain baju nak masak malam, awal masak malam kan, asyik bingung. Mariam Loso, salam radio terbaik untuk rakan-rakan pendengar petang tok panas di Tanjung Harapan. Terima kasih Yan. Okey, terima kasih juga untuk kita Kak Mariam Loso. Sahabat-sahabat kita yang lain yang cukup ceria juga bersama kita, Hajrah B, salam tahun baru Hijrah, salam Ritma, panas cuaca di Matang petang tu dan santai-santai dengan radio Muhammad Amri. Dan pun kami baca tadi Maria Seman, hujan di KL tu. Baik-baik kita lama si komen nak si ngantar ucapan di Sarawak FM. Kena macam ni ya, cepat-cepat lah, selalu-selalulah hantar ucapan dengan kami orang. Hai ajak pun okey, dan kongsi keadaan cuaca pun boleh juga, si jadi masalah nak. Dan sebenarnya banyak juga rakan-rakan sahabat-sahabat kita yang lain kita nanggah siapa lagi yang dah pun menitipkan ucapan, yang berkongsikan cerita untuk sebelah petang tu. Ada yang berkongsikan menu dan sebagainya. Nuriwi mestinya tampil dengan pantunnya nak. Oh, cok-cok kendong, pisang tinggal kulit, sila bawa payung, cuaca panas, lit-lit. Asyik terasa air Rabu hari tu. Ya, nah, betul ya. Menu di rumah waktu tu, kata Nuriwi, cukup dengan kopi. Seronok minum kopi. Kopi dengan cokodok pisang. Sadiah Jidiyah mengucapkan selamat terus dengan Sok FM dan menyambut Maulid Hijrah kepada semua sahabat-sahabat pendengar. Salam istirahat untuk semua anak cucu. Semoga sihat walafiat hendaknya. Terima kasih banyak-banyak kepada kita orang. Okey, dan seperti biasa pukul 4.45 minit petang kita ada rancangan yang diterbitkan oleh Siti Aida. Apalagi kalau bukan Go Ahead Sarawak. Memenuhi permintaan rakan sahabat-sahabat pendengar kita, Umbrella, bukalah hatimu untuk lahir imam muzik, radio terbaik.

0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Ahead Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Ahead Sarawak.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Neymar dijangka hanya akan kembali beraksi bersama Brazil pada peringkat kalah mati di Piala Dunia 2026. Pemain berusia 34 tahun itu masih belum kembali menjalani latihan menjelang aksi kedua peringkat kumpulan Brazil menentang Haiti, dan menurut sumber, dia sedang mengulangi pemeriksaan perubatan yang pernah dijalani seminggu lalu. Neymar dipanggil menyertai skuad Brazil bagi kejohanan itu walaupun mengalami kecederaan betis ketika beraksi bersama Santos FC pada 17 Mei lalu dan masih belum kembali berlatih sejak itu. Menurut laporan, penyerang itu yang masih menjalani pemulihan daripada kecederaan otot tahap 2 mengulangi ujian perubatan yang dilakukan minggu lalu, dan keputusan rasmi masih belum disahkan oleh Persekutuan Bola Sepak Brazil. Media Brazil melaporkan kaki tangan perubatan pasukan berharap Neymar dapat kembali cergas sepenuhnya menjelang peringkat kalah mati, sekaligus dia dijangka terlepas kedua-dua perlawanan kumpulan menentang Haiti dan Scotland dalam kumpulan C. Brazil sebelum ini seri satu sama dengan Maghribi pada Ahad lalu dan akan menentang Haiti pada Sabtu sebelum bertemu Scotland dalam aksi terakhir kumpulan pada 24 Jun. Neymar berada di bangku simpanan ketika perlawanan pembukaan Brazil tetapi tidak memakai kit rasmi pasukan. Okey, itu saja perkongsian untuk Go Ahead Sarawak pada hari ini. Jangan lupa saksikan Piala Dunia 2026 di RTM Satu Jiwa Sejuta Sorakan.
0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Ahead Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Ahead Sarawak.
2: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
3: Aduh, batuk pula dah.
4: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
3: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
4: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
3: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
4: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
5: Okey, itulah Rima Muzik Radio Terbaik. Ada yang nak beriadah untuk sebelah petang, untuk menjadikan Breeze Walk sebagai aktiviti riadah sebelah petang, yang kita semua ketahui bahawa Breeze Walk tu boleh membantu membakar kalori, menguatkan jantung, mengawal tekanan darah dan meningkatkan kesihatan mental kita tanpa memberi tekanan berlebihan pada sendi-sendi kita. Hanya berjalan dengan santai dan relax-relax aja. Tapi nak kami perasan apabila kita di satu tempat aja, kita akan cepat dapat kawan. Sebab ada di antara rakan-rakan kita yang jogging ataupun brisk walk hanya setempat aja ataupun lokasi, hanya ia aja lokasi yang menjadi pilihan. Lama-lama jumpa orang yang sama, kenalan yang sama, akhir-akhirnya bolehlah menjalinkan hubungan persahabatan. Kami kawan kita nak, kadang-kadang kita jumpa, oh kami kerja opis tu, oh kami kerja di situ, kami mulai catering di situ. Jadi cik salah rasanya nak, oh kita cari kawan baru dan juga sahabat baru. Kuasa dua, Ritma, kita hadiahkan kita orang dengan dua buah lagu bertemakan cinta sebelum ikuti berita nasional pukul 5 petang.
6: Ritma, kuasa dua.

0: Sesebuah negara akan menanggung malang sekiranya mempunyai pemimpin yang memilih bertindak secara impulsif dan melulu mengikut emosi. Demikian titah timbalan Yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah. Baginda bertitah tindakan pemimpin yang melatah dan terburu-buru tanpa berfikir panjang demi mengutamakan kepentingan jangka pendek hanya akan membawa kerosakan yang akhirnya ditanggung rakyat. Sultan Nazrin bertitah pada Majlis Sambutan Maal Hijrah 1448 Hijriah, Peringkat Kebangsaan di Masjid Putra. Sultan Nazrin yang juga Sultan Perak bertitah, semangat pengorbanan yang ditunjukkan dalam peristiwa hijrah perlu terus dihayati umat Islam bagi mendepani cabaran mendatang. Baginda menzahirkan kebimbangan terhadap semangat pengorbanan yang kini dilihat semakin kabur dan hanya bersifat retorik semata-mata.
1: Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia.
0: Sultan Nazrin Shah. Pengiktirafan yang diberikan kepada penerima anugerah tokoh Maal Hijrah wajar dijadikan inspirasi buat semua umat Islam di negara ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menyeru, umat Islam diseru untuk terus menimba ilmu, berbakti kepada masyarakat dan menyumbang kepada pembangunan ummah termasuk negara serta peradaban Islam. Terdahulu, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIEM Profesor Emeritus Dato' Dr. Osman Bakar diumum sebagai tokoh Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan. Beliau menyifatkan perjalanan lebih 5 dekad bergelar ahli akademik sebagai satu bentuk jihad yang perlu diteruskan sepanjang hayat.
2: Saya sebagai dalam penceburan diri saya dalam ilmu ini, saya telah juga berpindah ataupun bertukar tempat dari satu pusat ilmu ke pusat ilmu di merata tempat di dunia, bukan di Malaysia saja, di barat, di timur. Kemudian saya juga cuba meneroka pelbagai bidang ilmu. Ingin mendalami pelbagai cabang ilmu. Mula-mula saya dalam bidang matematik, kemudian saya mencubur diri dalam bidang agama, bidang falsafah, bidang perbandingan agama.
0: Sementara itu, tokoh Maal Hijrah Antarabangsa tahun ini diberikan kepada seorang pakar fiqh Islam dari Maghribi, Dr. Ahmad Al-Rasuni. Anggota Tentera Darat Malaysia yang maut akibat terkena letupan bom ketika menjalani latihan membaling grenad di Kem Hobart, Gurun Kedah, Prebet Siti Khadijah Sungip, 24 tahun, selamat dikebumikan pukul 1.15 tengah hari tadi. Suasana pilu menyelubungi tanah perkuburan Islam Taman Sri Lambak Johor apabila ahli keluarga, sanak saudara, rakan serta anggota tentera hadir memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham. Terdahulu, pada pukul 5.25 minit pagi tadi, jenazah Kopral Nur Azmi Abu Bakar, 40 tahun, selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Bushra, Merbuk, Kedah. Upacara pengebumian Allahyarham dijalankan mengikut istiadat ketenteraan. Allahyarham meninggalkan seorang isteri, Siti Fairuz Muhammad Yusof, 38 tahun, dan dua orang anak, masing-masing berusia 14 dan 8 tahun. Sementara itu, ibu kepada Kopral Nur Azmi Abu Bakar, Fatimah Ismail, menyifatkan Allahyarham merupakan sebagai seorang yang tegas namun sangat menghormati dan sayang kepada ibu bapa dan keluarga. Anak ketiga daripada 5 beradik itu tidak pernah melawan atau mendengar membalas kata-kata apabila ditegur. Sebaliknya, hanya mendengar dan berdiam diri. Dakwaan 30 hingga 60 ribu pelajar memasuki universiti awam melalui pintu belakang adalah tuduhan berat. Ia boleh menjejaskan keyakinan rakyat terhadap integriti sistem pendidikan tinggi negara. Tegas Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, dakwaan tidak berasas itu bukan sahaja mencemarkan imej universiti awam, malah mewujudkan persepsi buruk seolah-olah pelajar yang layak dirampas demi kepentingan kewangan. Naratif sedemikian pendidikan memberikan implikasi besar terhadap kepercayaan masyarakat, khususnya ibu bapa dan pelajar yang sedang mengikuti proses kemasukan ke institusi pengajian tinggi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, pengendali Algeria Vladimir Petkovic mengakui kesilapan anak-anak buahnya membuka peluang buat Lionel Messi menjaringkan hat-trick ketika Argentina mencatatkan kemenangan 3-0 dalam aksi kumpulan J. Meskipun memuji kualiti yang diperagakan bintang berusia 38 tahun itu, beliau kesal kerana pemainnya memberikan terlalu banyak ruang kepada lawan. Beliau mengingatkan pasukannya agar segera bangkit bagi menghadapi baki saingan kumpulan J menentang Jordan dan Austria. Austria meraihkan kemunculan di pentas Piala Dunia dengan kemenangan 3-1 ke atas wakil Asia Jordan dalam aksi kumpulan J hari ini. Gol Austria dihasilkan oleh Romano Schmidt, jaringan sendiri Yazan Al-Arab serta penalti pada minit akhir oleh Marko Artononovic. Manakala gol tunggal Jordan dijaringkan Ali Owen. Keputusan itu meletakkan Austria di tangga kedua kumpulan J berkongsi mata bersama Argentina. Bintang bola sepak Perancis Kylian Mbappe membuktikan statusnya sebagai penyerang berbisa di pentas Piala Dunia selepas meledak 2 gol membantu Perancis menewaskan Senegal 3-1. Dia kini hanya ketinggalan 2 gol di belakang Lionel Messi dan Miroslav Klose yang memegang rekod bersama dengan 16 gol. Cabaran Perancis dalam saingan kumpulan I akan diteruskan menentang Iraq dan Norway. Piala Dunia FIFA di Amerika Utara terus memikat lebih 1 juta penonton untuk 16 perlawanan pembukaan dengan kadar pengisian stadium mencecah 99%. Presiden FIFA Gianni Infantino menzahirkan penghargaan kepada penyokong dengan bergambar bersama penonton ke 1 juta Aaron Brand dalam satu hantaran di Instagram. Infantino turut menyifatkan kejohanan kali ini sebagai Piala Dunia FIFA yang paling inklusif.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Malaysia menyambut baik pemuktamadan Program Strategik Asia-Rusia bagi Kerjasama Perdagangan dan Pelaburan 2026 hingga 2035. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pelan itu akan menjadi pemangkin kepada fasa baharu hubungan ekonomi ASEAN-Rusia. Kerajaan akan terus mewujudkan dasar dan persekitaran kondusif bagi menggalakkan kerjasama perdagangan serta pelaburan. Tambah beliau, Program Strategik Asia-Rusia 2026 hingga 2035 menyediakan pelan hala tuju bagi memperkukuh kerjasama ekonomi kedua-dua pihak. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Forum Perniagaan ASEAN-Rusia di Kazan, Rusia. Pihak berkuasa Tunisia menghantar pulang hampir 100 migran dari wilayah Sub-Sahara Afrika bawah inisiatif kepulangan sukarela. Jurucakap Pengawal Keselamatan Kebangsaan Tunisia memaklumkan program tersebut melibatkan hampir 5,000 tahun individu tahun lalu. Kadar penghantaran pulang telah dipertingkat baru-baru ini dengan kekerapan penerbangan meningkat daripada sekali sebulan kepada penerbangan khas yang hampir menyamai masa harian. Australia melonggarkan nasihat perjalanan ke beberapa buah negara Asia Barat termasuk Emirah Arab Bersatu dan Qatar. Ia susulan perjanjian interim yang dicapai Amerika Syarikat dan Iran untuk menamatkan peperangan di wilayah tersebut. Menteri Luar Penny Wong bagaimanapun mengingatkan rakyatnya agar tetap mempertimbangkan keperluan untuk melancong memandangkan situasi keselamatan masih berpotensi berubah pantas tanpa sebarang amaran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengorbanan peristiwa hijrah perlu dihayati depani cabaran mendatang. Dakwaan pelajar masuk universiti awam melalui pintu belakang, tuduhan berat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

Frenchy dengan Cinta, lagu yang dikeluarkan pada tahun 1994. Segalanya indah juga untuk kita orang yang meraihkan sambutan hari jadi hari itu yang keberapa agaknya, dan juga ada yang mengambil kesempatan cuti macam tu untuk mengikat tali pertunangan. Okey, dan juga ada yang meraihkan ulang tahun perkahwinan, percintaan ke dan sebagainya. Okeylah, apapun kami kongsikan berkenaan dengan cerita luar negara, apa yang menarik dalam isu global untuk hari itu berkenaan dengan ibu kota Indonesia kini tu merekodkan antara populasi kucing jalanan terbesar di dunia. Anggarannya dianggarkan mencecah 1.5 juta ekor. Beberapa unjuran menyatakan nisbah 1 ekor bagi setiap 10 penduduk menyaksikan kehadiran kucing jalanan di kota metropolitan amat ketara sekali. Meskipun Jakarta tu nyadah pun diisytiharkan bebas rabies sejak tahun 2024 menerusi hasil program vaksinasi besar-besaran sejaknya, vaksinasi haiwan jalanan kucing masih berisiko memindahkan bakteria ataupun parasit lain kepada manusia. Ada seorang aktivis tu dari Sidak Bukan Kerajaan NGO, Carolina Fajar, sesetengah orang katanya si sedar bahawa memberi makanan kepada kucing tanpa memandulkannya boleh mencetuskan masalah lain iaitu lebihan populasi. Dan persatuan sidaknya telah pun memandulkan 2,274 ekor kucing jalanan di Jakarta tahun lalu. Tu di Jakarta. Dan kita balik ke New Delhi. Kerajaan India menyekat akses kepada aplikasi Telegram. Apa ceritanya? Itu adalah sebagai langkah drastik mengekang penipuan menjelang peperiksaan semula kemasukan Kolej Perubatan Peringkat Kebangsaan ekoran skandal kebocoran kertas soalan bulan yang lalu. Jadi Kementerian Elektronik setidaknya mengeluarkan perintah sekatan bermula hari Maret sampailah Isnin depan tu, iaitu tarikh hari peperiksaan semula berlangsung. Jadi sikit lagi, fungsi penyuntingan mesej yang membolehkan pengguna mengubah kandungan hantaran juga akan disekat sehingga 30 Jun. Kedua-dua langkah tu yang diambil demi kepentingan ketenteraman awam sebagai tindak balas terhadap penggunaan platform Telegram tu secara terancang oleh sindiket penipuan untuk memperdaya calon. Kegagalan mengendalikan peperiksaan tu yang amat kompetitif, dan juga ada isu lah membabitkan kesilapan sistem pemakahan ujian sekolah tinggi yang telah mencetuskan kemarahan rakyat serta berlakunya demonstrasi golongan belia yang menuntut Menteri Pendidikan meletak jawatan. Tu dua isu global, kisah global yang kita kongsikan apa yang menarik di luar negara.

0: 找你麻烦啊！
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Apa yang boleh terima kasih bantu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Eh, mana parking ni? Susah betul nak cari. Berapa kali pusing dah.
10: Yes, ada parking.
9: Eh, penat-penat aku cari parking. Suka hati dia je nak masuk. Ih, sakit hati betul lah tengok perangai dia orang ni.
11: Berbudi bahasa bukan di mulut saja. Bertimbang rasalah di mana saja anda berada.
12: Dengan suara, irama, kedamaian. Sarawak FM, sehati sekilas. Simponi, mahabah, mengusik jiwa. Okay, selamat datang untuk rakan-rakan pendengar kita yang terus ceria bersama kami orang di Sarawak FM. Amran Saili di Taman Samarinda Samarahan dan siapa lagi? Mahani. Cuaca mendung ngajak tadi panas. Namun ada kesempatan Eliket sikit. Ui, nampaknya asyik sempat tu. Tapi siapa? Hari Jumaat lah kami ada lagi. InsyaAllah kami akan cuba selit dalam playlist kami hari Jumaat. Okay? Nora ngah Nora. Nolena Kuang. Syarifah Aini. Mohon ada sikit yang awal tadi dah Syarifah Aini. Kak Nolena Kuang. Tapi siapa? Ucapannya petang tu untuk rakan-rakan dan sahabat yang tersayang. Masa loso. Selamat menyambut Maal Hijrah untuk sahabat-sahabat pendengar yang lain. Dolly Jumat, cuaca cantik, elok, ajak di Seratok tu. Salam tahun baru 1448 Hijrah untuk semua sahabat-sahabat pendengar. Baru je tadi katanya tengah hari makan tengah hari ulam timun dengan sambal belacang kacang tanah lah, Kak. Ya, dabe berkicap, engkalak, engkah garam lagi, adih-adih sayur lemak, kulit semangka dan sardin goreng. Sampai je banyak menu kita. Cikgu Dolly Jumat, nang saya dapat ditiru pagaya. Ha, masih juga terpaksa cari juga lah. Sini nak cari dabe, lekat yang kalah. Ha, nak siapat. Skip dulu menu kita ya. Pakai contoh siapat untuk malam tu si sempat. Okay, Alice Mandetra. Cuaca pun nampak senyum banyak di area Petra Jaya tu. James Pengiran, cuaca di Sibu panas. Dan lekat ya kita ada Muda Azam, selamat tahun baru hijrah. Panas, lit-lit cuaca petang tu di Serian. Macam biasa, baru lekat makan. Akhir makan Ken Duk Muda Azam tu. Okey, dan sedikit perkembangan luar negara. Sebelum kita nak berakhir jua berkenaan dengan Puteri Mahkota Norway tu. Istana Diraja Norway mengumumkan bahawa puteri sedapnya, Puteri Mahkota Mette Marit, selamat menjalani pembedahan pemindahan paru-paru selepas menderita satu penyakit, iaitu penyakit fibrosis pulmonari yang jarang berlaku sejak 8 tahun lalu. Dan menurut kenyataan rasmi istana, proses pembedahannya kritikal dan berjalan lancar dan berjaya selaras dengan prosedur standard bagi mana-mana penerima organ baru. Puteri Mahkota akan terus ditempatkan di Hospital University Oslo Rishabelet untuk tempoh beberapa minggu akan datang. Untuk sikit perkembangan dari Istana Diraja Norway dalam isu ataupun perkembangan global luar negara.

di Sarawak FM. Okay, seperti biasa pukul 6 petang kelak, sama-sama kita ikuti berita dari Sarawak FM yang akan disampaikan oleh Faizah, dan Faizah juga akan menemani petang kita orang 6 sampai 9 malam menerusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Nampaknya sampai setakat tu ajak pertemuan kita untuk ritma 1 Muharram hari tu 1448 Hijrah. Semoga lembaran hijrah yang baharu tu akan membawa sinar keimanan, ketenangan dan keberkatan dalam setiap langkah, dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Dan insyaAllah mari sama-sama kita memperbaharui azam kita untuk menjadi insan yang lebih baik, insyaAllah. Kita jumpa lagi dalam ritma pada hari Jumaat, yang pastinya kita akan nak sedutlah apa-apa ajak lagu yang kita orang nak dengar tadi. Kita orang akan buatlah sama-sama untuk hari Jumaat kelak, insyaAllah. Bahamu Pak Logami. Assalamualaikum. Bye.

Hari itu hujan turun dengan lebatnya. Setelah aku turun dari bas, aku berdiri menumpang berteduh di perhentian bas yang agak usang. Kelihatan kawan-kawan sekolah yang lain turut berteduh. Dalam hati aku berdoa agar hujan cepat-cepat berhenti kerana sepatu yang aku pakai basah sepenuhnya. Tuhan seakan memakbulkan doaku. Hujan pun beransur reda. Saat kaki aku mula melangkah, seorang jejaka menghulur sekaki payung dengan muka yang serius. Aku terkejut dan terbungkam, bagaikan dapat membaca fikiranku yang penuh dengan persoalan. Jejaka itu menghulurkan sekeping kertas putih kecil dengan nota, "Payung itu saya hadiahkan." Saat aku mengangkat muka dan ingin bertanya lanjut, sosok lelaki itu sudah menghilang. Bermula dari hari itu, setiap kali terserempak dengan jejaka itu, kami selalu bertukar senyum.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Tidak akan sempurna iman seseorang itu jika dia

Hijrah menggalakkan perpaduan, menuntut ilmu, membina ekonomi dengan lebih baik. Hijrah juga menyeru kita membaiki akhlak, mendidik diri menjadi orang yang merendah diri, rendah hati dan tidak sombong. Peristiwa hijrah juga memberi panduan kepada kita cara mencari sahabat yang boleh dipercayai, amanah dan setia. Salam Ma'al Hijrah daripada kami di

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM, dan untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa untuk edisi Rabu 17 Jun 2026 bersamaan dengan 1 Muharram 1448 Hijrah. Saya Faiza, insyaAllah akan menemani anda dari pukul 6 petang sehinggalah ke pukul 9 malam. Terima kasih juga untuk Yan yang dah pun menemani petang anda tadi melalui ritma muzik retro terbaik. Okey, salam Mal Hijrah 1448 Hijrah. Baik, semoga kedatangan tahun baru Hijrah ini menjadi titik permulaan untuk kita memperbarui azam, memperkukuh keimanan serta memperbanyakkan amal kebajikan demi meraih keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Dan marilah kita bersama-sama menghayati semangat Hijrah Rasulullah dengan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, memperkukuh perpaduan, menyemai nilai integriti dan meningkatkan iktizam dalam memajukan negeri serta menyejahterakan rakyat. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala juga sentiasa melimpahkan rahmat, keberkatan dan juga perlindungannya kepada kita semua serta menguliakan kekuatan untuk terus istiqamah dalam setiap usaha dan juga pengorbanan. Baik, sambutan Mal Hijrah untuk tahun ini bertemakan Ummah Maju Makmur dengan objektif memperingati peristiwa Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meningkatkan semangat perjuangan umat Islam serta memperkukuh perpaduan dan kasih sayang dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan juga agama. Okey, permulaan untuk tahun baharu Islam 1 Muharram 1448 Hijrah. Sekali lagi kita doakan semoga segala urusan kita dipermudahkan, diberikan kesihatan yang baik dan juga dimurahkan rezeki serta dalam kita melangkah dari sehari ke sehari, diberikan kesenangan untuk kita. Baik, insyaAllah saya akan kongsikan kepada anda untuk info solat fardu maghrib bagi seluruh zon di Sarawak sebentar saja lagi, dan juga kita akan diperdengarkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran seperti biasa sebelum berkumandangnya azan solat fardu maghrib untuk petang ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda menemani kami di Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
3: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam, tentunya di Sarawak FM.

0: selalu berpersangka baik kepada Allah, berhusnuzan kepada-Nya. Karena Allah Maha Baik, Allah pasti tahu apa yang terbaik untuk kita semua.
1: Mahabbah memusik jiwa.

Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90 yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Safwan bin Mahli. Silakan.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamak dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamak. Sirap ubat batuk berasaskan gamak dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamak.
1: Dapatkan Hurix gamak di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Hello, nama kami Max Russell anak Hamilton. Kami dari Song Kapit. Bagi kami, Piala Dunia tahun tu amat bagus sebab kita boleh nangga secara percuma pakai aplikasi RTM Klik Moon kami di luar rumah. Tapi moon kami di rumah, kami dapat nangga Piala Dunia pakai decoder MyTV kami yang not diberi kerajaannya. Jadi syabas kami ucapkan kepada pihak RTM dan terus maju dan unggul.
3: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Moni, Mahaba, mengusik jiwa, serwaipan, sehati, sejiwa.
1: Kembali bersiaran bersama-sama kami di Sarawak FM Rusi Simfoni Mahabah Mengesek Jiwa untuk malam ini. Hai, selamat malam sekali lagi untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama kami, tak kira wala di mana jua anda berada. Adapun 7.14 malam ketika ini dan saya Faiza masih lagi terus setia ke udara bersama-sama dengan anda sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti. Okay, harapkan semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik sahaja, dipermudahkan segala urusan kita untuk sepanjang hari ini. InsyaAllah, amin. Baik, sekejap saya lagi saya akan kongsikan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya orang muda, mungkin anda dan juga saya pernah melaluinya, iaitu hati kita resah, gendah, gundah gulana, tak tahu apa puncanya, yang kadang-kadang kita tak puas dalam kehidupan kita. Hadirin berkenan Allah, sahabat-sahabat saya, jiwa muda ni kadang-kadang suka untuk mencuba perkara yang di luar daripada batasan, dan kadang-kadang nak tahu kenapa tak boleh dan kenapa kita tak dapat nak menyempurnakan sesuatu. Sebabnya kadang-kadang hati kita ni tak cukup, tak ada satu pengisian jiwa. Kalau kita makan, kita kenyang dalam perut, tapi ruh kita jarang bagi makan, menyebabkan jiwa kita tak tenteram dan tak tenang. Sebab tu tuan-tuan, sahabat yang saya muliakan, Nabi sebut bahawa al-qalbu tasda' kama yasda'ul hadid. Hati ini akan berkarat seperti karatnya besi. Bila sahabat Nabi mendengar, mereka bertanya kepada Nabi, "Wa ma jala'uha ya Rasulullah?" Apa cara untuk nak pastikan bahawa ia menjadi besi yang tidak akan karat selama-lama? Kata Nabi, pesan Nabi SAW untuk para sahabat, iaitu tilawatul Quran wa zikrul. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sentiasa ingat kematian. Moga-moga jangan tinggal Quran. Quran sebagai teman kita, ingat kematian, kerana kematian akan tiba bila-bila masa. Pesan untuk anda dan pesan untuk saya, bakal jenazah kita semua. Assalamualaikum.
1: Sama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad. Terus dengarkan Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Salam, maaf.

0: Pantun at Wahyo.
1: Berikut kita ikuti bacaan ringkas Surah Luqman ayat 12 hingga 19 yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Hafiz Syafi'i dan tadabbur ayat oleh Ustaz Jamaluddin Taim dari JAIS.

0: Sadaqallahul Azim. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah telah memberikan kebijaksanaan kepada beliau sehingga dikenali sebagai Luqmanul Hakim, Luqman yang bijaksana. Hikmah yang dimaksudkan adalah tentang ilmu pengetahuan agama. Allah mengingatkan yang kebijaksanaan yang dia ada itu adalah kurniaan daripada Allah. Kalimah hikmah bermaksud ilmu yang diamalkan, iaitu ilmu wahyu yang beliau telah amalkan. Beliau diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah kerana pemberian kebijaksanaan tersebut. Ingatan diri seorang hamba untuk bersyukur kepada Allah, dan inilah salah satu daripada hikmahnya. Orang yang ada hikmah boleh melihat hikmah bersyukur. Dengan bersyukur akan lahirlah sifat merendahkan diri, iaitu menyedari bahawa apa yang kita ada bukanlah dari kelebihan diri, tetapi adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah juga menyebutkan kelebihan bersyukur. Sesiapa yang bersyukur, ia akan memberi kelebihan kepada dirinya sendiri. Kerana barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambahkan lagi kelebihannya. Dan kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, ianya tidak memberi kesan kepada Allah, dan Allah tidak memerlukan syukur kita kerana Allah itu Maha Kaya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu dia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Ini memberi isyarat bahawa sebagai seorang bapa mesti memberi pelajaran dan pendidikan kepada anaknya, memperuntukkan masa untuk mendidik anak pada masa yang sesuai, dan boleh memberi nasihat kepadanya. Maka ini adalah satu suasana di mana seorang ayah kena pandai mencari masa untuk mengajar anaknya. Allah Subhanahu Wa Taala juga memerintahkan kita berbuat baik kepada kedua ibu bapa, kerana ibu telah mengandungkan kita dengan susah payah selama 9 bulan. Setelah menyambung jawa untuk melahirkan anak, seorang ibu menyusukan anaknya itu selama 2 tahun. Dalam ayat ini disebut banyak tentang ibu, kerana dalam ayat sebelum ini telah disebut tentang bapa. Jadi seorang ibu telah bersusah payah untuk memberi kehidupan kepada anaknya itu, dan tugas bapa pula memberi pelajaran kepada anaknya. Maka kita lihatlah bagaimana ramai sekali bapa yang tidak menjalankan tugas mereka. Ramai yang mencari rezeki untuk makan minum dan pakaian keluarga, tetapi pelajaran agama tidak diberi. Ada keadaan ibu bapa yang tidak belajar agama, malah juga tidak menggalakkan anaknya belajar, berterusan kehidupan mereka dalam kejahilan. Ayat ini juga mengingatkan kita supaya sentiasa mengenang jasa ibu dan bapa. Syukur kepada Allah kerana apapun semua yang kita ada ini adalah dari Allah. Walaupun banyak jasa ibu bapa kita, tidak dapat menandingi jasa Allah kepada makhluknya. Tetapi kemudian Allah kembali mengingatkan kepada anak itu untuk berlaku baik bukan hanya kepada ibu, tetapi juga kepada bapa sekali di hujung ayah. Sama ada mereka memberi pendidikan agama atau tidak, mereka tetap ayah kita dan mereka tetap telah berjasa. Antara tanda syukur kepada ibu bapa adalah dengan menjaga mereka. Jangan membiarkan mereka hidup dalam susah. Malangnya, ramai yang tidak endahkan ibu bapa setelah ibu bapa mereka tua. Ramai yang sudah ada kehidupan dan keluarga sendiri, maka susah payah ibu bapa mereka sudah tidak dihiraukan lagi. Kenalah kita selalu berhubung dengan mereka dan menggembirakan mereka. Di akhir usia, perkara yang dapat menggembirakan mereka adalah anak cucu. Maka kalau tidak duduk sekalipun, selalulah menghubungi dan melawat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Frekuensi Sarawak FM 100.3 MHz Kuala Belait dan Seria, Brunei Darussalam.
2: Simfoni Mahabhabha mengusik jiwa.

0: Band baru saja dihiburkan oleh Ipoh Hafiz dengan lagunya Hidayahmu. Baik, masih lagi bersiaran bersama-sama kami di Sarawak FM Rusi Simfoni Muhammad Mengusik Jiwa. 7.43 minit malam ketika ini. Okay, selamat beristirahat untuk anda yang mungkin tengah beristirahat ketika ini, yang tengah menikmati dengan makan malam. Selamat menjamu selera. Okay, nak kongsikan lagi kepada anda, ini berkenaan dengan sambutan Maal Hijrah, yang mana penghayatan nilai hijrah dan pengukuhan ummah menjadi teras sambutan Maal Hijrah untuk tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi yang berlangsung di peringkat kebangsaan dan negeri hari ini, yang mana sambutan bertemakan Madani dihayati ummah diberkati diisi dengan pelbagai program keharohanian termasuk bacaan Al-Quran, ceramah dan juga penyampaian anugerah tokoh, dan di peringkat kebangsaan yang diadakan di Putrajaya, timbalan yang di-Pertuan Agong iaitu Sultan Nazrin Shah berkenan menyampaikan anugerah tokoh Maal Hijrah kebangsaan kepada Profesor Emeritus Dr. Datuk Dr. Osman Bakar, dan anugerah tokoh Maal Hijrah antarabangsa kepada Dr. Ahmad Al Raisuni. Dan bagi sambutan Maal Hijrah peringkat Sarawak pula, ia pada menekankan kepentingan memperkukuh perpaduan ummah sebagai asas kepada pembinaan masyarakat yang harmoni, progresif dan sejahtera di negeri ini. Yang mana Premier Sarawak itu Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, konsep hijrah yang diperjuangkan dalam Islam bukan sekadar perubahan kalender, tetapi membawa makna yang lebih besar dalam membentuk kekuatan ummah melalui kesatuan ilmu dan nilai akhlak yang tinggi. Dan menurutnya lagi, pembangunan Sarawak ke arah negeri maju menjelang 2030 memerlukan pelibatan semua lapisan masyarakat tanpa mengira agama dan kaum, selaras dengan semangat hidup bersama dalam kepelbagaian. Dan bertemakan Ummah Maju Makmur, sambutan tahun ini menekankan usaha memperkukuh kesejahteraan ummah secara menyeluruh melalui penerapan nilai perpaduan, kemajuan dan kesejahteraan sosial. Dan tema tersebut juga turut menggambarkan aspirasi Sarawak untuk melahirkan masyarakat yang seimbang dari segi pembangunan rohani dan material, di samping mengukuhkan keharmonian dalam masyarakat yang berbilang kaum. Baik, dan sekali lagi untuk panduan kaum muslimin dan kaum muslimat yang berada di zon 8, yang mana maksudnya solat fardu isyak untuk zon 8 pada malam ini ialah pada pukul 8.04 minit malam. Jadi teruskan setia bersama-sama kami mendengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
1: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: ketenangan abadi, kedamaian insani.
1: Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda
2: bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami
3: Al-Maulid,
2: sehati sejiwa bersama anda.

0: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustazah Fasiha Haji Arupa, Surah Al-A'raf ayat 59 hingga 64.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم

0: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya kepada muslimin dan muslimat.

Sati Sejiwa. Dan sekali lagi kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak, khususnya untuk kaum muslimin dan juga muslimat yang berada di selapan, yang pun maksudnya solat Fardu Isyak pada pukul 8.04 malam tadi.

0: sejiwa.
1: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jadi hari itu kita akan bicarakan tentang strategi Nabi ketika peristiwa hijrah. Selama di Mekah, kita dengar para sahabat diserang, diseksa, dicaci, dimaki, dihina oleh kaum musyrikin Mekah. Maka Nabi pun strategi tadinya perintahkan para sahabat untuk berhijrah, atau dah kira hijrah ke Madinah lah, bukan hijrah ke Habsyah lagi, dah hijrah ke Madinah. Dan tujuan Nabi tu nak mula hijrah tu adalah strategi yang baik, kerana nak demi Nabi tu demi menjaga kemaslahatan dan keimanan mereka. Akan tetapi di samping strategi, kita dapat nangga cabaran dan tentangan yang para sahabat dan Nabi sendiri lalui adalah cabaran dari segi mental. Bayangkan mun kita disuruh pergi kinik-kinik berpindah tanpa ada perlu, boleh bawa harta kita, rumah kita, kereta dan barang-barang berharga, secara logiknya agak susah. Tapi oleh kerana para sahabat dengan keimanan mereka kepada Allah dan Rasul, maka setidaknya sanggup untuk meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan harta mereka, rumah mereka dan barang-barang berharga mereka demi menjaga keimanan mereka. Dan ia dan bukti ya, dan satu bukti yang besar bahawa para sahabat ketika ya, mereka tidak terlalu mencintai dunia, tapi mereka lebih mencintai kepada iman dalam diri mereka. Kalau hanya mencintai dunia, sudah tentu setidaknya si mau berhijrah kerana lebih menyayangi harta dunia. Oleh kerana ialah para sahabat yang berhijrah, haruslah dalam diri mereka itu ada iman yang kukuh. Sedikit bantahan pun saya dah. Dan dalam peristiwa hijrah juga dinamakan peristiwa mu'akhah, iaitu peristiwa dipersaudarakan di antara kaum muhajirin dan ansar. Dengan berbekalkan tawakal, dan mereka pun hidup di Madinah dan disambut baik oleh kaum Ansar, maka itulah peristiwa yang agung yang menjadi titik sejarah di mana bermulanya kerajaan Islam yang dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan hijrah adalah titik permulaan dan titik mulanya penyebaran Islam ke seluruh alam. Intipati dari kisah hijrah Nabi dan para sahabat adalah kita perlu sentiasa membawa diri kita berhijrah daripada sifat kita yang buruk kepada yang baik. Hijrah kita setiap tahun untuk menjadi

0: seorang hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab.
1: Sirah pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Hai, kami Ewin Bunya dari Pakan Julau. Nah, kami nak minat benar dengan bola tu tahun tu 2026 di Amerika nun, di USA. Ya, kami dapat nangganya juga pakai Unify dan juga RTM Click. Jangan lupa download ya, ya. Kami tu nak minat benar. Moga-moga Brazil menang tahun tu, sekali tu di Piala Dunia 2026.
2: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Farik MS dengan lagunya Melodiku. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM mendengarkan Simfoni dari pukul 6 petang tadi sehinggalah ke saat ini. Baik, untuk perlawanan Piala Dunia untuk esok 18 Jun 2026 waktu Malaysia, yang mana pada pukul 1 pagi Portugal akan bertemu dengan Republik Demokratik Kongo untuk kumpulan K. Seterusnya pada pukul 4 pagi England akan bertemu dengan Croatia. 7 pagi Ghana akan bertemu dengan Panama. Dan seterusnya 10 pagi Uzbekistan akan bertemu dengan Colombia. Okey, untuk jadual perlawanan untuk esok Piala Dunia 2026 18 Jun 2026. Dan rasanya juga sekadar di sini saja pertemuan kita melalui Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Saya Faizah bersama-sama dengan anda, dan insyaAllah selepas ini berita dunia akan dapat anda ikuti, dan selepas itu Ashraf akan menemani anda merusi Gatra Music Tanpa Batasan. Untuk Gatra juga malam ini kita akan dapat bersama-sama ikuti ceramah khas Semaal Hijrah 1448 Hijrah untuk siaran ulangan pada malam ini nanti. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama-sama kami mendengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Jumpa lagi. Assalamualaikum, dan terus setia bersama-sama kami tak kira walau di mana jua anda berada.

0: Saya telah menjadi mangsa scam. Apa yang harus saya lakukan?
1: Hubungi CCID Scam Response Center di talian 03-261-01-559. Buat laporan polis di Balai Polis Terdekat. Majukan kepada bank yang berkenaan salinan laporan polis dan maklumat akaun bank yang terbabit. Kumpulkan semua bukti dan rekod insiden untuk membantu siasatan oleh pihak polis.
2: Sanaan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Sarawak FM.
3: Tuberkulosis atau penyakit TB atau penyakit batuk kering adalah penyakit berjangkit yang berbahaya yang menyerang paru-paru melalui cecair di udara ketika kita batuk atau bersin. Penyakit TB boleh sembuh bila dirawat. Jadi, mun kita ada rasa si nyaman nyawa, demam, udah lama batuk si bait-bait, berpeluh di waktu malam, hilang selera makan, susut berat badan dan batuk berdarah, atau kita pernah ada kontak rapat dengan individu yang ada sejarah penyakit TB, segeralah kita pergi ke klinik. Buat pemeriksaan awal, dapatkan rawatan. Untuk mencegah jangkitan kuman TB, amalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Sentiasa mencuci tangan dengan air dan sabun. Tutup mulut ketika batuk atau bersin. Gunakan tisu. Buang tisu dalam tong sampah. Elakkan tempat sesak dan sempit. Elakkan berkongsi barang peribadi dan peralatan mandi dengan orang lain. Dan pastikan persekitaran kita bebas dari jangkitan TB.
2: Jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
4: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
2: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
5: Munlahnya berhenti tadi.
2: Merah berhenti, kuning bersedia. Hijau, teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
6: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sehat.

Baik, assalamualaikum dan selamat malam. Jadi logo daripada Silat Open Up dan Sonawan bercanda untuk kita pada malam tu, edisi Gatra bersama dengan Ashraf, Rabu 17 Jun 2026 bersama anda, Muharram 1448 Hijrah. Jadi salam awal Muharram untuk kita pada malam tu. Jadi Ashraf akan bersama dengan kita orang macam biasa, boleh kongsikan ucapan dan merupakan lagu-lagu pilihan kita orang di Facebook. Jadi boleh kongsikan juga untuk perlawanan pada pagi ya, pada pagi tu kelak, yang sememangnya perlawanan tumpuan juga untuk peminat-peminat England dan peminat Croatia akan bertemu dan dijangka berlangsung pada pukul 3 petang kelak. Jadi boleh terus tune RTM Klik, sini-sini pun berada. Jadi masa tu 104 perlawanan dan 48 pasukan akan menemani kita orang sepanjang berlangsungnya FIFA World Cup 2026 Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico. Jadi lepas tu juga, seperti biasa kita akan ikuti ceramah khas Ma'al Hijrah 1448 Hijrah untuk ulangan. Jadi malam tadi

Ashraf dah main. Jadi malam tu Ashraf akan mainkan juga bersama dengan kita orang menerusi Gatra untuk malam tu. Jadi sambil ya, Ashraf akan kongsikan isu-isu semasa dengan apa yang berlaku di media sosial. Selamat bertugas, selamat bercuti. Yang bekerja, baik-baik dalam bekerja. Semoga tugasan berjalan dengan lancar semua. Jadi pada jam yang pada jam yang kedua kelak, selepas kita ikuti berita ringkas pada pukul 10 malam, Ashraf akan menemani kita orang menerusi Gatra. Bahawa Ashraf akan kongsikan perkongsian kita orang di Facebook.

0: Assalamualaikum, salam Maal Hijrah 1448 Hijrah. Bersempena dengan hari yang penuh bermakna ini, kita bersama dengan Ustaz Omar Haji Mat dari Jabatan Agama Islam Sarawak yang akan mengupas lebih lanjut lagi tentang erti dan peristiwa hijrah ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmatnya dipanjangkan umur kita dan kita dapat menyambut tahun baru Maal Hijrah bagi tahun 1448 Hijrah. Semoga dengan bertemu 1 Muharram 1448 Hijrah ini menguatkan tekad untuk lebih berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak mensia-siakan berlalunya sebahagian daripada kehidupan kita sepadan dengan tahun baru Hijrah 1448 Hijrah dan tahun 1447 Hijrah telah meninggalkan kita dengan pelbagai kenangan dan azam. Maka sini saya ingin mengajak para pendengar termasuk diri saya sendiri untuk menekuni dan menghayati salah satu ibrah atau pelajaran daripada ratusan malah ribuan ibrah atau pelajaran yang terdapat dalam sirah hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum dari kota Mekah ke Madinah. Ibrah ataupun pengajaran yang ingin dikongsikan di sini adalah kepentingan untuk mengambil asbab sebab-sebab berlakunya hijrah dan meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai musabbib al-asbab, penyebab segala sebab kejadian. Dalam peristiwa hijrah ini kita digambarkan dengan pelbagai episod sebagai bukti manifestasi ibrah untuk kita fikirkan dan untuk kita amalkan dalam kehidupan kita pada akhir zaman hari ini yang semakin mencabar, yang diperlihatkan kepada kita di sekitar kehidupan kita hari ini untuk kita fikirkan bersama untuk generasi umat akan datang. Peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi adalah titik balik sejarah Islam yang mengandungi ibrah mendalam tentang pengorbanan, satu perancangan strategik, kepercayaan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kewajipan menghubungkan persaudaraan sesama Islam tidak kira warna kulit, keturunan, bangsa dan sebagainya. Ia menandakan peralihan daripada dakwah tertindas kepada pembinaan negara Islam yang berdaulat, kondisif dan terbaik setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana menyelamatkan dakwah daripada tekanan musyrikin Mekah sekaligus membolehkan pembentukan negara Islam pertama yang berdaulat berlandaskan prinsip keadilan dan toleransi. Ia menandakan bermulanya penyebaran Islam yang kondisif, penyatuan kaum muhajirin dan ansar, serta detik permulaan kalendar hijrah. Sidang pendengar yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul pada usia 40 tahun dan baginda tinggal di Mekah selama 13 tahun dalam menyampaikan dakwahnya. Kemudian baginda menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan berhijrah. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah dan menetap di sana selama 10 tahun dan wafat ketika berusia 63 tahun. Berikut adalah ibrah penting daripada peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kepentingan perancangan dan usaha, iaitu ikhtiar. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhijrah secara melulu. Ia adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ia juga berlaku selepas siri perjanjian Baiat Aqabah dan pelawaan penduduk Madinah menunjukkan ia adalah strategi dakwah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Taala, bukan larian ketakutan. Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam amat tersusun yang begitu strategi, seperti memilih teman perjalanan yang setia seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sebagai penunjuk arah dan mengatur tempat persembunyian Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Tsur. Yang kedua, tawakal dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Setelah usaha maksimum, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan keputusan kepada Allah Subhanahu wa Taala, terbukti dengan pertolongannya saat kaum Quraisy mengepung rumah baginda sallallahu alaihi wasallam keluar dalam keadaan selamat. Di dalam surah Ali Imran ayat 159, Allah Subhanahu wa Taala berfirman yang kira bermaksud, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala mengasihi orang-orang yang bertawakal. Di dalam surah Al-Maidah ayat 23, firman Allah Subhanahu wa Taala yang kira bermaksud, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Yang ketiga, pengorbanan demi akidah. Hijrah menuntut pengorbanan harta, meninggalkan tanah air dan keluarga demi mempertahankan keimanan dan kelangsungan dakwah, bukan takut ditindas tetapi demi menyelamatkan iman dan Islam. Yang keempat, persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan kaum Muhajirin iaitu penduduk Makkah dan Ansar iaitu penduduk Madinah, membentuk asas masyarakat yang kuat dan saling membantu memperkuatkan lagi hubungan ukhuwah Islamiyah. Di dalam suratul Hasyr ayat 9, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, dan orang-orang Ansar yang mendiami negeri Madinah dan telah beriman, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka itu Muhajirin, dan mereka mengutamakan Muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan dan amat berhajat. Yang kelima, keberanian dan keteguhan hati. Perjalanan yang berbahaya sejauh 460 km menunjukkan keberanian mutlak dalam menghadapi ancaman fizikal demi masa depan Islam. Yang keenam, membina komuniti yang harmoni. Di Madinah, Nabi SAW merangkap Piagam Madinah untuk menyatukan penduduk yang berbilang kaum dan agama, menunjukkan nilai toleransi dan kepimpinan amat penting dalam sesebuah negara. Peristiwa ini juga menunjukkan begitu besar pengorbanan Nabi SAW dan para sahabat demi memperjuangkan Islam. Yang terakhir, iaitu yang ketujuh, ikatan kasih sayang dan keikhlasan. Ikatan yang terbina didasarkan pada keikhlasan, saling membantu, tidak hasad dengki dan tidak merendahkan sesama Muslim. Firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Al-Anfal ayat 63. Firman Allah Subhanahu wa Taala yang kira bermaksud, dan Dialah yang menyatu padukan di antara hati mereka yang beriman itu. Kalaulah engkau belanjakan segala harta benda yang ada di bumi, nescaya engkau tidak dapat juga menyatu padukan di antara hati mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Taala telah menyatu padu di antara hati mereka. Sesungguhnya Ia Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, kesimpulannya, apakah peranan kita sebagai umat Islam hari ini? Antara ibrah yang boleh dihayati adalah pelajaran, iaitu berikhtiar dan berserah kepada Allah Subhanahu wa Taala dalam melaksanakan serta mencapai sesuatu objektif dan visi dalam kehidupan. Umat Islam bukanlah umat yang malas, lesu dan pesimis, iaitu sikap atau pandangan negatif yang cenderung melihat keburukan, mudah putus asa atau kecewa terhadap sesuatu perkara. Dalam mengharungi pelbagai cabaran kehidupan serta ujian keimanan daripada Allah Subhanahu wa Taala, manakala dalam berikhtiar dan berusaha pula, keyakinan dan kepercayaan penuh tetap diletakkan kepada Allah Subhanahu wa Taala untuk membantu dan membimbing dalam segala kebaikan yang hendak dicapai. Allah Subhanahu wa Taala tidak sesekali diasingkan daripada agenda dan matlamat kehidupan kerana daripada Allah Subhanahu wa taala kita datang, dan kepada Allah Subhanahu wa taala jualah kita akan kembali. Secara keseluruhannya, hijrah hari ini mengajar umat Islam untuk sentiasa melakukan perubahan positif, transformasi diri daripada keadaan kurang baik kepada yang lebih baik demi keridaan Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan kualiti diri dari sudut jasmani, emosi, rohani dan intelek untuk menjadikan Muslim yang lebih produktif dan berakhlak. Maka hijrah yang lebih utama iaitu hijrah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga tahun baru hijrah ini membawa keberkatan dan rahmat dan kebahagiaan yang berpanjangan buat kita semua. Semoga Allah SWT menerima segala amalan dan mengampunkan dosa-dosa kita yang lalu. Aku qawli hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Ustaz Omar bin Mat dari Jabatan Agama Islam Sarawak yang telah mengupas tentang peristiwa hijrah dan pengertiannya. Sebenarnya hijrah ini mengajar kita tentang komitmen dan juga kesediaan untuk melakukan perubahan besar yang positif dalam kehidupan kita. Semoga melalui hijrah ini, kita diajar untuk berani meninggalkan kebiasaan yang lama yang tidak memberikan manfaat dan menuju kepada pembaruan yang lebih baik. Dengan ini, sampai di sini pertemuan kita untuk kali ini. Hingga kita berjumpa lagi, sekian daripada saya, Melati Haji Moni. Assalamualaikum.

Baik Azad Hamdan, sampai hari tua jadi telah pun kita ikuti untuk rancangan ulangan ceramah khas sebenarnya Al-Hijrah 1448 Hijrah bersamaan 2026 masih. Jadi pada pukul 10 malam tu kita akan ikuti berita ringkas dari Astro FM dan Astro akan terus menemani kita pada jam yang seterusnya menerusi Gatra untuk malam tu. Baik, kita singgah dulu perkongsian daripada Mak Teh, lamunan terhenti daripada Aris Ariwatan, Tentari dan Mas Mira dari Selangor, Darul Ihsan untuk malam tu. Dari Ramli Lee, Tiang Tanpa Tiang, lagu permintaannya. Juanda Ahmadi request lagu Portrait dari Hakim Adam Magistrate. Seterusnya daripada Faridon Tony, Nangga Piala Dunia malam tu, semoga tim England menang. Semoga semua demam Piala Dunia semestinya. Semoga dipermudahkan segala urusan kita semua hari tu. Jangan lupa esok kerja oi. Jadi mana yang kita nak Nangga main bol ya, tidur dulu awal pagi, awal malam tu. Jadi pagi kelak senang kita nak bangun. Alhamdulillah malam tu kami minta kita mainkan lagu Sayang Orang Yang Sama, nyanyian Aidra Suhaimi. Kongsian daripada Hamidah Modiah. Seterusnya daripada Suhaila Abdullah, Gatra malam tu, Memori Sekuntum Bunga. Jamilah Johniman nak request lagu Jangan Paksa Rindu untuk hiburan semua sahabat-sahabat di Surah FM untuk malam tu. Baik, kita terus dengan lagu daripada Fugo lepas tu. Izinkan aku semuanya menerusi Gatra.

0: kau hadirkan cerita yang indah.
1: Ikuti kami di Facebook dan Instagram Stro FM Sehati Sejiwa.

0: membawakan
1: info-info dan up and trending pada masa kini.
2: Baik, kembali bersama dengan Ashraf menerusi Gatra memasuki jam yang kedua 10.08 minit malam. Jadi telah pun kita ikuti berita ringkas dari Ashraf M tadi. Jadi kita terus dengan perkongsian berkaitan dengan giliran Ronaldo mengganas di Piala Dunia 2026. Selepas Lionel Messi mencuri tumpuan dengan hat-trick dan rekod baru di Piala Dunia, kini giliran Cristiano Ronaldo untuk mencipta sejarah apabila Portugal membuka kempen Kumpulan K menentang Republik Demokratik Kongo awal pagi esok. Bintang berusia 41 tahun itu dijangka berada dalam kesebelasan utama sekaligus menyamai rekod Messi sebagai pemain pertama yang beraksi dalam 6 edisi Piala Dunia. Ronaldo yang sudah mengumpul 13 gelaran Ballon d'Or bersama Messi sepanjang karier masing-masing masih memburu satu trofi yang belum pernah dimenangi, iaitu Piala Dunia. Portugal hadir ke kejohanan kali ini dengan barisan pemain berprofil tinggi termasuk pemain tengah Bernardo Silva yang baru saja melengkapkan perpindahannya ke Real Madrid. Silva menandatangani kontrak 2 tahun bersama gergasi Spanyol itu selepas meninggalkan Manchester City pada penghujung musim lalu. Jadi sementara itu, England memulakan cabaran Kumpulan L menentang Croatia dengan misi menamatkan penantian 60 tahun untuk menjulang trofi utama. Jadi Kapten England Harry Kane percaya skuad kendalian Thomas Tuchel memiliki peluang terbaik untuk muncul juara selepas beberapa kali hampir mencapai kejayaan dalam kejohanan besar sebelum ini. Okey, jadi pagi kelak semestinya adalah perlawanan tumpuan yang sememangnya dinanti-nantikan oleh peminat England dan juga Croatia termasuklah Portugal. Jadi Messi dengan CR7 Sidak Duak Tok dah sama dah. Era Sidak Duak Tok dah sama. Semua Ballon d'Or semua dah ada. Lepas ya Liga Spain pun sudah. Liga EPL sudah. Lepas ya Liga Arab Saudi pun sudah. CR7 cuma yang beza Sidak Duak Tok adalah Messi dah lengkap semua. Trofi umpamanya tadi, trofi di muka bumi tu. Dah lengkap semua dah. CR7 tinggal Piala Dunia. Mun Portugal menang Piala Dunia tahun tu, lengkaplah Sidak Duak ya, bersara sama-sama sama dah. Ha, ya adalah impian Cristiano Ronaldo lah, tapi Messi dah ada semua dah. Okey, jadi ya adalah beza dua utama GOAT tu. GOAT tu adalah greatest of all time. Okey, jadi untuk perlawanan pada pukul 4 pagi esok, England, Croatia dan Portugal melawan Republik Demokratik Kongo pada pukul 1 pagi esok. Jadi semuanya perlawanan dijangka pada awal pagi esok membabitkan kumpulan K dan kumpulan L. Jadi England, kita mengharapkan Sidak Gordon, Sidak Bukayo Saka, Sidak Harry Kane, Sidak Jude Bellingham. Keeper kita tahu mungkin Pickford turun pada pagi tak. Kita akan mudahanlah Sidak yang akan membuat persembahan yang terbaik. Sebab kita tahu Croatia itu adalah bukan sebarang pasukan yang sememangnya diketuai oleh pemain Real Madrid, Luka Modric. Orang lama dalamnya. Jadi kita sama-sama ikuti pada pagi esok. Noh Saleh, Terbang dan Samudra, salam sejahtera semuanya menerusi Gatra.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta.

Baik, untuk perkongsian kita yang seterusnya berkaitan dengan Perdana Menteri Britain Keir Starmer tidak menolak kemungkinan untuk mengisytiharkan cuti umum sekiranya England muncul juara Piala Dunia 2026. Pemimpin yang terkenal sebagai peminat bola sepak itu berkata, kejayaan England memenangi Piala Dunia sebelum ini berlaku ketika kerajaan Parti Buruh memerintah. Beliau turut memuji skuad kendalian Thomas Tuchel dan tidak sabar untuk melihat kesebelasan utama menjelang perlawanan England menentang Croatia. Ketika menghadiri sidang kemuncak G7 di Evian Stammer, ditanya sama ada beliau akan memberikan cuti umum sekiranya England menjulang trofi. Jadi, yang sempat kita kongsikan untuk malam tu, sekiranya England memenangi Piala Dunia 2026, Perdana Menteri Britain Keir Starmer tidak menolak kemungkinan untuk mengisytiharkan cuti umum sekiranya England muncul juara. Duen, suatu waktu dahulu, semuanya menerusi Sarah FM.

0: Malam kita boring. Jap. Ada tiga.
1: Baik, semestinya kita dihiburkan dengan lagu daripada Ernie Zakri dan Sah. Pada pukul 11 malam tu kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Radio Kuala Lumpur, National FM, dan Astro akan terus bersama dengan kita orang pada jam yang terakhir kelak menerusi Gatra. Jadi jam yang terakhir kelak Astro akan kongsikan perkongsian kita orang di Facebook.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

ASEAN Rusia perluas manfaat transformasi teknologi. AI perkukuh kualiti kewartawanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam.

0: ASEAN dan Rusia perlu memanfaatkan peluang yang wujud menerusi hasil transformasi teknologi serta perubahan ekonomi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ini termasuk memperluas kerjasama pelbagai hala dalam bidang keutamaan.
1: It's not new. We've been engaging actively ASEAN and Russia for the last 35 years and we have to renew this commitment to expand this collaboration, seize opportunities, particularly from emerging technological transformation and economic change.
0: Menurut beliau, perkongsian ASEAN-Rusia telah berkembang secara konsisten sepanjang 3.5 dekad itu selain disokong oleh dialog yang bermakna, penglibatan ekonomi yang semakin meningkat serta komitmen bersama terhadap kerjasama yang saling menguntungkan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan kesediaan pemimpin ASEAN menghadiri pertemuan di Rusia mencerminkan komitmen untuk terus memperkukuh kerjasama dan pembangunan bersama. Tambahnya, ASEAN akan terus mengamalkan pendekatan rasional dengan menjalinkan dialog dengan semua pihak.
1: The fact that my colleagues, the ASEAN leaders here, willing to meet and engage with President Vladimir Putin, this exemplifies our centrality and our preparedness to overcome these inherent prejudices and to focus on the development of our region and the international community.
0: ASEAN kekal berpegang kepada prinsip keterbukaan, keterangkuman dan kerjasama dalam mendepani ketidaktentuan global. Menyentuh isu antarabangsa termasuk perkembangan Iran, Amerika Syarikat serta situasi di Gaza, Datuk Seri Anwar menekankan perlunya suara lebih tegas dalam mempertahankan prinsip kemanusiaan.
1: Africa, Asia, Russia, China must be more vociferous in their voice because people, you cannot have a system that allows killing, torturing of children and women on a daily basis and we sit down saying nothing.
0: Terdahulu ketika berucap pada forum perniagaan ASEAN-Rusia, Datuk Seri Anwar berkata Kazan disifatkan sebagai bandar yang berjaya membangunkan pelbagai sektor strategik termasuk kecerdasan buatan, transformasi digital dan peralihan tenaga. Dalam perkembangan lain, Malaysia sedang memperkukuh kerjasama perdagangan melibatkan makanan, pertanian dengan Uzbekistan. Ia sebahagian usaha mempelbagai sumber bekalan serta memperkukuhkan keselamatan makanan jangka panjang. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata perkara itu merupakan intipati utama yang dibincangkan menerusi lawatan rasmi 6 hari ke Uzbekistan yang berakhir hari ini. Selain perdagangan makanan, kedua-dua negara turut meneroka peluang kerja sama dalam penyelidikan pertanian, akuakultur dan teknologi makanan. Pengamal media tidak seharusnya melihat teknologi kecerdasan buatan AI sebagai ancaman kepada kerjaya kewartawanan. Sebaliknya, sebagai medium dalam melengkapi keupayaan manusia dan memperkukuh kualiti hasil kerja kewartawanan. Sebagai itu, Ketua Pengarah Penyiaran Aswad Ismail berkata, wartawan perlu bersedia menerima dan menguasai kemahiran teknologi tersebut seiring perkembangan lanskap media serta perubahan dalam industri berkenaan. Tuduhan mengenai kononnya terdapat hampir 60,000 pelajar memasuki universiti awam melalui pintu belakang adalah tidak benar. Perkara itu dinafikan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Tegas beliau, dakwaan sedemikian bukan sahaja mencemarkan imej universiti awam, malah menjejaskan keyakinan rakyat terhadap integriti sistem pendidikan tinggi negara. Pada masa sama, memberi implikasi besar terhadap kepercayaan masyarakat, khususnya ibu bapa dan pelajar yang sedang mengikuti proses kemasukan ke IPTA. Semangat pengorbanan yang ditunjukkan dalam peristiwa hijrah perlu terus dihayati umat Islam bagi mendepani cabaran mendatang. Timbalan yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah yang juga Sultan Perak bertitah, pengorbanan bukan sekadar bersedia kehilangan sesuatu yang disayangi tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar melebihi diri sendiri.
2: Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia.
0: Baginda bertitah demikian pada sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijri peringkat kebangsaan di Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Sementara itu, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar dipilih sebagai tokoh Ma'al Hijrah Kebangsaan pada Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448-2026 di Masjid Putra. Pada majlis sama, pakar fiqh Islam dari Maghribi, Dr. Ahmad Ar-Raisuni diumum sebagai tokoh Ma'al Hijrah Antarabangsa. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.37 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi pula kekal masing-masing pada RM4.35 dan RM3.72 seliter. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan iaitu RM2.15 seliter. Dalam tempoh sama, harga petrol bersubsidi menerusi Budi 95 juga kekal pada RM1.99 seliter. Sementara harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS kekal RM2.05 seliter, manakala harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 seliter.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England akan memulakan kempen menamatkan kemarau penantian bergelar juara Piala Dunia selama 60 tahun dengan menentang Croatia pukul 4 pagi esok. Kapten skuad The Three Lions menggesa rakan pasukan supaya melakukan yang terbaik dan melapangkan fikiran ketika bertemu Vetrini yang juga naib juara Piala Dunia 2018 di Stadium AT&T Arlington, Texas. Sementara itu, Cristiano Ronaldo dijadual mencipta rekod dengan tampil dalam 6 edisi Piala Dunia, menyamai pencapaian terbanyak dalam sejarah kejohanan itu. Pemain berusia 41 tahun itu akan mengetuai pasukan Portugal dalam pertemuan dengan Republik Demokratik Kongo di Houston dalam usaha memburu gelaran Piala Dunia pertama dalam sejarah negara tersebut. Sementara itu, empat lagi aksi kumpulan akan berlangsung esok, pastinya yang menjadi tumpuan perlawanan antara Portugal dengan Republik Demokratik Kongo dalam kumpulan K pada pukul 1 pagi, serta aksi England menentang Croatia dalam kumpulan L pada pukul 4 pagi. Satu lagi perlawanan kumpulan L menyaksikan Ghana bertemu Panama dijadualkan berlangsung pada pukul 7 pagi, manakala Uzbekistan berdepan Colombia pukul 10 pagi dalam satu lagi aksi kumpulan K.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, peneroka haram Israel membakar sebuah masjid di sebuah kampung di Tebing Barat. Insiden itu turut diakui wartawan AFP yang melaporkan melihat kesan pembakaran dan vandalisme. Ketua Majlis Kampung di Jiljilia Utara Ramallah, Osama Abdullah berkata kumpulan peneroka itu melakukan jenayah terbabit antara pukul 2 hingga 3 pagi waktu tempatan. Mereka membakar bilik wuduk di tingkat bawah dan menconteng dinding. Belum pun perjanjian damai ditandatangani, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump telah mengeluarkan ugutan kepada Iran. Beliau berkata Washington bersedia menyambung semula tindakan ketenteraan sekiranya Tehran tidak mematuhi syarat yang ditetapkan. Kedua-dua pihak dijangka memeterai perjanjian secara rasmi di Geneva, Switzerland Jumaat ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, ASEAN-Rusia perluas manfaat transformasi teknologi. AI perkukuh kualiti kewartawanan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nyaman kopi kau tu man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jenak.
1: Nyaman nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Ya, ya, ya.

0: Jalan Raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
2: Mulanya berhenti tadi.
0: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

0: frekuensi Sarawak FM 105.4 MHz Pelaga.
1: Baik, lagu daripada Dayang Nur Faizah tadi baru aja menghiburkan kita orang semua menerusi Gatra. Jadi untuk minit-minit yang terakhir itu rasanya sebelum kita menutup tirainya segmen Gatra untuk malam tu, kita ikuti dulu ramalan cuaca untuk negeri Sarawak pada 18 Jun 2026. Untuk cuaca pada 11 pagi, hujan di beberapa tempat di Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Manakala Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betong, Serike, Sibu dan Mukah dijangka tiada hujan. Untuk cuaca pada 11 petang, ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betong, Serike, Sibu, Mukah dan Kapit. Manakala Bintulu, Miri dan Limbang dijangka tiada hujan. Untuk cuaca pada 11 malam, hujan dijangka berlaku di beberapa tempat di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betong, Serike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Manakala keadaan laut di perairan pantai Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari timur tenggara selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu maksimum 34 darjah Celsius dan suhu minimum 24 darjah Celsius. Ia adalah info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Met Malaysia Sarawak untuk esok hari. Nampaknya sampai di situ saja Ashraf menemani kita orang menerusi Gatra. Jadi Ashraf akan putarkan lagu pilihan dan lagu permintaan kita orang sehinggalah pukul 12.30 malam. Jadi selamat tugas kepada yang sedang bertugas. Semoga tugasan berjalan dengan lancar. Selamat beristirahat. Ya, untuk malam tu terus bersama kami di Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda. Assalamualaikum.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: hati.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani dan juga salam Sarawak Maju Makmur kepada anda mendengarkan Info Ekspresi Limbang FM. Kita bertemu kembali untuk edisi hari ini. Selama satu jam, Eva akan kongsikan kepada anda pelbagai info berkenaan aktiviti, program atau apa jua bahan semasa yang Eva bawakan dari bahagian Limbang untuk makluman kita bersama. Itu selama satu jam, dan dua jam berikutnya pula anda akan terus berhibur dengan lagu tanpa henti menerusi layan Limbang FM. Jadi kepada anda, terus setia bersama kami. Kita akan kongsikan pelbagai info kepada anda. Terus dengarkan Info Ekspresi Limbang FM.

0: info ekspresi 5FM Adio Katani. Pasti di hati.
1: Baik, kembali mendengarkan Info Ekspresi Limbang FM. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia bersama dengan kami untuk hari ini. Dan untuk info dari Limbang yang nak kongsikan kepada anda, antaranya adalah mengenai pesta yang akan berlangsung bermula esok hari. Itu Pesta Mendamit 2026 yang akan berlangsung dari 19 sehingga 21 Jun 2026, hari Jumaat esok hari sehingga hari Ahad nanti, di tapak Pesta Mendamit Limbang. Jadi masuk adalah percuma dan pastinya banyak pengisian menarik telah pun disusun atur bagi memeriahkan lagi untuk keterang menarik pengunjung datang berkunjung menyaksikan pelbagai acara sepanjang berlangsungnya Pesta Mendamit 2026. Antaranya iaitu pertandingan bot laju, pertandingan futsal, pekit batak tali ataupun tarik tali, Pekit Bertabur, Pekit Kumang Limbang 2026. Ada juga pertandingan karaoke lagu Iban, pertandingan nyumpit, Pekit Kraft Tangan Tradisional, pertandingan kuih tradisional dan juga malam kebudayaan pelbagai kaum. Dan untuk tarikan istimewa juga ada persembahan artis jemputan, persembahan kebudayaan tradisional, ada pameran agensi kerajaan dan juga NGO, ada gerai makanan tradisional dan usahawan tempatan dan upacara adat miring. Jadi pada dengarkan info ini, marilah sama-sama kita datang berkunjung di tapak Pesta Mendamit Limbang untuk sama-sama kita meriahkan pesta sambil menghayati keunikan budaya, tradisi dan warisan masyarakat pelbagai kaum di bahagian Limbang. Jadi jangan lupa tarikhnya, Pesta Mendamit 2026 bermula 19 sehingga 21 Jun 2026. Terus bersama kami, terus dengarkan Info Ekspresi Limbang FM.

0: ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.
1: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
2: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
1: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran bagi tahun 2025.
2: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
1: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
3: Radio pilihan anda, Limbang FM, pasti di hati. Hati kita ni, Limbang FM, pasti di hati.
4: Baik, anda masih lagi mendengarkan Info Ekspresi Limbang FM. Terima kasih kepada anda mendengarkan kami melalui frekuensi utama 104.9 MHz, juga kepada anda mendengarkan kami di Lawas 101.1 MHz, di Medamit 94.9 MHz, dan juga kepada anda mendengarkan Limbang FM menerusi siaran Sarawak FM pada waktu ini. Di mana juga anda berada, apa jenis cara anda mendengarkan kami pada waktu ini, saya berdoakan semoga semuanya terus berada dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam keadaan tenang, dan saya berdoakan urusan anda untuk siang hari nanti akan baik-baik sajalah semuanya. Baik, untuk info yang saya kongsikan seterusnya adalah mengenai dengan Pesta JT Santapan 2026 yang akan berlangsung di Kampung Patiambun, Limbang, yang mana tarikhnya akan diadakan pada 27 dan 28 Jun 2026 di JT Santaba Kampung Patiambun, hari Sabtu dan juga hari Ahad, bermula jam 8 pagi sehingga selesai untuk 2 hari berkenaan. Jadi pelbagai acara ataupun pengisian menarik telah pun disediakan, antaranya adalah malam kebudayaan, pertandingan karaoke, pertandingan mengail ataupun memancing, ada pertandingan mewarna juga, menganyam ketupat, tarik tali dalam gubang pun ada juga, ataupun kalau kata kita tarik tali dalam sampan lah, dan ada timbal berkayu, bowling biasa, kuit, pertandingan memasak dan juga melastik. Jadi acara-acara yang Eva kongsikan tadi adalah terbuka kepada orang ramai sebenarnya. Jadi sama-sama kita memeriahkan Pesta JT Santapa yang akan berlangsung pada 27 dan 28 Jun ini nanti. Terus bersama kami, terus dengarkan Info Ekspresi Limbang FM.
5: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
6: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
7: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita

0: cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
1: Kepercayaan kepada Tuhan.
2: Kesetiaan kepada raja dan negara.
3: Keluhuran perlembagaan.
4: Kedaulatan undang-undang.
5: Kesopanan dan kesucian.
6: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip hukum negara, saya menasihatkan maksud dia tidak layak digelar sebagai warga

0: Anda masih lagi mendengarkan Info Ekspresi Limbang FM. Diharapkan anda dengarkan kami pada waktu ini terus terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan sepanjang kita bersama untuk waktu ini. Dan untuk info yang seterusnya pada kongsikan kepada anda adalah mengenai dengan kempen derma darah bagi bulan Jun di daerah Lawas. Jadi saya nak kongsikan tarikh-tarikh dan juga lokasi akan berlangsungnya kempen derma darah di daerah Lawas ini. Antaranya akan datang, akan diadakan pada 20 Jun 2026 hari Sabtu ini nanti bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 12 tengah hari di Pasar Tamu Lawas. Dan juga tarikh akan datang pada hari Sabtu juga, iaitu pada 27 Jun 2026, program akan bermula dari jam 9 pagi sehinggalah ke jam 1 tengah hari yang berlokasi di Lipapa Lawas. Jadi kepada anda yang nak menderma darah, boleh datang ke lokasi-lokasi yang Eva kongsikan tadi, dan anda juga boleh hadir menderma di tabung darah Hospital Lawas pada hari bekerja sebenarnya. Dan pendaftaran terakhir adalah 30 minit sebelum waktu kempen derma darah tamat, dan seperti yang disarankan oleh Pusat Darah Negara PDN, jarak pendermaan darah terkini adalah 3 bulan dari tarikh akhir pendermaan bagi lelaki dan juga perempuan. Jadi sekiranya anda punya sebarang pertanyaan lanjut, anda boleh terus hubungi Hospital Lawas di talian 0852-83781. Baik, itu makluman kepada anda. Terus bersama kami, terus dengarkan Limbang FM, pasti di hati.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Baik, kembali mendengarkan Info Ekspresi Limbang FM. Di mana jua anda berada, semoga semuanya terhibur dengan juga jam mendengarkan kami pada waktu ini setelah ke penghujung pertemuan kita untuk hari ini. Baik, untuk info yang Evan kongsikan kepada anda antaranya adalah mengenai dengan program imunisasi influenza kebangsaan untuk warga emas peringkat bahagian Limbang, termasuk daerah Limbang dan juga daerah Lawas. Jadi program ini sebenarnya untuk membantu mengurangkan risiko jangkitan influenza, mengurangkan komplikasi penyakit yang serius dan juga melindungi golongan berisiko tinggi seperti warga emas dan individu yang mempunyai penyakit kronik. Jadi orang awam yang berumur 50 tahun ke atas dan mempunyai salah satu komorbid seperti kencing manis ataupun diabetes, penyakit saluran pernafasan kronik, penyakit kardiovaskular kronik, obesiti, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, penyakit buah pinggang dan lain-lain komorbid, anda boleh mendapatkan vaksin secara walk-in dan secara percuma dan secara sukarela, tiada paksaan untuk anda mendapatkan imunisasi influenza untuk warga emas ini. Yang penting anda orang awam yang berumur 50 tahun ke atas dan mempunyai salah satu komorbid yang Eva sebutkan tadi. Jadi orang awam yang layak boleh mendapatkan vaksin secara walk-in di klinik kesihatan yang tersenarai seperti klinik kesihatan ataupun KK Ibu dan Anak Limbang, klinik kesihatan ataupun KK Batu Danau, KK Medamit, KK Kuala Mendalam, KK Penganan, KK Menanga Merik, KK Lawas, KK Sundar, KK Terusan, KK Merapuk, KK Kuala Lawas, KK Tang Lapadan, KK Long Sukang, KK Long Semadoh dan juga Klinik Kesihatan Bak Kelalan. Jadi pemberian vaksin ini akan berlangsung sehingga jumlah vaksin telah habis digunakan sepenuhnya. Jadi itu makluman kepada anda, khususnya anda warga emas yang berusia 50 tahun ke atas dan mempunyai salah satu komorbid yang Eva sebutkan tadi. Dan yang paling penting, imunisasi ini adalah percuma dan adalah secara sukarela. Jadi kepada anda, terus bersama kami, terus dengarkan Info Ekspresi Limbang FM.

Baik, kembali mendengarkan Info Ekspresi Limbang FM. Dan sekarang ini kita sudah pun berada di minit-minit yang terakhir menerusi pertemuan kita, menerusi Info Ekspresi Limbang FM. Diharapkan anda terhibur mendengarkan lagu-lagu yang diputarkan juga, dan diharapkan menerusi perkongsian info yang Eva kongsikan sepanjang 1 jam kita bersama tadi dapat menambah pengetahuan kita bersama berkenaan dengan program-program dan juga aktiviti-aktiviti yang akan diadakan dan juga akan berlangsung di bahagian Limbang untuk waktu yang terdekat ini. Baik, insyaAllah kita akan bersua kembali dalam pertemuan, dan diharapkan juga anda akan terus layan Limbang FM selepas ini 2 jam yang berikutnya. Anda akan terus dengarkan lagu-lagu hiburan untuk anda tanpa henti, dan terus layan Limbang FM pasti di hati. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

0: berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
0: Maksudnya
1: Lensa Minority setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kederasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
0: Nah,
3: ya begitu.
1: Semestinya hanya di TV OK.
4: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Goes for the return. It's Neymar. Oh, 1-0 Brazil.
5: Chavez. Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere, they're
6: jaring yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: PRTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Bos, kami akan jumpa kita. Kami boleh menang kita, bos, eh? From heart to heart tu. Ah, dah rakam putih lah kami tu. Kami si puas hati dengan kita, bos. Tahu tak sebab apa kami si puas hati? Kita si percaya kami kan, bos? Si percaya kah? Ah, tok, tok, bos, tok. Pel oleh kami pergi ke klinik. Ah, masih si percaya juga kah, bos? Kita mau bukti lain juga kah? Ada surat daripada doktor tu. Si percaya lagi?
2: Ay, cuba kita bertenang. Jangan lalu nak nerit. Apa hal sebenarnya tu?
1: Ah, apa kita tak? Apa hal sebenarnya? Masih berpura-pura agik kah kita, bos? Bos, bos. Kita tadi nak call cari kami berkali-kali. Walaupun sudah dipadah sidak opis, kami ke klinik. Untuk pengetahuan kita, kami si sihat, palat mek penin, bah darah mek naik. Tadi dia beri doktor pel, dah turun dah. Tok naik lagi tak tak? Ha, nyak segar cerita tok.
2: Ai, mak bertenang ah. Siapa madah dengan kita tu?
1: Ai, he, si perlulah kami nak nyebut nama orang yang madah ya. Yang kami mau tahu, apa hal kita cari kami bos berkali-kali? Ai.
2: Sabar. Okey, faham dah.
1: Tahu tak apa.
2: Untuk pengetahuan kita, memang kami ada cari kita pagi tadi.
1: Kan? Ngaku nak? Ah, benar lah cerita tu. Empang hati kita, bos. Baru je kami keluar. Lalulah kita bercari benda-benda dengan kami. Bukan kami main pun, bos. Pergi ke klinik. Palak penin, badara nangit, bah.
2: Ah. Oh, sabar. Sabar. Lom habis kami kelakar. Kami cek kita nak nanya minim syarat minggu lepas. Sidak madah kita pergi klinik. Sik sihat. Alah? Paham kami? Paham gila-gila. Faham, ya, kami simuk call kita lagi. Lepas ya, kami pergi mesyuarat. Habis ya mesyuarat, terus kami ke ofis.
1: Ai, benarkah bos daripada kita tu?
2: Ai, benarlah.

0: Aduh, aduh, salah kan dok bos.
1: Yalah, kita asyik nanya dulu benar-benar. Okey, sihat. Kami maafkan kita.
2: Terima kasih, bos.
1: Lain kali, kita ingat.
2: Okay.
1: Jangan terus percaya dengan hasutan atau dengar kelakar orang yang belum tentu betul. Tanya dulu. Bukan apa. Takut masing-masing bah mbak hati manas, lalu berkelahi. Bermasa muka kita olehnya. Kita nak bekerja pun si selesa. Lalu ngangguk tumpuan kerja kita. Kita nak datang ofis pun jadi malas. Produktiviti menurun. Paling kita takut, dah macam tu lah. Boleh memecah belahkan perpaduan dalam kalangan kita di ofis.
2: Awaklah bos, yang kali kami habis dulu semua maklumat nak. Sebelum bertindak, malas mendengar kata-kata tidak lain bah. Yalah tok, jadi macam tok jadi suruh bosan kasih kita jenis school. Mudah dia tu.
1: Yang kali, kita nak suruh.

akan mesis ini. Jika anda prihatin tentang penyakit tangan, kaki dan mulut, cegahlah penularannya. Periksalah fizikal anak-anak anda. Sama ada mereka mempunyai ruam dengan lebur.

anda. Limbang FM, pasti di hati. Hati kita nih.

0: Murah juga emas tu. Rantai 300, gelang 200, cincin 100. Nah, murah Murah. Dalam emas min satu nam. Rezeki tu. Susah cari emas murah ke tu. Dalam emas naik tegak ke tu. Tu benar-benar tu. Sial, aku mesti mau beli tu. Mau makan tu nak. Aku imagine lah. Nyelin si tetua lihut nangga aku makan barang ya. Ni juga kan suka berdengar. Show off.
1: Adik, apa di kepak kita ya?
0: Hai, terkejut kami kita bang Rabi. Tangga kita lo.
1: Ni.
0: Barang dijual lah Abby tu. Murah bang, mas 16.
1: Oh, murah juga. Mau mula tu, scammer tu, murah gila tu.
0: Lom kita tu, scammer lah apa. Nang kita macam ni aku muka.
1: Nang benar tu.
0: Oh bang, kita ibu nak macam-macam bang, nak ngalang kami. Kami dah nak beli bang. Lagi pun bang, kita fikir lah. Tak dengar mun kami makan barang mas tu nak. Nama siapa naik? Carta kita naik teh. Wah akan nanya, Bini siapa ya? Kan? Kita tu. Apa?
1: Kemain kita tu
0: Kena?
1: Auk, nang benar. Ha, tapi kan? Kita jangan lupa. Apa? Scammer macam-macam cara nak oleh. Tak si. Jangan mani gila kita ya. Kena scam kelak buat tahu.
0: Aduh, hebang. Kita tu macam-macam aja. Situ dia. Amik tetap dengan keputusan kami. Mau beli juga.
1: Ya Allah.
0: Skamer dah apa saya dah. Caya gila macam ni. Ya mesti makan kami dah sampai. Yang habis sampai. Ditik. Benar makan kami tu. Kalau. Buka ni. Ya kacak Ikan kajul Nyonya ngecik emas tu ni Jo. Kebetulan Jo ada nampak barang pakai ngecik emas tu. Jo. Cek lo. Emas kami lo. Aduh kacak Jo. Ya betul. Pasu. Benar ke situ Nak kata Jo tu. Patut lah buah gila Aduh lah aku sih dengar kata laki ku tu. Aduh. Begitupun tidak lo.
2: Nomor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan.
0: Tiada dalam talian. Ria aku telefon ada bah. Pak saya dalam talian dah. Kena tipu lah aku tu. Pun aku dapat tahu apa tiku ni. Kau kata kuku kuntang tak tidak tu menipu aku tu. Dia berani ni tak apa aku tu. Geram aku tu.
3: Awas, berhati-hati sebelum membeli barangan terutama di laman sosial. Fikir sebelum bertindak. Pesanan ikhlas dari kami di

0: Tahniah dapat kerja. Kerja sini, Tik. Dalam negeri kan luar negara.
1: Overseas lah. Lalu imagine kamu best. Sejuk.
0: Lalu berangkat. Tuk. Sebelum kita terima apa-apa kerja. Kak kena siasat dulu, ah. Tempat kita nak kerja, ya. Macam agensi pekerjaan. Bakal majikan. Pernah si syarikat dia wujud. Berdaftar. Selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Macam gaji. Tempoh masa kontrak. Tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita. Tapi kelak dihantar di tempat lain. Bahaya, ya. Kan ada terjadi seluntuk.
1: Benar juga. Macam ni lah.
0: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat kah. Minta pandangan sidak. Kelak, apa nak ditawar, indah khabar dari rupa. Kan, ya, asyik lagi. Dokumen kita yang asal, ya. Macam kad pengenalan, IC, pasport, simpan dari pun. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apa ke? Agak Kedutaan Besar Malaysia tempat kita bekerja, ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
2: Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak.

0: Musim sekarang ni ramai yang demam, batuk dan selesma. Tapi hati-hati ya, bukan semua demam tu demam biasa. Ia mungkin influenza A. Influenza A mudah berjangkit melalui udara, sentuhan, malah permukaan yang tercemar. Jadi, kalau ada simptom seperti demam tinggi, sakit badan atau batuk berpanjangan, segera jumpa doktor. Jangan ke tempat awam kalau tak sihat. Pakai pelentup muka, cuci tangan dengan kerap dan berehat secukupnya.
1: Influenza A boleh dicegah. Jangan pandang ringan mengenainya. Jaga diri, lindungi keluarga dan hentikan penyebarannya. Pesanan ini dibawakan oleh Limbang FM. Pasti di hati.

0: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi, Limbang FM. Adio kita ni, pasti di hati.
1: Anda sedang mendengar layan 12.30 malam

itu adalah awal Muharram, Ma'ajrah 1448 ya. Nah, selamat menyambut awal Muharram kepada terutama yang beragama Islam ya. Nah, satu lagi perkara yang saya nak kongsi dengan kita ya. Nah, macam ni kita perlakuan kita depan anak, mengaji di depan anak ya. Jika mahir ajak anak ya, bagi yang Islam. Jika mahir ajak anak baca Quran. Biarkan anak-anak tahu membaca Al-Quran, kita sendiri sebagai gurunya ya. Jika tak mampu, hantar anak mengaji Al-Quran di rumah orang-orang yang mahir seperti Ustaz Tazah yang berkelakan, biar anak nampak kita baca Al-Quran. Kalau boleh setiap hari, biar anak nampak ini sebagai rutin harian ibu bapa. Ya, mendapatlah. Ya, dapat kata ya, baca ajaknya kerja aku ni dapat. Ya. Mun dapat, mun siapa boleh buatlah ya. Kemudian selalu saya nekankan, bersedekahlah pada orang susah. Bila makan di kedai akan ada orang yang minta sedekah. Ada juga yang menjual tisu. Cuba berikan duit pada anak-anak, biarkan dia yang berikan duit pada orang itu. Kalau bawa anak ke masjid, biar dia yang masukkan duit dalam tabung masjid. Tunjukkan sikap suka bantu orang lain. Jika ada orang dalam kesusahan, bantu mereka. Mendapatlah kita nolong. Ya, jika kucing sebagai contohnya tidak boleh turun dari bumbung, ajak anak sekali membantunya. Secara tidak langsung, bila anak melihat kita membantu akan menerbitkan rasa bangga dalam diri mereka. Percayalah, kita akan jadi role model kepada anak. Anak akan ingat perkara baik bila-bila masa. Kemudian tunjukkan rasa sabar. Orang kita terkenal juga dengan sikap bengis di jalan raya. Dapat lambat sikit lalu di hon. Ya, pipit. Lalu hon. Ada nunjuk jari yang tak betul. Bila memandu bersama anak, cuba kawal diri sendiri. Sentiasa bertenang dan jangan sampai terhambar kata-kata cacian dan makian yang kadangkala tidak kita sengajakan. Kadang-kadang apabila orang motong kita salah sebut selakoh. Jadi anak kita dengar. Kadang-kadang tu banyak benda berlaku. Kadang-kadang kita tidak sengaja kita nyebut benda macam ya. Tapi tersebut ya. Ya, tidak boleh ya. Bayalah saya mengatakan mungkin itu tidak sabar. Terutama sekali waktu kita mbak kita lah. Tidak sabar, kadang melanggar tepi. Ya, hati kita tidak sabar. Ya, kena itu, banyak yang kena itu orang ada. Orang kereta kadang masuk alam restoran lah, kadang nempuh biak lah ya, ada kes-kes yang berlaku ya. Kita harus ingat apabila kita bawa kereta ya, sabar mesti ada. Jangan mengeluarkan benda-benda yang tak betul, kata-kata yang tak betul, bab anak kita dengar ya. Jadi berhijrah lah sempena dengan awal Muharram ya. Berhijrah, berubahlah kita sedikit demi sedikit dalam menjadikan anak-anak kita ini hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengar Layan 12:30 malam hingga 6 pagi hanya di Sarawak FM. Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11:10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Apakah tanda seseorang mengalami tekanan hidup yang serius? Antara tanda mudah marah, sukar tidur, cepat letih, sukar fokus, menangis tanpa sebab, hilang minat terhadap aktiviti harian, selalu rasa cemas, jantung berdebar tanpa sebab yang jelas. Sekarang kita akan sentuh sedikit mengenai trauma. Trauma psikologi ialah kesan emosi yang berlaku selepas seseorang mengalami peristiwa yang sangat menakutkan, mengejutkan atau menyakitkan. Trauma boleh menyebabkan individu sentiasa berjaga-jaga, takut berlebihan, sukar merasa selamat dan mudah mengalami panik. Apakah contoh pengalaman trauma? Kemalangan jalan raya, cedera parah, menyaksikan kematian, kehilangan

0: kematian orang tersayang, contoh kematian ahli keluarga, kehilangan pasangan dan kematian secara mengejut. Penderaan, contoh penderaan fizikal, emosi atau seksual. Pengalaman kerja yang menakutkan, contoh melihat pesakit meninggal dunia, situasi kecemasan yang serius, tekanan kerja semasa krisis. Bencana atau kejadian mengejut, contoh kebakaran, banjir, serangan ganas atau pandemik, contoh pandemik COVID-19. Bagaimana trauma berkait dengan kecelaruan panik? Selepas trauma, otak menjadi lebih sensitif terhadap ancaman. Akibatnya, individu mudah terkejut, badan sentiasa dalam keadaan bersedia. Simptom kecil seperti jantung berdebar boleh mencetuskan panik. Ada individu yang mula takut berada di tempat tertentu, mengelakkan situasi tertentu dan mengalami mimpi buruk atau imbas kembali trauma tersebut.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Kita sedang dengar layan di Sarawak FM 12 tengah malam sampai 6 pagi.

0: kahwin kah?
1: Belum, Aninda. Kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
0: Saja tanya.
1: Oh, saja. Ada yang nak ke?
0: Tahu.
1: Habislah episod ni.
2: You now girl tune in. You know what it is. Hey.
3: Tajuk iTech hari ini, Yumi Song tutup studio yang membangunkan Rainbow Six dan Ghost Recon.
4: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
5: Take a break and enjoy the show. This is iTech.

Okay, what's up guys? Redstorm Entertainment Inc. Studio yang membangunkan siri permainan Tom Clancy's Rainbow Six dan Tom Clancy's Ghost Recon telah ditutup oleh Ubisoft. Seramai 105 kaki tangan terjejas oleh penutupan studio yang sejak 1996 telah menerbitkan 33 permainan video. Permainan terakhir yang diterbitkan ialah Assassin's Creed Nexus VR untuk Meta Quest 2 pada tahun 2023, dan sejak itu dua permainan Splinter Cell dan The Division yang dibangunkan Redstorm telah dibatalkan. Studio ini ditubuhkan oleh Tom Clancy dan Doug Littlejohn pada tahun 1996 dengan nama diambil daripada nama buku Redstorm Rising nukilan Clancy. Studio diambil alih oleh Ubisoft pada tahun 2020. Clancy sejak dari awal menyedari terdapat pasaran untuk permainan bertemakan ketenteraan dan thriller techno berasaskan buku-buku yang ditulis beliau. Rainbow Six yang berasaskan buku Ryan Burse dengan nama yang sama diterbitkan pada tahun 1998 mempopularkan permainan FPS tactical berasaskan pasukan. Bagi peminat siri Splinter Cell, Rainbow Six, Ghost Recon dan The Division, permainan masih akan dibangunkan Ubisoft oleh Vantage Studios dan Studio CH2 menerusi penstrukturan semula yang diumumkan pada Januari yang lalu. So guys, apa komen anda? Jom share ke inbox FB Surau FM dan teruskan bersama dengan Attack untuk berita games terkini guys. You will now be tuned in, tuned in. You know what it is? Yeah.

Dapat madu, sepah dibuang, sepah tunggu, aku hilang. Sepah malu, dia bilang, sepah tahu dia banyak kurang. Sepah tak mampu, untuk halang, sepah nak satu, hanya seorang. Sepah sayu layu dalam bayu, sepah tak mampu buka buku baru. Mana pergi madu, ha? Hilang madu, cari madu baru. Tukar madu macam tukar baju. Cari madu yang okey di madu. Dulu keliru mereka atau kamu.

0: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri ciapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Pendengar yang dikasihi, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dimuliakan, di sebalik kemajuan Islam di bumi Sarawak, berdirinya sosok tubuh seorang ulama dan pentadbir yang penuh wibawa. Beliau bukan sekadar memimpin, tetapi arkitek pembangunan institusi Islam yang kita nikmati hari ini. Inilah kisah almarhum Datuk Seri Anis bin Abbot. Dilahirkan pada 18 Januari 1940 di kampung Sungai Bedil Besar, Kuching. Beliau dibesarkan dalam acuan disiplin ilmu yang tinggi, mengalir dalam darahnya keturunan Sambas dan Siniawan, jiwa kepimpinannya. Mula dipupuk di Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah, Singapura, sebelum mematangkan diri di Kolej Islam Malaya. Tahun 1990 mencatatkan sejarah apabila beliau diamanahkan sebagai Mufti Negeri Sarawak yang kedua. 6 tahun mengemudi institusi fatwa, beliau dikenali sebagai ulama yang teliti. Beliau bijak mengharmonikan antara tuntutan syarak dengan realiti masyarakat majmuk di Sarawak demi mencapai maslahah bersama. Bakti beliau tidak terhenti di situ. Sebagai yang dipertua Majlis Islam Sarawak, beliau menyuntik nafas baru. Masjid dan surau tidak lagi sekadar tempat sujud, malah diangkat sebagai pusat kecemerlangan ilmu dan nadi komuniti. Antara legasi paling bersinar ialah transformasi Tabung Baitul Mal Sarawak. Beliau adalah arkitek utama yang merancang sistem zakat yang telus dan profesional, memastikan setiap sen zakat mampu merubah nasib asnaf dan membiayai pendidikan anak-anak Sarawak yang memerlukan. Pendengar yang dikasihi, di sebalik gelaran Datuk Seri, beliau adalah insan yang tawaduk, berintegriti tegas dalam menjaga kesucian agama, namun tetap lembut dan mudah didekati oleh rakyat marhain. Walaupun almarhum kini telah tiada, namun tapak kukuh yang dibinanya di Majlis Islam dan Baitul Mal terus menjadi panduan generasi masa kini. Segala jasa dan pengabdiannya adalah amal jariah yang mengalir tanpa henti. Semoga Allah merahmati roh almarhum Datuk Seri Anis bin Abbot dan menempatkannya bersama golongan yang beriman, insya-Allah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri ciapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Aku minta maaf di atas segala perbuatanku. Ternyata kamu lebih suci

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari itu kita nak bercerita tentang kisah sahabiah. Hanya adalah sahabiah yang pertama syahid, yang mana disebutkan kisahnya tu sebagai wanita yang luar biasa imannya. Yang namanya adalah Sumayyah binti Khayyat. Sumayyah binti Khayyat tu seorang wanita daripada golongan hamba sama seperti Bilal bin Rabah, yang dipandang hina, dipandang rendah oleh orang-orang jahiliah pada waktu ya. Namun di sisi Allah, beliau adalah insan yang mulia. Dan beliau juga bersama suaminya yang bernama Yasir, dan ada anak yang bernama Ammar. Dan mereka tu antara kumpulan terawal lah, as-sabiqun al-awwalun, yang menyahut surat Islam walaupun sedar nyawa sidaknya menjadi taruhan. Jadi apakah ujian sidaknya? Jadi keislaman keluarga Ammar, jadi keluarga Yasir tu, ia membangkitkan kemarahan ketua kufar yang bernama Abu Jahal, sehingga kan Sumayyah dan keluarganya diheret ke padang pasir yang panas. Bayangkan pasir panas ya, dengan panas teriknya, dipakaikan baju besi dan diseksa tanpa belas kasihan di bawah panas terik matahari ya. Abu Jahal menuntut sikit je agar sidak Sumayyah tu meninggalkan Islam dan menghina Rasulullah. Tapi dengan keteguhan iman sidaknya, kata-kata musuh tu si menggetarkan dan menakutkan sidaknya, sidaknya lebih rela untuk diseksa. Sehingga kan Sumayyah dengan beraninya meludahkan kata-kata tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Keteguhan lidahnya yang enggan berpaling daripada iman membuatkan Abu Jahal tamianya hilang pertimbangan lah. Dan geram benar dah Abu Jahal tu jalurnya menikam dengan tombak sehingga gugur syahid. Melihat penderitaan keluarga tu tadi, Rasulullah memberi jaminan yang paling tinggi melalui sabdanya, bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji untuk kalian adalah syurga. Dan Sumayyah lah tercatat dalam sejarah sebagai syahid, syahidah yang pertama dalam Islam, yang mendahului kaum lelaki dalam dalam memeteraikan janji setia dengan darahnya sendiri. Jadi apakah yang kita boleh ambil pengajaran daripada kisah tu? Yang pertama, iman tu signal darjat. Sumayyah yang walaupun hamba tapi diangkat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan nilai harga sebuah akidah yang adalah mahal dan yang sanggup untuk menyatakan nilai mahalnya iman dalam dirinya. Semoga kita dikurniakan sekelumit ketabahan Sumayyah dalam menjaga iman kita di akhir zaman tu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
3: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Ulul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita harus bersyukur dengan apa segala bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan sekalian, dalam kehidupan kita ini tak lepas daripada ujian oleh Allah Ta'ala. Allah sebutkan dalam Al-Quran begitu banyak tentang bahawa dijadikan manusia ini janganlah sekali-kali dia mendakwa dia telah beriman padahal dia belum lagi diuji. Maka ujian ini sinonim dengan kehidupan kita. Apa yang penting di sini tuan-tuan ialah kita kena redha dengan segala ketentuan. Redha di sini bukan bererti kita duduk diam-diam tuan-tuan. Tidak bererti begitu. Redha ini kita harus usaha sebaik mungkin. Rencanakan hal-hal urusan sebaik mungkin dengan penuh strategi dan sebagainya. Maka selepas daripada itu barulah kita berserah kepada Allah atas segala ketentuan. Ini kita kena faham tuan-tuan. Ramai di kalangan kita ni yang tak buat apa-apa pun. Nah, dia kata sikap redha dia tinggi, kau tak capai tahap aku lagi. Nah, rupa-rupanya dia malas nak buat kerja tuan-tuan. Lepas tu kenapa ni aku tak dapat rezeki? Aku redha lah dengan ketentuan aku. Hal ini salah dalam agama kita tuan-tuan. Redha di sini bermaksud kita harus merencanakan, harus mengatur strategi, mengatur langkah sebaik mungkin. Di samping itu, kita berserah kepada Allah untuk segala ketentuan. Orang mukmin ini satu je dia yakin bahawa setiap ujian yang Allah berikan kepada dia pasti ada kebaikan di sebalik ujian tersebut. Yakinlah hal ini tuan-tuan, insya-Allah sentiasa redha dengan Allah, sentiasa yakin dengan ketentuan-ketentuan Allah, hati kita akan tenang dan yang paling penting sekali-kali kita tidak akan kecewa. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam
1: #penyiaran Jakim.

يا حي يا قيوم بجاهك يا الله يا أرحم الراحمين ارحمنا

بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

0: Dengarkan Lantunan Wahyu, sebuah perkongsian ilmu bersama Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Mengajak kita kembali kepada kalam Allah. Setiap episod membawa bacaan ayat suci Al-Quran diikuti penjelasan dan tadabbur yang mudah difahami. Mari bersama menghidupkan hati dengan cahaya Al-Quran. Setiap hari pukul 7.30 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Berikut kita ikuti bacaan ringkas Surah Luqman ayat 12 hingga 19 yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Hafiz Syafi'i dan tadabbur ayat oleh Ustaz Jamaluddin Taim dari JAIS.

عقابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر

0: Sadaqallahul Azim. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah telah memberikan kebijaksanaan kepada beliau sehingga dikenali sebagai Luqmanul Hakim, Luqman yang bijaksana. Hikmah yang dimaksudkan adalah tentang ilmu pengetahuan agama. Allah mengingatkan yang kebijaksanaan yang dia ada itu adalah kurniaan daripada Allah. Kalimah hikmah bermaksud ilmu yang diamalkan, iaitu ilmu wahyu yang beliau telah amalkan. Beliau diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah kerana pemberian kebijaksanaan tersebut. Ingatan diri seorang hamba untuk bersyukur kepada Allah, dan inilah salah satu daripada hikmahnya. Orang yang ada hikmah boleh melihat hikmah bersyukur. Dengan bersyukur akan lahirlah sifat merendahkan diri, iaitu menyedari bahawa apa yang kita ada bukanlah dari kelebihan diri, tetapi adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah juga menyebutkan kelebihan bersyukur. Sesiapa yang bersyukur, ia akan memberi kelebihan kepada dirinya sendiri. Kerana barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambahkan lagi kelebihannya. Dan kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, ianya tidak memberi kesan kepada Allah, dan Allah tidak memerlukan syukur kita kerana Allah itu Maha Kaya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu dia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Ini memberi isyarat bahawa sebagai seorang bapa mesti memberi pelajaran dan pendidikan kepada anaknya, memperuntukkan masa untuk mendidik anak pada masa yang sesuai, dan boleh memberi nasihat kepadanya. Maka ini adalah satu suasana di mana seorang ayah kena pandai mencari masa untuk mengajar anaknya. Allah Subhanahu Wa Taala juga memerintahkan kita berbuat baik kepada kedua ibu bapa, kerana ibu telah mengandungkan kita dengan susah payah selama 9 bulan. Setelah menyambung jawa untuk melahirkan anak, seorang ibu menyusukan anaknya itu selama 2 tahun. Dalam ayat ini disebut banyak tentang ibu, kerana dalam ayat sebelum ini telah disebut tentang bapa. Jadi seorang ibu telah bersusah payah untuk memberi kehidupan kepada anaknya itu, dan tugas bapa pula memberi pelajaran kepada anaknya. Maka kita lihatlah bagaimana ramai sekali bapa yang tidak menjalankan tugas mereka. Ramai yang mencari rezeki untuk makan, minum dan pakaian keluarga, tetapi pelajaran agama tidak diberi. Ada keadaan ibu bapa yang tidak belajar agama, malah juga tidak menggalakkan anaknya belajar, berterusan kehidupan mereka dalam kejahilan. Ayat ini juga mengingatkan kita supaya sentiasa mengenang jasa ibu dan bapa. Syukur kepada Allah kerana apapun semua yang kita ada ini adalah dari Allah. Walaupun banyak jasa ibu bapa kita, tidak dapat menandingi jasa Allah kepada makhluknya. Tetapi kemudian Allah kembali mengingatkan kepada anak itu untuk berlaku baik bukan hanya kepada ibu, tetapi juga kepada bapa sekali di hujung ayah. Sama ada mereka memberi pendidikan agama atau tidak, mereka tetap ayah kita dan mereka tetap telah berjasa. Antara tanda syukur kepada ibu bapa adalah dengan menjaga mereka. Jangan membiarkan mereka hidup dalam susah. Malangnya, ramai yang tidak endahkan ibu bapa setelah ibu bapa mereka tua. Ramai yang sudah ada kehidupan dan keluarga sendiri, maka susah payah ibu bapa mereka sudah tidak dihiraukan lagi. Kenalah kita selalu berhubung dengan mereka dan menggembirakan mereka. Di akhir usia, perkara yang dapat menggembirakan mereka adalah anak cucu. Maka kalau tidak duduk sekalipun, selalulah menghubungi dan melawat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
2: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

Dengarkan Sara FM Sehati Sejiwa 89.9 di muka.

0: Okay, assalamualaikum, selamat pagi untuk semua yang tengah mendengarkan Suara FM pagi tu. Alhamdulillah, apa khabar semuanya? Moga saya sihat selalu lah. Macam biasalah, mau ada suara saya, ada lah suara Jai.
1: Ya, assalamualaikum, selamat pagi Yus.
0: Assalamualaikum.
1: Ya, kata-kata hari ini.
0: Kata-kata hari ini, jangan lupa hari ini dah adalah hari ini.
1: Ya, setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi versi terbaik bagi diri anda.
0: Ya,
1: kena semangat, Arito.
0: Semangat.
1: Walaupun ngantuk, asyik terkata kena melayan aksi-aksi bola Piala Dunia. Tapi syabas, tahniah lah untuk kita orang apa yang berjaya bangkit pagi tok pergi kerja dengan semangat.
0: Betul.
1: Ngantuk gini-gini pun kena semangat.
0: Semangat tu.
1: Bancu air pagi tu, minum. Betul. Pergi kerja. Jangan lupa mandi.
0: Dan yang kata-kata dalam kenderaan masa tu, tentiasalah dari dalam pemanduan kita orang. Semoga selamat tiba ke destinasi lah. Jam itu perkara biasa.
1: Awal lah jam.
0: Awal.
1: Mungkin ada setengah tempat kurang sikit lah. Sebab tu hari tu hari Kamis. Hari Kamis, BDR Selasa, Rabu, Kamis. Esok hari Jumaat, orang dah kembali bekerja di pejabat. Ngantuk kawan saya. Muap.
0: Semalam dah rehat, cuti rehat awal Muharram. Kan? Hari tu dah mula bertugas kembali. Sampailah esok hari Jumaat. Dan pasal rehat lagi Sabtu Ahad. Jadi semangatlah sikit lah, semangat. Tahu lah mari dah cuti. Dah rehat.
1: Ya, untung yang bercuti rehat cik Had. Mana yang op ada tugasan, ada juga kerja dia agaknya.
0: Ini nak
1: mulah.
0: Apa boleh buat lah kan. Dah lama tugas kata orang, bekerja. Jadi untuk kita orang, jangan lupa lah 6.30 pagi kelak, macam biasa kita ada Aura Pagi. Siapa yang akan bersama kita, sama-sama kita tunggu selepas tu. Jom kita beribu dulu, Jai.
1: Ya.
0: Ezra Han selepas tu dari bawah. Tapi sebelumnya jom dengarkan lagu terbaru daripada Warisan 9, Roger Kajol, Dachi and Nina.
1: Yap.
0: Tari Menari.
1: Semuanya di Sarawak FM. Satu Sejiwa.

0: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Nyaman kau pergi hutuk man. Tok mesti sila, kopi yang jen. Nah.
2: Ya. Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
1: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
3: Ya, ya, wah.

0: aura pagi luhur dari hati bercambah inspirasi setiap hari 6.30 menit pagi ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
1: Alright, terima kasih sekali lagi untuk semua yang tu mendengarkan Sarawak FM. Alhamdulillah, semangat sikit. Sebab apa? Sebab pas tu kita dengar Aura Pagi bersama dengan yang berbahagia Ustaz Haji Abdul Rahim bin Rashid pagi tu dengan tajuknya Al-Quran Kalamullah untuk pagi tu lah.
0: Ya, Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, Yus.
0: Ya, ya,
1: saya.
0: Betul.
1: Sehat,
2: Alhamdulillah sihat.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Jadi untuk pagi tu macam biasalah orang pagi dengan tajuknya Al-Quran Kalamullah untuk pagi tu. Macam ni perkongsiannya, silakan Ustaz.
2: Terima kasih Yus. Assalamualaikum. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam.
2: Dan salam sejahtera kepada semua para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu kita mendengar macam mana kelebihan, kebaikan, fadilat yang maha agung iaitu Al-Quran, yang mana untuk kehidupan kita di dunia tu kita mencari apakah panduannya, manual untuk kehidupan kita di dunia tu dalam semua perkara ialah Al-Quran. Segala-galanya ada di dalam Al-Quran, dalam permasalahan kehidupan kita, dalam kita mencari penyelesaian kepada masalah kita, pentadbiran, pendidikan, segala-galanya ada. Muskiranya kira itu manusia sedang mencari ketenangan. Segalanya diajarkan di dalam Al-Quran. Ketika itu para pendengar yang sedang melalui kesesakan, jam, kata orang kita, apabila kita perlu bersabar dan seumpamanya, segala-galanya ada diajarkan di dalam Al-Quran. Sehalus-halus perkara, apatah lagi perkara yang besar. Jadi itulah kelebihan Al-Quran. Jadi Al-Quran itulah penyelesai dalam permasalahan kehidupan kita. Apabila ianya dikatakan sebagai satu manual tadi, maka kita tu dalam banyak perkara yang kita lalui dalam kehidupan kita, kita bacalah Al-Quran, kita bacalah manual. Kerana dalam kehidupan kita tu setiap hari ada aja masalah kita. Sekiranya handphone kita tu ada masalah, kambuh kita nak cari apa manual, kena telefon aku tu jadi ke tak tu, kita pun cari. Kita search di situ, di sia, apa masalahnya. Tetapi dalam kehidupan kita, selalu manusia itu mencari jalan yang salah, penyelesaian yang salah, yang menggunakan manual yang salah untuk menyelesaikan masalahnya. Sebab ialah masalah itu si selesai. Ada orang ada duit segala-galanya, ada cukup yang nikmat Allah Ta'ala dengannya, kedudukan ada, kesenangan ada, nikmat ada, makan ada, insyaAllah setakat itu sedar juga kita tengah Malaysia itu mati kerana si makan lah nak. Jadi nikmat tu segala-galanya ada, tapi masih juga si selesai masalah hidup. Jadi kita tanya diri kita, dan akhirnya kita menghukum Al-Quran tuknya si lengkap. Al-Quran tuk si lengkap, Al-Quran tuknya untuk zaman dulu aja dan seumpamanya. Yang si lengkap tuk kita, kerana kelemahan kita. Kita ada handphone, itu hampir siapa dipercaya kita, sekiranya manusia si ada handphone kini tu. Tapi ada manusia tu, nya si dapat memanfaatkan apa telefon bimbitnya. Nya tahu pandai pakai WhatsApp aja, nya nangga YouTube aja contohnya, terbatas. Tapi sebenarnya handphone tu lebih daripada ya. Adakah salah handphone ya si? Kadangnya si explore, kata orang. Kadangnya si meneroka apa yang ada pada tangannya. Macam ni aja Al-Quran. Jadi sebab ialah, kita menanggar kena itu, semakin maju manusia, semakin sukar nak menyelesaikan masalah. Sedangkan penyelesaiannya ada di dalam, disebutkan di dalam Al-Quran sekiranya kita membaca terjemahannya dan tafsirnya. Dan Al-Quran tu sebagaimana yang kita ketahui, dijanjikan Allah ianya akan menjadi syafaat untuk para pembacanya. Kita renung, mendapat siapa yang free lekat tok pergi ke kubur, kubur ni kah? Ha? Kubur yang berhampiran dengan anda lah. Ha? Tanggalkan dalam lubang kubur ya, ya Rabbi. Aku seorang ajak dalam tok lah. Dah lah aku seorang ditimbus lagi. Gelap lagi. Apa peneman kita tuan-tuan, amalan kita dan antara yang terbaiknya ialah Al-Quran. Kerana ianya akan menjadi syafaat kepada pembacanya yang sentiasa berteman dengan Al-Quran. Tok bukannya perkara kecil, kita hidup di dunia 60, 70, 80 tahun, ia pun dah cukup panjang. Tetapi apabila di akhirat, mungkin kubur, mungkin kita lalu mana-mana kubur, keluarga kita akhirnya kesedihan kita pun hilang. Macam ialah kita kelak. Jadi carilah peneman, amalan kita tok sikit banyak dengan kesibukan kita dengan dunia. Tetapi cuba luangkan masa kita dengan Al-Quran. Dalam kesesakan jalan itu, cuba kita dengar bacaan Al-Quran, tafsir dan seumpamanya. Kita dekatkan diri kita dengan Al-Quran, insyaAllah. InsyaAllah selesai permasalahan kehidupan kita. Dan yang paling besarnya, apa yang kita dengar itu akan menjadi peneman kita untuk satu kehidupan yang kekal di akhirat kelak, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan sama-sama kita berdoa bersempena dengan awal tahun mari hijrah ini. Semoga kita semua tu akan mendapat syafaat Al-Quran insyaAllah. Semoga Al-Quran tu sentiasa menjadi rutin kehidupan kita. Sebagaimana kita tu apabila bangun siapa hidup tanpa handphone kata orang, kita ubah kehidupan kita. Siapa takut nak mula kerja, ritok pun aku siap macam Al-Quran. Kita mulakan dengan serendah-rendah surah. Surah tu ada pendek panjang. Mungkin siapa baca panjang ya, nak pendek pun ada dalam dia. Mun dia pun si dapat jual, tak tahu jual lah. Yang kita hafal semua. Jadi insyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan kita untuk membaca Al-Quran, menghayati Al-Quran. Dan semoga kita tu menjadi di kalangan hambanya yang akan sentiasa mendapat syafaat Al-Quran insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi rasanya ya ajak perkongsian untuk hari tu, Jai, Yus.
1: InsyaAllah, insyaAllah. Terima kasih, Ustaz. Dan saya perkongsian tak tahu bagi tu. InsyaAllah dah ruang, dah masa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Ya, kembali. Selamat bersiaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
5: Shakira, we are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We're ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We're ready.
16: We are ready.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqa Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Baiklah, macam biasa, talian Berita Keluarga kita aktifkan. Ha, dua talian saja.
2: Okey, dua talian macam biasa. 082-245-700 dan sikit lagi talian kita 082-245-800. Boleh kita hubungi Kinect Talk dan telah pun kita aktifkanlah sampai 6.55 minit pagi Talk kelak.
1: Ya, yeah, betul. Dan macam biasa, 7 pagi, kita ada utama 7 pagi. Dan sekali lagi, kita nak maklumkanlah talian Berita Keluarga Talk kita buka bukan hanya untuk berita kematian. Tapi sekiranya cari waris kah ataupun ada ahli keluarga yang sakit tenat, nak dimaklumkan kepada ahli keluarga supaya dia tahu, boleh juga hubungi talian yang sama untuk pagi tu lah.
2: Iya, dan sikit juga masih berkesempatan lah untuk kita ucapkan salam al-hijrah, selamat tahun baharu 1448
1: hijriah
2: kepada semualah pendengar dan penonton kita.
1: Ada lagi aktiviti nak?
2: Ya, masih. Sebab untuk festival Ma'al Hijrah yang akan berlangsung di Dewan Serbaguna Taman Sukma, ia berlangsung 12 sampai 21 hari bulan Jun. Jadi mana yang berkelapangan untuk Jumaat Sabtu Ahad, bolehlah berkunjung ke Dewan Serbaguna Taman Sukma. Tok kali pertama.
1: Oh, baru ya.
2: Kali pertama dipakai tok sebenarnya. Banyak sebenarnya aktiviti guys. Antaranya tarikan utamanya kejohanan badminton, bowling, pickleball, push bike, silat, PUBG, Mobile Legend, Mobile Tournament lah. Ada program kerohanian juga, ceramah perdana, forum agama. Dikabarkan ada persembahan kumpulan nasyid dari Semenanjung Malaysia yang akan diundang khas.
1: Jadi kita kena datang lah. Kena datang untuk sama-sama meriahkan lah apa aktiviti yang berlangsung.
2: Dan
1: di
2: ada lagi sebenarnya Yus.
1: Ada lagi.
2: Ada juga aktiviti rekreasi, fun ride, ada pameran remote control, crawler, ada jualan makanan, flea market dan juga food fair. Ialah pengisiannya. Jadi untuk kita orang yang berada di sekitar Petra Jaya, bukan Petaling Jaya ya.
1: Bukan.
2: Di Petra Jaya Kuching, bolehlah sama-sama mengimarahkan, memeriahkan Ma'al Hijrah ataupun Festival Ma'al Hijrah 2026 tu.

0: ke Madinah adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah ini sebagai salah satu jalan penyebaran agama Islam dan menyelamatkan umat Islam pada waktu itu daripada ditindas terus-terusan oleh kafir Quraisy. Hijrah mengajar kita bahawa perubahan memerlukan pengorbanan dan keberanian. Marilah kita jadikan semangat hijrah sebagai dorongan untuk memperbaiki diri dan masyarakat. Salam makna hijrah daripada kami di RTM.
1: Tahukah anda, kalendar Islam juga dikenali sebagai kalendar hijrah. Mula dipraktikkan pada zaman pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab. Perkataan hijrah merujuk kepada perjalanan hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Dikatakan, nama-nama bulan Islam diambil daripada peristiwa penting dalam sejarah Islam atau keadaan cuaca semasa atau musim semasa di tanah Arab ketika itu. Kalendar Islam mengandungi 12 bulan, dimulai dengan bulan Muharram. Bulan Muharram mengambil perkataan haram yang bermaksud dilarang. Hal ini disebabkan oleh tradisi masyarakat Arab yang mengharamkan sebarang peperangan pada bulan ini. Selepas kedatangan Islam, budaya tersebut masih diteruskan. Bulan Safar. Perkataan Safar bermaksud tiupan angin. Ketika nama Safar mula digunakan, mungkin ketika itu adalah musim berangin. Bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal adalah bulan pertama musim bunga. Bulan Rabiul Akhir. Bulan Rabiul Akhir adalah bulan kedua musim bunga. Bulan Jamadil Awal. Bulan Jamadil Awal adalah bulan pertama musim panas. Jumada bermaksud kering. Bulan Jamadil Akhir. Bulan Jamadil Akhir adalah bulan kedua musim panas. Bulan Rejab. Bulan Rejab juga ialah bulan suci yang mengharamkan peperangan. Bulan Rejab juga dikenali sebagai Rajabul Fadl, bermaksud keseorangan kerana tiga bulan suci yang lain berada jauh dan berturutan berbanding bulan Rejab yang berada di tengah-tengah. Bulan Syakban. Bulan Syakban berasal dari perkataan Syu'aba yang bermaksud berpecah atau menyimpang. Hal ini kerana masyarakat Arab sering keluar dan berpecah untuk mencari air. Bulan Ramadan. Perkataan Ramadan diambil dari perkataan Ramada. Ramada bermaksud batu yang panas kerana pada ketika itu cuaca amat panas. Bulan Syawal. Perkataan Syawal diambil daripada perkataan yang membawa maksud unta betina buntik. Pada ketika nama bulan ini diberikan, lazimnya unta betina sedang buntik. Bulan Zulkaedah. Bulan Zulkaedah juga adalah bulan suci yang diharamkan berperang. Pada bulan ini juga, masyarakat Arab akan menghentikan aktiviti perniagaan mereka bagi persediaan menunaikan ibadat haji. Bulan Zulhijjah. Dalam bulan Zulhijjah, ibadat haji dilaksanakan. Oleh sebab itu, perkataan haji digunakan sebagai namanya. Bulan ini merupakan bulan suci terakhir dalam setahun dan sebarang peperangan adalah dilarang. Selamat menyambut Maal Hijrah daripada kami di RTM.

Amerika Syarikat dan Iran meterai MOU akhiri konflik Asia Barat. Malaysia dan Rusia perkukuh kerjasama tenaga dan ekonomi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi.

0: Dimulakan dengan perkembangan konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan telah menandatangani memorandum persefahaman MOU secara digital bagi menamatkan perang di rantau berkenaan. Begitu disahkan, pegawai White House bahawa dokumen itu telah dimeterai lebih awal daripada jadual asal. Terdahulu, portal berita Asia melaporkan Presiden Donald Trump menandatangani MOU tersebut pada majlis makan malam bersama Presiden Perancis Emmanuel Macron selepas sidang kemuncak G7. Sementara itu, Press TV melaporkan jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei mengesahkan MOU berkenaan telah dimuktamadkan secara rasmi selepas ditandatangani kedua-dua pihak. Bermula hari ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.37 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petrol RON 95 dan RON 97 tanpa subsidi kekal pada RM3.72 sen dan RM4.35 seliter. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan iaitu RM2.15 seliter. Pada masa sama, harga petrol bersubsidi Budi 95 juga kekal pada RM99 sen seliter. Harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS juga kekal RM2.05 seliter. Maka harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 seliter. Menurut MOF, penggunaan 200 liter petrol RON 95 pada harga tanpa subsidi RM3.72 seliter melibatkan kos sebanyak RM744 juta ringgit sebulan. Dalam hal itu, tanggungan subsidi bahan api yang tinggi berdasarkan harga pasaran semasa dianggarkan sekitar RM3.5 bilion ringgit sebulan. Dengan subsidi RON 95 dianggarkan RM2 bilion ringgit dan subsidi diesel kira-kira RM1.5 bilion ringgit sebulan. Malaysia dan Rusia terus memperkukuh kerjasama strategik termasuk dalam aspek keterjaminan bekalan tenaga dan minyak jangka panjang. Komitmen itu dicapai melalui pertemuan dua hala antara Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kazan, Rusia. Perinciannya bersama Nur Syarida Shahbudin.
1: Kedua-dua pemimpin turut membincangkan usaha memperluas kerjasama ekonomi selain meneroka bidang baru termasuk teknologi, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal. Perbincangan turut merangkumi usaha memudah cara pergerakan rakyat melalui pemansuhan visa serta penggunaan mata wang tempatan bagi memperluas perdagangan dan pelaburan dua hala. Dalam ucapan pembukaannya, Datuk Seri Anwar menghargai sokongan Rusia dalam sektor tenaga serta berharap hubungan penerbangan antara kedua-dua negara dapat dipertingkat.
2: There are issues, Mr. President. As you know, energy, you have given fantastic support. Thank you very much. And now, you have also agreed these flights for tourism, for trade, and connectivity between Malaysia, Moscow, Kazan and other cities in Russia. And I hope you can give the required support to enhance that and facilitate, in fact, accelerate that process.
1: Sementara itu, Presiden Putin berkata perdagangan dua hala antara kedua-dua negara meningkat 12.9% pada tahun lalu. Terdahulu, Datuk Seri Anwar menghadiri majlis makan malam sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia bersama Presiden Putin serta para pemimpin dan wakil negara anggota ASEAN. Laporan Nur Syarida Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Terima kasih, Syarida. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar menzahirkan penghargaan kepada Presiden Putin atas sokongan dalam memperkukuh kerjasama tenaga dengan Malaysia ketika dunia berdepan krisis bekalan serta memuji peranan Presiden Putin sebagai pemimpin berpengaruh yang konsisten menyuarakan pendirian berhubung isu di Asia Barat.
2: There are so many issues. I must take this opportunity to thank you. Your position vis-à-vis Gaza and now Iran. You have taken a very consistent, principled position. And I must say on behalf of the Malaysian people and many others how we admire your tenacity and conviction. Thank you.
0: Perdana Menteri menghadiri sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia selama 3 hari di Kazan yang berakhir hari ini. Sementara itu, Rusia komited memperluas kerjasama dengan Malaysia menjelang ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik kedua-dua negara tahun depan. Presiden Rusia Vladimir Putin berkata, hubungan dua hala terus kukuh dengan dagangan meningkat 12.9% tahun ini. Beliau menghargai sokongan Malaysia dalam mempererat kerjasama strategik antara Rusia dan ASEAN serta menyifatkan Malaysia sebagai rakan penting di peringkat antarabangsa. Dalam perkembangan sama, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, krisis bekalan tenaga global yang sedang berlaku membuka peluang kepada ASEAN untuk memperkukuh kerjasama sedia ada serta memperluas rangkaian baru di peringkat antarabangsa. Perkataan itu penting bagi memastikan kelangsungan rantaian bekalan serantau terus terjamin, khususnya memperkukuh kerjasama Kuala Lumpur dan Moskow dalam hubungan perdagangan dan ekonomi. Dawaan kononnya terdapat hampir 60,000 pelajar memasuki universiti awam melalui pintu belakang adalah tidak benar dan perlu disokong dengan bukti yang sah. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir menegaskan sistem kemasukan ke universiti awam dilaksanakan secara telus serta berasaskan merit dan syarat kelayakan yang ditetapkan. Beliau berkata beberapa universiti awam telah membuat laporan polis dan kementeriannya terus mempertahankan integriti daripada sebarang tuduhan yang tidak berasaskan. Asas.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Akses siaran Piala Dunia FIFA 2026 menerusi RTM Klik dari luar negara akan dipantau menerusi pasukan dan sistem khas yang diwujudkan RTM. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, pemantauan berterusan itu dilaksanakan bersama rakan strategi teknologi bagi mengesan cubaan mengakses siaran termasuk melalui penggunaan rangkaian persediaan maya atau VPN. Menurutnya langkah tersebut bagi memastikan siaran kejuaraan itu hanya boleh ditonton di Malaysia atas perjanjian hak penyiaran bersama FIFA. Langkah itu memastikan kelancaran siaran ke semua 104 lawanan menerusi RTM dan Unify TV selain mengekalkan kestabilan platform RTM Klik sepanjang kejohanan berlangsung. Mengulas lanjut bagi edisi 2026, Ashwar memaklumkan kerajaan memperoleh hak siaran bagi kesemua 104 lawanan merangkumi 94 siaran langsung dan 10 siaran tertunda dengan peruntukan RM26.2 juta. Tambah beliau, jumlah tontonan melalui RTM Klik merekodkan purata antara 1.5 juta hingga 2.5 juta tontonan bagi setiap lawanan, namun data lengkap akan diumumkan selepas kejohanan berakhir. England memulakan kempen Piala Dunia dengan penuh bergaya menewaskan Croatia 4-2 dalam aksi kumpulan L. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira bila menjaringkan 2 gol pada separuh masa pertama. Gol ke-10 beliau dalam sejarah Piala Dunia sekaligus menyamai rekod legenda pasukan Gary Lineker. Croatia bagaimanapun berjaya bangkit menyamakan kedudukan sebanyak 2 kali menerusi jaringan Martin Baturina dan Petar Musa. Jude Bellingham kembali meletakkan England di hadapan menerusi rembatan kencang ke kiri gawang gol Croatia pada minit ke-47. Sebelum pemain gantian, Marcus Rashford melengkapkan kemenangan The Three Lions 5 minit sebelum tamat perlawanan. Sementara itu, dalam aksi kumpulan K, Portugal terpaksa akur seri satu sama menentang Kongo selepas gagal mempertahankan kelebihan pada awal permainan meskipun menguasai perlawanan. Skuad kendalian Roberto Martinez bermula garang apabila Joan Devas menanduk masuk hadapan Pedro Neto seawal minit ke-6 untuk meletakkan Portugal di hadapan. Kongo yang kembali ke pentas Piala Dunia buat kali kedua selepas 52 tahun bangkit menyamakan kedudukan pada masa kecederaan separuh masa pertama menerusi Yohan Wisa yang menanduk masuk hantaran Arthur Masuaku. Jaringan itu merupakan gol pertama The Leopards dalam sejarah perintahan mereka di Piala Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amerika Syarikat dan Iran meterai MOU akhiri konflik Asia Barat. Malaysia dan Rusia perkukuh kerjasama tenaga dan ekonomi. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Ikuti info cuaca selepas ini.
2: Okey, macam biasa kita nak tahu lah keadaan cuaca. Mungkin ada yang merancang, yang tengah bercuti lah, merancang nak ke sini-sini pagi tu. Jadi kita nak singgah ke Med Malaysia dulu bersama dengan siapa?
3: Lupa. Iskandar.
2: Iskandar.
3: Assalamualaikum Iskandar.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi. Selamat bertugas Iskandar.
4: Selamat bertugas juga.
3: Ya, ramai yang tertunggu-tunggu ni. Sebab boleh melancarkan perancangan aktiviti mereka lah kan bila dengar laporan cuaca ni. Silakan Iskandar.
4: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak. Buka kuasa dia pukul 7 pagi 18 Jun 2026. Dimulakan dengan cuaca pagi, mendung ataupun hujan di beberapa tempat pada bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarike, Mukah, Bintulu, Kapit dan Miri. Manakala tiada hujan pada bahagian Sibu dan Lembang. Pada cuaca petang hingga senja pula, diramalkan ribut petir di beberapa tempat pada keseluruhan bahagian di Sarawak, iaitu Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Lembang. Seterusnya, keadaan laut di perairan. Laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari timur tenggara selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu sepanjang tempoh ramalan adalah 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja daripada Jabatan Med Malaysia. Terima kasih.
2: Sama-sama.
3: Ya, jumpa lagi. Assalamualaikum Iskandar.
4: Okey, waalaikumsalam. Selamat bertugas.

0: Trending. Alright, macam biasa trending. Hari-hari trending, tapi kali tu adalah ceritanya tok berlaku munsi silap saya dalam negara kita lah, di Senai Johor. Tok yang berlaku yang tular. Bawa otot dia lah.
1: Memang sangat tular. Disebabkan apa ramai dah tindakan suaminya tu lah.
0: Yalah, tedah lah seorang pekerja restoran tu, pekerja restoran makanan segar lah, hanya kena anuk oleh lakinya di tempat kerja. Nayalah yang mengundang simpati dan netizen. Sebab nya datang siang ngembak anak.
1: Okay.
0: Tiba-tiba nyuruh bininya pulang dengan anak. Di anuknya, si tahu lah apa sebab kan. Jadi tu adalah saksi yang merakamlah gambar video dari jarak dekat. Lelaki yatiknya mendesaklah dan memaksa istrinya untuk pulang ke rumah untuk jaga anaknya. Jadi agak terkilan jugalah. Bini kita tengah kerja, tiba-tiba kena serang laki, suruh pulang jaga
1: dengan
0: anak.
1: Apa situasinya, lakinya menjerit-jerit dengan termasuk anak kecilnya tu. Bayangkan anak dia tu umur dalam 2-3 tahun lah umurnya. Bayangkan yang jerit nak terkejut anaknya, apa sih anaknya nangis. Sebenarnya paksa bininya atau isterinya bawa anaknya masuk ke dalam tempat kerja untuk ambil barang-barangnya. Dia tunggu di luar, lepas dia bininya kemas-kemas lalu pulang.
0: Dah lah, kata orang tu, bininya lagi masih makin seragam kerja tau. Dia anuk-anuk, lepas dia anaknya lagi diterais dia.
1: Ya, situasi di luar. Situasi sebelum bininya keluar ya, kita cerita macam ni. Yang rakam tu pun situasi yang dah peristiwa tengah ni ya lah. Tengah berlaku.
0: Video ya yang tular itu menerima hampir 70,000 like dan lebih 21,000 komen. Bayangkan 21,000 komen.
1: Tapi jadi, rata-rata yang komen tu adalah yang mengecam tindakan suaminya lah. Waima pun sebab ada susulan daripada
0: 4 hari.
1: 4 tengah hari petangnya ya. Ada sikit-sikit artikel yang menyatakan nya ada menjelaskan lah, si suami tu menjelaskan bahawa bininya tu mula OT. Tapi si bincang dengannya. Jadi ya yang puncanya ngamuk.
0: Segala aja.
1: Segala kan benda boleh dibincang.
0: Benda boleh bincang bang. Tanyalah apa hal si balik ke apakah nak. Hal tu kerja.
1: Mungkin ada sebab lah bininya mula OT nah. Ada sebab lah kena dia paksa mula OT ataupun masa ya sekda staff datang ke ataupun yang nganti staff ke paksa ataupun yang perlukan apa perbelanjaan lebih ke untuknya mula OT kan.
0: Kena makan tengah hari kali nak.
1: Kena siapa asyik makan tengah hari?
0: Akhirnya.
1: Kali juga. Dia di mana-mana. Masaklah dia pun. Okay. Dan situasi ya memang agak tegang lah. Tapi benda macamnya apa salahnya kan? Kalau nyetuis keadaannya, si dengan situasi yang macam ya, merasa situasinya si lah menjadi macam ya.
0: Betul.
1: Mau bincang komunikasinya dok ya pun okey, merasa.
0: Si segala anak bini bekerja ambil OT, tak nak marah. Pasal nak lepas tak nak mungkin bininya tak bukan laki je tak nak jaga anaknya. Seorang bawa anaknya. Kan? Cakap si jaga seorangnya. Dah 3-4 orang anak ini gaya.
1: Macam ni alamak.
0: Memang si Yukoh bini yang kerja kali.
1: Dah ya? Siapa yang kerja?
0: Si tahu. Siapa yang kerja? Anak kali.
1: Anak kau seorang kerja. Jadi macam ni lah. Harapnya video tu murid pengajaran untuk kita bersama lah. Dalam kita menangani isu rumah tangga. Betul lah. Sedangkan lidah pun lagi tergigit. Apalah pula suami isteri.
0: Betul. Jadi sekiranya macam kita orang lah. Yang menjadi mangsa ataupun orang awam lah. Yang memerlukan bantuan lah. Kita orang boleh jap menghubungi talian kasih. Di talian 15999. Ataupun kita orang merujuk lah kepada PDRM, Polis Diraja Malaysia serta Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk tindakan lanjut lah. Sekiannya kita orang ada mengalami benda-benda macam tu lah. Jadi ya adalah training kita untuk pagi tu. Dan sekiannya ada surat khabar kelah, insyaAllah kita akan kongsikan tajuk utama akhbar untuk pagi tu. Tapi sebelumnya jom kita dengarkan lagu. Tahu lagu tu pun lama si dengar, Jai. lagu Mr. Bombastic.
1: Oh, Mr. Shaggy. Bombastic. Shaggy Fantastic.
0: Yeah.
1: Mr. Loba.
0: Tapi sebenarnya jom dengarkan dulu As Friends.
1: Yep.
0: Itu kamu.
1: Ya, yeah. Surai FM, Sati Sejiwa.

0: kenapa tak jumpa? Hacah! Hacah! Ah, masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
3: Hello, nama kami Max Russell anak Hamilton. Kami dari Song Kapit. Bagi kami Piala Dunia tahun tu amat bagus sebab kita boleh nanggar secara percuma pakai aplikasi RTM Klik Moon kami di luar rumah. Tapi Moon kami di rumah, kami dapat nanggar Piala Dunia pakai decoder MyTV kami yang not diberi kerajaannya. Jadi syabas kami ucapkan kepada pihak RTM dan terus maju dan unggul.

0: Shaggy, Mr. Bombastic untuk pagi tu. Semoga kita orang pun bombastic-bombastic semualah. Yang mendengar kita pagi tu, yang dalam perjalanan, yang ada dekat-dekat nak sampai ke ofis. Semoga kita orang sentiasa bombastic lah untuk pagi tu.
1: Ada yang masih ngantuk kan?
0: Mesti ada.
1: Apa khabar mata anda hari ini?
0: Sehat.
1: Ya, Alhamdulillah. Itu yang kita nak dengar.
0: Yang jawab memang faham lah.
1: Yang jawab samanya. Samalah sebenarnya rasanya kali. Okay. Dan walaupun kita nak kongsikan, tu adalah berkenaan dengan ada sikit program tu. Yang harus kita orang ikuti sebenarnya. Ambillah peluang tu untuk hadir ke pameran pendidikan dan expo Kerjaya Kerajaan Sarawak 2026. Dan tu adalah peluang untuk yang masih mencari hala tuju pengajian ataupun peluang Kerjaya lah. Jangan lepaskan peluang untuk hadir pameran pendidikan dan expo Kerjaya Kerajaan Sarawak yang berlangsung 20 Jun 2026 hari Sabtu, masanya 10 pagi sampai pukul 3 petang. Di Ibu Pejabat SUPP Jalan Tan Sri Ong Ki Hui di Kuching.
0: Hari Sabtu tu lah.
1: Ya, Sabtu tu.
0: Datanglah siya. Mungkin kita orang pergi cari Kerjaya apa yang nak dicubu kita orang. Boleh datang di siya lah.
1: Ataupun yang apa, masih power madah, si pasti pilihan apa. Mungkin bila pergi di situ, kerana apa yang menariknya Yus? Dia pameran tu dia menghimpunkan 29 institusi pengajian tinggi, college dan juga pusat latihan kemahiran dari dalam dan luar negara. Dia menawarkan macam-macam pilihan pengajian akademik lah, selain daripada teknikal dan juga vokasional. Dan selain daripada ya, Expo Kerjaya Kerajaan Sarawak tu dia turut menjadi tarikan utama lah dengan penyertaan pelbagai agensi kerajaan negeri dan persekutuan.
0: Sebabnya lah kita orang kena datang, dapatkan maklumat-maklumat. Ada info-info di sini. Kita orang masih si tahu sikit ni nak datang je siya, tanya sedianya ni apa kelebihannya di siya kita orang dapat beri keputusan.
1: Ya, ada yang nak tahu maklumat tentang syarat kemasukan kah, biasiswa kah, bantuan kewangan kah, serta prospek Kerjaya secara terus daripada wakil institusi dan agensi yang terlibat kah, ataupun pengajian percuma kah. Sebab kat Sarawak tu menyediakan pengajian percuma kan.
0: Betul.
1: Ini tu ada peluang dekat SIA. Jadi dia terbuka lah kepada pelajar sekolah, lepasan sekolah, ibu bapa dan juga orang awam. Dan hari tu pun keputusan STPM akan diumumkan.
0: Keputusan kita harapkan semoga adik-adik kita ya, anak kita ya, mendapat keputusan yang cemerlang lah. Sebab setidaknya dah kata orang tu usaha dah.
1: Sehabis baik
0: untuk mendapat keputusannya lah. Apa-apapun kata orang tu setidaknya dah buat yang terbaik lah. Untuk mak bapak, untuk diimpun, untuk meneruskan pengajian kelak. Jadi semoga semuanya berjalan lancar, insyaAllah. Sama-sama kita doakan adik-adik kita mendapat keputusan yang cemerlang tu bagi.
1: Ya, dup.
0: Dan tahniah juga lah kita ucapkan kepada penyokong-penyokong England bagi tadi dah main menang 4-2 ke atas Croatia. Bayangkan jaringan yang 4-2. Mula-mula first half seri, dua sama. Apabila dah masuk second half, masa ialah ada England kencang. Gol 3, gol lagi sikit 4. 4-2. Dan kepada penyokong-penyokong Portugal, harap bersabar bertemu dengan Republik Demokratik Kongo tu. Seri
1: 1-1.
0: Tedah naga.
1: Tedah
0: naga.
1: Tedahnya Portugal.
0: Kan? Dan untuk pertembungan pada pagi tu sekitar jam 10 pagi kelak ada Uzbekistan bertemu dengan Colombia, dan waktu tu tengah berlangsung adalah Ghana dan juga Panama untuk kumpulan L. Dan esok pastinya menjadi tumpuan juga di mana bagi kumpulan A 9 pagi Korea Selatan bertemu dengan Mexico. 9 pagi tak, saya nak nanggal lah 9 pagi esok Korea, sebab saya suka nangga permainan sepak Korea tu.
1: Ingat nangga ada opa.
0: Sikit opa.
1: Dah opa. Bukan ya, dari segi ya. Dari segi apa pada kita tek? Aksi perlawanan ya.
0: Oh, aksi perlawanan.
1: Dah, oh, tapi berbeza lah opa dalam K-drama dengan opa di Padang.
0: Ya, betul. Jadi kita orang yang mungkin tengah tercari, mungkin tengah tercari macam ni nak tangga World Cup Piala Dunia 2026 tu nak, boleh download lah RTM Click. Download RTM Click. Di sini kita boleh tonton di TV OK dan Sukan Plus lah. Sukan Plus. Dan ada lagi lah nak lihat siaran ulangannya pun ada juga. Mungkin ada yang terlepas lihat perlawanan England dan Croatia ataupun Portugal bertemu dengan Kongo nanti. Ada siaran ulangannya dalam RTM Click. Kita boleh download di Smart TV, Android TV, di telefon kita orang, di tab kita orang, boleh download untuk sama-sama menyaksikan Piala Dunia di sini-sini aja kita orang berada.
1: Ya, memang percuma lah untuk kita orang.
0: Percuma aja.
1: Ataupun yang bawa berkenalan dengan RTM Click, bawa dengar katanya. Selamat berkenalan lah. Semoga ianya memudahkan lah walau di sini juga kita orang berada. Betul. Untuk terus bersama kami di RTM, okay?
0: Betul. Dan dia TV 1, TV 2 pun ada TV, apa lagi ada di dalam ya?
1: Semua ada.
0: Dengar radio, ada semua radio station RTM tu semua boleh dengar di sini lah. Memudahkan kita orang lah. Jadi jangan lupa download RTM Click untuk menonton Piala Dunia 2026. Dan jangan lupa 8 pagi kelak, ringkas 8 pagi kenapa kita ikuti. Jom kita dengarkan dulu refleksi diri bersama Dr. Sabiq Haji Lugom, terbitan DJ Jaim pun untuk pagi tu. Okay.

Jaram Jakra Nuntian. Masih lagi dah apa yang harus kita lakukan untuk melahirkan anak yang hebat. Peranan ibu bapa dalam usaha membentuk keluarga sakinah adalah amat penting. Ibu bapa perlu menjadi role model kepada anak-anak. Ibu bapa harus sentiasa menunjukkan teladan yang baik untuk dicontohi oleh anak-anak. Sebagai contoh, bapa perlu berinteraksi dengan sopan dan lemah lembut dengan isteri. Dengan isteri dan anak-anak, ya. Ibu bapa perlu sering menghormati antara sama lain. Bila anak melihat berlaku keharmonian ibu bapa mereka, mereka akan meneladani sikap baik itu apabila berinteraksi sesama mereka. Nah, ya kita mau, ya. Maksudnya kita tu keluarga sekinah, maksudnya kita tu menunjukkan role model, ya, contoh kepada anak-anak. Elakkan perlakuan negatif di depan anak-anak seperti pertengkaran, maki hamun serta penderaan kerana ia menjejaskan perkembangan jiwa anak-anak. Selain dari menjejaskan hubungan dengan anak-anak, mereka juga akan bertengkar. Membayarlah satu pada faktor kini tu banyak anak banyak biak tu hari rumah hilang, ya, kadang-kadang si rapat-rapat yang paling banyak hilang adalah anak puan. Sebab sidak tu emosinya lembut, ya, emosinya lembut. Kadang-kadang yang nak tak sikit yang lain rasa nyawanya. Mayalah kita tu anak-anak puan tu kadang-kadang bukan senang nak rintu, ya. Tapi kalau ada anak puan senang rintu, senanglah berolahnya kurang sikit. Membiak lelaki tu nak mancai lah, ya, atau kita mancai terutama sekali pergi pila gembiak. Tapi kita orang tua tu mesti ingat kita rolok pupio juga, mancai pupio juga. Ya, jadi kita tu sebenarnya bila kita dah ada anak yang mancai, yang berolah, kita nanggah kita pula apa yang telah apa yang kita lakukan. Babialah rancangan refleksi diri itu bagus bagi pandangan saya lah, ya, sebab kita dapat ingat antara satu dengan lain. Asal

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 8 Pagi. Malaysia dan Rusia sedia memperkukuh kerjasama strategik termasuk dalam aspek keterjaminan bekalan tenaga dan minyak jangka panjang. Komitmen itu dicapai menerusi pertemuan Duhala antara Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Menurut kenyataan pejabat Perdana Menteri, Kerajaan Madani bertekad untuk terus mengambil langkah strategik dan proaktif bagi memperkukuh keterjaminan tenaga negara melalui kerjasama antarabangsa. Perbincangan itu merangkumi usaha memudah cara pergerakan rakyat melalui pemansuhan visa. Universiti Melaya UM mencapai kedudukan tertinggi dalam Kuakwarili Simmons World University Rankings apabila meningkat dua anak tangga daripada kedudukan ke-58 kepada ke-56 dunia. Pencapaian itu mengukuhkan kedudukan UM sebagai universiti terbaik di Malaysia serta meletakkannya dalam kelompok 3.7% universiti terbaik dunia. Dalam kalangan universiti tempatan, UM menduduki tempat pertama bagi indikator reputasi akademik, reputasi majikan, keberhasilan kebolehpasaran dan kelestarian. Mayat seorang lelaki yang dikhuatiri lemas lepas terjatuh dari bot di Sungai Kobar dekat Taman Impian Kuantan ditemukan awal pagi tadi. Penolong Pengarah Operasi Bomba Pahang Muhammad Salahuddin Isa berkata, mayat Muhammad Firdaus Zuhar Sirma, 26 tahun, ditemukan pada pukul 2.30 pagi, kira-kira 300 meter dari lokasi dia dilaporkan terjatuh. Dalam kejadian itu, mangsa dikatakan tercampak ke dalam sungai selepas bot dinaiki bersama rakannya terlanggar bongkar kayu. Luar negara, 6 orang maut manakala 20 yang lain cedera selepas sebuah trak yang membawa pekerja ladang solar terjunam ke dalam gaung di wilayah Pangasinan Utara Filipina. Menurut pihak polis, kemalangan itu berlaku apabila trak berkenaan dipercayai tidak berfungsi.